0: Kan momentum peringatan keberhasilan Angkatan Muda PTT Pos Telegraf dan Telepon mengambil alih jawatan PPT di Bandung dari tangan Jepang. Ia juga menegaskan pada peringatan Hari Postel ke-81, Kemkomdigi berkomitmen menghadirkan infrastruktur dan ekosistem digital yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan saat ini konektivitas digital di Indonesia sudah mencakup 90%, hanya saja capaian tersebut harus juga diimbangi dengan kualitas lebih baik.
1: Hari yang bersejarah bagi Postel Telekomunikasi. Bukan hanya sekedar perayaan, tapi ini adalah semangat kita ke depan menghadirkan bagaimana menghadirkan infrastruktur dan ekosistem telekomunikasi digital ke depan yang lebih baik untuk masyarakat.
0: Sementara itu, Direktur Risk Management PT POS Indonesia Rosmanidar Julkilvili menjelaskan, menghadapi era digital PT POS Indonesia masih tetap dibutuhkan keberadaannya, terutama untuk menjangkau daerah pelosok yang belum terkoneksi atau terjangkau sinyal. Dan dengan sumber daya dan jaringan yang tersebar hingga pelosok, PT POS Indonesia yakin tetap bisa bersaing di tengah era digitalisasi.
2: Kita masih dibutuhkan karena dari pelosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirimi. Dari Bahama sinyalnya kadang-kadang jelek, itu masih pakai pos gitu ya. Jadi masih oke lah, masih bisa kita, selama kita bisa berinovasi, mencari solusi untuk bersaing dengan digital ini kan challenging sebetulnya.
0: Sekedar diketahui, Hari Bakti Postel dirayakan setiap tanggal 27 September sebagai peringatan atas keberhasilan direbutnya kantor jawatan pos, telegraf, dan telepon di Bandung pada 27 September 1945. Dari kantor pusat PT POS Indonesia Bandung, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Tiga Budiman.
4: Nih, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia.
5: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jawa Pos Radar Semarang dalam malam puncak anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2026. Program sekolah kemitraan dijalankan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK. Total tersedia 5.004 kursi dan sebanyak 3.675 siswa telah diterima pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui program tersebut, biaya pendidikan siswa ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Skema ini menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Tengah hanya mampu menyediakan sekitar 231.724 kursi, sementara jumlah lulusan SMP sederajat diperkirakan mencapai 567.500 siswa atau jauh melampaui kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan sekolah swasta sebagai sekolah kemitraan. Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
4: Jadi begini, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah. Sekolah apa itu? Bagi mereka yang miskin ekstrim, yang putus sekolah, hari ini kita 2025 kita anggarkan 5.000 anak-anak miskin ini kita sekolahkan. Kita tempelkan di 139 sekolah swasta. Di antaranya adalah pakaiannya kita bantu, SPP-nya kita bantu. Dari ujung rambut, ujung kaki mereka terpenuhi sehingga anak-anak yang miskin ekstrim yang putus sekolah bisa sekolah kembali.
5: Salah satu penerima manfaat program, Noval Surya Saputra menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diperolehnya melalui sekolah kemitraan. Saat ini ia menempuh pendidikan di SMA Laboratorium UPGRI Semarang melalui program tersebut.
6: Saya mengucapkan terima kasih atas program sekolah kemitraan berkat program ini. Keluarga saya sangat terbantu dan saya bisa bersekolah tanpa harus memikirkan biaya SPP.
5: Sementara itu dalam malam penganugerahan ini penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah dari kabupaten kota.

0: di Jawa Tengah. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai informasi dan terobosan pelayanan kepada masyarakat. Dika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2 Aci Pinong dan 4 pejabat struktural lainnya. Langkah ini diambil setelah Ombudsman RI menemukan dugaan hunian berfasilitas mewah yang ditempati narapidana di area Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
2: Laporan khusus. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Aci Pinong, Wisnu Hani Putranto, dan 4 pejabat struktural lainnya. Ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya narapidana yang menempati hunian berfasilitas mewah berstandar apartemen di area lapas kelas 2 Aci Pinong, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Menkumham, Imipas, Yusril Iza Mahendra, memastikan fasilitas mewah di lapas kelas 2 Aci Pinong, Kabupaten Bogor, sedang diinvestigasi secara menyeluruh. Yusril meminta semua pihak tidak mengambil kesimpulan secara a priori terkait temuan Ombudsman RI tersebut. Yusril meminta temuan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai fasilitas mewah bagi narapidana sebelum investigasi selesai.
3: Jadi kita tidak ingin a priori, yang lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat dalam pengadaan fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukan ini.
2: Sementara Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, mengaku prihatin dengan adanya fasilitas yang dinilai mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Muzani melihat adanya respon cepat dari lembaga atau kementerian setelah persoalan tersebut mendapat perhatian dan reaksi dari masyarakat. Muzani menilai transparansi mengenai fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di seluruh lapas perlu diperkuat.
4: Prihatin dengan kondisi tersebut karena apa yang terjadi adalah sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Tetapi saya percaya bahwa hal itu akan sedang ditangani oleh lembaga atau kementerian yang bersangkutan, dan saya lihat ada respon yang cepat dari lembaga atau kementerian yang menangani itu dengan baik sebagai sebuah respon yang dilakukan atas reaksi masyarakat.
2: Diinformasikan, Lapas Cibinong mulai beroperasi pada Januari tahun 2008. Lapas ini memiliki kapasitas 845 orang. Berdasarkan data pada portal resmi Lapas Cibinong, per 22 September 2026, jumlah penghuni mencapai 1.847 orang, terdiri atas 280 tahanan, 1.567 narapidana, kapasitas resmi 845 orang, tingkat overkapasitas tercatat 119%. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyebut seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang sama selama menjalani masa pidana, termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas. Saan menyebut Komisi 2 DPR RI akan meminta laporan Ombudsman RI terkait hasil inspeksi tersebut. Sementara untuk Komisi 13 DPR RI juga akan didorong untuk meminta penjelasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Imipas terkait temuan tersebut.
5: Dan kita nanti akan tunggu pasti nanti apa dalam hal ini Komisi 2, karena Ombudsman itu salah satu mitra dari Komisi 2. Pasti Komisi 2 nanti akan meminta laporan dari Ombudsman terkait dengan hasil kunjungan atau sidaknya ke lapas di Bogor.
2: Sebelumnya, sejumlah pejabat telah dinonaktifkan oleh Kemenimipas terkait penemuan ini. Mereka adalah Kepala Lapas Kelas 2 Aci Pinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KPLP, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Langkah tersebut dilakukan setelah Ombudsman RI melakukan sidak dan mengungkap keberadaan lebih dari 10 bangunan di area belakang lapas yang disebut menyerupai hunian atau klaster dengan fasilitas antara lain ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, ruang makan, dan dapur. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, masyarakat menilai lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak membedakan perlakuan terhadap warga binaan berdasarkan status sosial maupun juga kemampuan ekonomi.
6: Menurut pendapat saya, ngelihat kejadian atau kebongkarnya ada rumah atau apartemen mewah di Lapas Cibinong, sebenarnya sih prihatin banget. Tapi sebenarnya sih juga nggak heran, karena sering banget kayak dengar gitu ya katanya sih di lapas-lapas itu untuk yang koruptor-koruptor atau yang punya uang pejabat-pejabat itu punya privilege beda, fasilitas yang beda, tapi akhirnya ini terungkap, akhirnya kan bisa masyarakat lihat bahwa ternyata itu hal yang bukan hanya omongan saja, tapi masyarakat bisa lihat ternyata itu beneran, kenyataan. Tapi prihatinnya karena ternyata penegak hukum yang kita percaya ternyata tidak bisa memegang amanah masyarakat untuk bisa memberikan efek jera kepada koruptor. Jadi sebenarnya prihatin dan juga kayak kecewa sih penegak hukum yang kita percaya ternyata memberikan privilege kepada orang-orang yang telah menyusahkan membuat rakyatnya menjadi menderita dan miskin.
7: Menurut saya kalau soal kasus yang penemuan kamar mewah, rumah atau rumah mewah di Lapas 2 Cipinang itu jelas benar-benar mengecewakan ya untuk masyarakat, karena saya sendiri setiap tahun juga selalu lapor pajak tepat waktu dan juga lapor apa aja yang saya punya, tapi ternyata itu semua disalahgunakan untuk membuat orang-orang yang seharusnya jera tapi justru malah mereka itu gak benar-benar tahu kesalahannya apa. Jadi menurut saya kurang layak ya, sangat tidak layak, bahkan kalau sampai mereka itu dikasih fasilitas dengan cara yang seperti itu, apalagi semewah itu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik fasilitas mewah muncul di balik jeruji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Riana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kembali berulangnya dinamika fasilitas istimewa di balik jeruji besi seolah menjadi cerminan keprihatinan yang terus berulang, sekaligus menguji efektivitas pengawasan di lembaga pemasyarakatan kita. Persoalannya bukan sekadar keberadaan fasilitas yang dinilai tidak lazim, melainkan bagaimana celah sistemik tersebut dapat dimanfaatkan hingga kenyamanan ekstra itu leluasa tersedia di lingkungan lapas. Terungkapnya persoalan ini tentu tidak terlepas dari kepedulian serta masukan kritis masyarakat yang senantiasa menyuarakan pentingnya keadilan pelayanan di dalam lapas. Aspirasi dan laporan publik inilah yang kemudian direspon secara proaktif oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui langkah konkret turun langsung melakukan peninjauan lapangan. Langkah tersebut sekali lagi membuktikan betapa kehadiran lembaga pengawas eksternal sangat penting untuk menembus batasan birokrasi dan membuka ruang transparansi terhadap realitas yang selama ini luput atau kurang terpantau oleh pengawasan internal. Langkah cepat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, bersama 4 pejabat struktural lainnya, patut diapresiasi sebagai respon awal yang sigap atas temuan ombudsman tersebut. Namun langkah tegas ini tentu tidak boleh berhenti sekedar menjadi sanksi administratif semata. Kelima pejabat tersebut perlu segera menjalani pemeriksaan mendalam oleh pengawas internal secara transparan dan akuntabel. Tujuannya jelas, mengurai persoalan pelanggaran prosedur, menguji ada tidaknya kelalaian pengawasan atau kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang. Sebab pelayanan pembinaan dan fasilitas hunian warga binaan semestinya berjalan secara adil dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kemampuan finansial pihak tertentu. jika kemudian ditemukan fasilitas yang melampaui standar umum, tentu publik menantikan penjelasan yang jernih mengenai dasar pemberiannya. Pertanyaan mendasarnya adalah, siapa pihak yang bertanggung jawab atas perizinan fasilitas tersebut? Apakah kebijakan itu murni lahir di tingkat lapas atau memerlukan koordinasi dengan jenjang struktural yang lebih tinggi? Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah, bagaimana mungkin fasilitas tersebut dapat bertahan tanpa terdeteksi dalam mekanisme pengawasan rutin yang semestinya berjalan secara berkesinambungan? Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, pengawasan yang efektif tentu tidak cukup hanya mengandalkan aduan masyarakat atau peninjauan insidental dari lembaga eksternal. Idealnya, sistem pengawasan internal kita memiliki kepekaan yang tinggi untuk mendeteksi secara dini setiap potensi penyimpangan, sekecil apapun itu, terhadap standar pelayanan dan tata kelola pemasyarakatan. Publik juga menaruh harapan besar akan adanya keterbukaan informasi mengenai identitas pihak yang menikmati fasilitas tersebut. Tentu saja, transparansi ini tetap harus dijalankan seiring dengan koridor ketentuan hukum dan perlindungan data yang berlaku. Jika pemeriksaan internal terbukti menemukan pelanggaran hukum atau etika, maka penegakan aturan secara tegas wajib dijatuhkan kepada siapapun yang terbukti bertanggung jawab. Mari jadikan momentum kasus lapas Cibinong ini sebagai titik tolak untuk mengevaluasi total sistem pengawasan, memperketat tata kelola fasilitas, membenahi mekanisme perizinan, serta membuka ruang konstruktif bagi partisipasi pengawasan publik. Sejatinya, lembaga pemasyarakatan harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai ruang pembinaan moral dan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, bukan sekadar tempat yang membuka celah bagi perlakuan khusus tanpa dasar yang jelas. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kekejaman genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan 74 ribu lebih warga Palestina meninggal dan melukai 175 ribu lebih lainnya. Hal itu diungkap oleh sumber medis di Palestina, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Dalam 48 jam terakhir, Otoritas Kesehatan Palestina melaporkan rumah sakit di seluruh Gaza menerima 7 jasad dan 38 korban luka. Jumlah warga Palestina yang meninggal sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober 2025 bertambah menjadi 1.415 orang, dengan jumlah korban luka mencapai 4.953 orang. Selama periode tersebut, sebanyak 834 jasad juga telah dievakuasi dari bawah reruntuhan. Sejumlah korban juga dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan karena tim ambulans dan penyelamat kesulitan untuk menjangkau mereka. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Shane Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang pada minggu kemarin. Pembalap pertama Darren Leung tampil impresif, bahkan menghindari tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa mobil tak lama setelah start. Leung terangkat posisinya hingga P8. Pembalap Inggris itu kemudian menaikkan posisi lomba hingga P3, bahkan menyusul pembalap di depannya. Shane Gelael yang membalap setelah Leung sempat berada di P1, Farfus lalu mengambil alih kemudi dari Sen. Safety car yang berulang kali masuk ke trek tidak terlalu menguntungkan posisi WTR. Namun pengalaman dua dekade sebagai pembalap BMW membawa pria Brasil itu mengatasi segala rintangan. Kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
9: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Ade, silakan.
10: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitu pun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Permaikoja, Jakarta Utara. Arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso ataupun Tanjung Priok terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang serta kendaraan sumbu 3 ke atas. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar, harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 189 kasus lalu lintas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat, dan 289 orang luka ringan. Dan dari 189 kasus lalu lintas tersebut, 98% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
9: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Dalam proses 2 hari di rapid test ulang positif.
2: Dukcapil itu adalah bagian daripada konfirmasi data usaha menengah UMKM yang kecetan itu harus memang dibantu.
0: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi dari Senin

0: Ini band yang dibangun.
1: Kopi Anda.
2: Kopi Anda.
1: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
2: Kopi Anda.
1: Di program Masatu RRI Palu 90,8 FM Kanal Inspirasi.
2: Kanal Inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palu. Dimanapun Anda berada, saya Miftahul Jannah kembali menyapa Anda dalam program Palu Menyapa edisi Senin 28 September 2026, di mana pada pagi ini kita akan membahas topik terkait refleksi 8 tahun bencana Pasigala. Dan untuk membahas lebih lanjut terkait topik kita juga telah bersama menghadirkan dua narasumber kita pada pagi ini. Yang pertama saya akan menyapa Kepala Pelaksana BPBD Sulawesi Tengah, ada Bapak Insinyur Asbudianto STMSI. Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
1: Siap. Terima kasih telah hadir bersama kami di program Palu Menyapa. Dan juga selain itu ada Rektor Universitas Tadulako Profesor Dr. Insinyur Amar STMT IPU ASEAN Engineer. Assalamualaikum Pak Prof.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian.
1: Siap, pagi. Terima kasih telah hadir bersama kami Pak Prof dan Pak Kalak. Dan pendengar, Anda juga telah memberikan opini dan aspirasi Anda melalui program kopi Anda tadi pada pukul 7 hingga pukul 8 tadi pendengar. Dan kita akan membahas lebih lanjut terkait hal tersebut. Dan Anda juga dapat menyaksikan program kita melalui kanal YouTube RRI Palu. Dan juga Anda dapat mendengarkan secara digital di aplikasi RRI Digital. Mungkin saya langsung saja izin Pak Prof, saya ke Pak Kalak terlebih dahulu. Pak Kalak, 8 tahun sejak bencana Pasigala 28 September. Bagaimana Bapak melihat perubahan pola pembangunan di wilayah yang terdapat bencana ini, Pak?
2: Terkait pembangunan setelah pasca gempa, yeah, khususnya Kota Palu dan sekitarnya, sesungguhnya kami lebih cepat bangkit. Sulawesi Tengah ini lebih cepat bangun, lebih cepat bangkit dibandingkan daerah yang hampir sama dengan kita, khususnya NTB. Dengan ketangguhan masyarakat Sulawesi Tengah, sehingga kondisi pada hari ini hampir kita sedikit melupakan kejadian gempa. Sehingga makanya kami dari BPBD tidak putus-putusnya mengingatkan dan sering melakukan simulasi ke masyarakat terkait kesiapsiagaan menghadapi bencana. Karena Sulawesi Tengah ini khusus kebencanaan itu paling komplit di Indonesia. Kami mungkin masyarakat lupa bahwa kita juga punya gunung berapi. Yang tahun 1983 pernah meletus, Gunung Colo, dan itu sampai sekarang belum ada pergerakan. Jadi paling kompleks kebencanaan itu ada di Sulawesi Tengah. Kami punya bencana banjir, banjir bandang. Kita punya likuifaksi yang sangat jarang daerah di Indonesia yang punya kejadian seperti itu. Tsunami, artinya kekompleksan bencana alam di Sulawesi Tengah itu perlu kita selalu waspadai.
1: Siap. Pak Kalak, tadi disebutkan juga bahwa kita ini sangat kompleks begitu. Apa saja berarti mungkin persiapan mitigasi yang diperlukan oleh BPBD sendiri untuk diberikan kepada masyarakat, Pak?
2: Baik. Kami kurang lebih sekitar saya menduduk di situ dari bulan Mei saya dilantik. Kami sering melakukan simulasi baik di perkantoran pemerintah, di sekolah-sekolah, baik SD sampai SMA maupun sekolah swasta.
1: Ya. Kemudian Pak, 8 tahun ini juga disebut tadi bahwa pemulihan kita ini cukup cepat Pak. Tapi kemudian bagaimana sih, ada tidak catatan-catatan tersendiri yang masih perlu menjadi evaluasi BPBD terkait pemulihan dan hak penyintas Pak?
2: Iya. Pertama terkait hak penyintas dulu ya. Sebenarnya semua korban gempa menurut catatan awal itu sudah sudah berada di lokasi di hunian tetap mereka. Tapi sampai sekarang tercatat masih ada kurang lebih 600 yang belum mendapatkan haknya. Nah, ini adalah pendataan dan menurut saya pendataan yang agak kurang pas rasanya. Karena harusnya semua sudah terdata kemarin. Setelah mereka menghuni Huntara, pasca dari Huntara ke Huntap, ternyata masih ada yang tersisa di Huntara ini. Yang sering orang bilang mama gendong.
1: Iya.
2: Ya, itu masih ada. Tapi itu perlu diklarifikasi lagi dengan baik. Karena sesungguhnya di dalamnya itu ada pemilik Huntara yang mensewakan ke orang lain. Gitu. Tapi masih menyisahkan. Termasuk salah satunya kantor kami, kantor BPBD. Di Sulawesi Tengah ini masih ada 3 gedung yang harusnya pemerintah pusat yang mengurusnya. Itu adalah kantor Golni. Golni, terus Dinas Lingkungan Hidup yang di dekat jembatan Penulele, terus gitu. Kemudian terakhir ada kantor BPBD. Semua sudah hampir semua sudah terbangun, baik jalan-jalan yang rusak akibat gempa semua sudah tertangani, kebutuhan masyarakat kecuali yang tadi yang saya sebutkan pendataan yang tidak kompleks, tidak lengkap. Ya, yang bangunan 3 itu yang masih tersisa dan saya kemarin ke Jakarta juga untuk ngurus sampai di mana perhatian pemerintah pusat terhadap rehab rekon yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
1: Baik, demikian. Siap. Saya izin ke Pak Prof. Pak Prof, tadi juga sudah sempat disinggung bahwa pemulihan di Kota Palu khususnya itu sudah cukup cepat begitu Pak Prof. Tapi dari pandangan Anda sebagai akademisi Pak Prof, bagaimana Bapak melihat perubahan pola pembangunan di wilayah Kota Palu ini Pak?
3: Baik, terima kasih. Dalam pandangan kami bahwa 8 tahun pasca bencana Pasigala ini, menurut saya ini tidak boleh hanya kita berbicara tentang bagaimana membangun kembali Kota Palu atau Sigi dan Donggala, tetapi bagaimana membangun cara yang berbeda, yaitu yang tadi sebetulnya cara yang lebih aman, yang berbasis data, ilmu pengetahuan, dan mampu beradaptasi terhadap resiko yang merupakan karakter wilayah Sulawesi Tengah sebagaimana dikemukakan oleh Pak Kalam tadi, bahwa kita punya berbagai situs bencana ya, kalau dikatakan yang sangat komplit. Peristiwa ini saya lihat ada pergeseran terjadi sebenarnya di setelah pasca 2018 ini, yaitu bagaimana kita bukan hanya membangun kembali seperti sebelumnya, tetapi membangun kembali dengan memperhitungkan resiko. Ada beberapa perubahan positif dalam catatan kami, bahwa pertama tadi relokasi permukiman ini sudah mulai menjadi bagian penting dari strategi pemilihan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di kawasan resiko, sekalipun memang pendataan masih menyebutkan bahwa ada sekitar 600 atau 700-an yang penyintas yang belum terakomodir. Tapi itu tadi betul dibilang bahwa ini persoalan data. Pembangunan kembali infrastruktur semakin nyata, bahwa memperhatikan standar ketahanan gempa. Kami juga dari Universitas Tadulako selalu dilibatkan di dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, di mana standarisasi itu menjadi sangat penting, baik standar gempa dan bencana lainnya. Kemudian juga terjadi informasi mengenai sesar itu sendiri, ini semakin banyak. Beberapa hari lalu kemarin kita lakukan juga dalam rangka memperingati Sewindu ini, bahwa bagaimana sesar aktif, likuifaksi, yang bahasa adaptifnya atau bahasa sini disebut dengan nalodo itu tadi, tanah turun gitu ya, tsunami, banjir, longsor, ini semakin hangat masuk di dalam pembicaraan penataan ruang. Satu lagi saya lihat ke depannya ini dengan kejadian kemarin kan sudah dilakukan revisi terhadap perencanaan tata ruang, yang di mana sudah ada tata ruang baru Kota Palu nomor 2 2021 kemarin dan juga Perwali nomor 1 2003 yang mengatur tentang RTRP dan EDRT. Nah, di sini saya lihat kesadaran masyarakat terhadap risiko juga sudah makin baik. Ini bisa dilihat dari sistem pembangunan. Jadi betul-betul ini menjadi pelajaran penting bagi masyarakat kita yang terjadi. Karena belum lama kita juga menghadapi lagi yang 6,7 kemarin. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa. Namun pekerjaan rumah kita tidak masih sangat besar. Ya, seperti kemukakan kita harus memastikan bahwa perubahan kebijakan benar-benar tercermin pada pembangunan fisik bangunan tersebut. Karena tantangannya bukan hanya membuat dokumen tata ruang misalnya, tetapi memastikan dokumen tersebut itu menjadi rujukan yang betul-betul digunakan bagi kawasan-kawasan untuk pembangunan rumah sakit, sekolah, industri, infrastruktur lainnya. sehingga yang penting adalah bagaimana implementasinya terhadap peraturan tersebut. Saya kira itu.
1: Berarti Pak, dari pandangan Anda seperti apa implementasi dari perda-perda yang sudah kita susun terkait tata ruang ini, Pak?
3: Yang selama ini yang paling saya bilang tadi bahwa kita tidak hanya dari perda itu nanti tidak hanya menyiapkan lahan yang tersedia, tetapi betul-betul kita harus bertanya ancaman di lokasi itu sendiri. Jadi perda yang sudah dibuat ini betul-betul harus dipatuhi, ya. Zona merah jangan menjadi zona abu-abu. Oh ya kan, ini penting, zona merah ya tetap untuk dilaksanakan, jangan berpindah menjadi zona abu-abu. Nah, sehingga pertanyaan kita itu pada saat melaksanakan pembangunan yang ada dalam RTRW itu harus bertanya lokasi ini ancamannya seperti apa. Karena di dalam tata ruang itu sudah diatur tentang sempadan-sempadan, ya, bukan cuma termasuk sempadan bencana kemarin muncul, termasuk salah satu penelitian saya juga menyangkut itu masalah garis-garis patahan yang ada itu, bagaimana kita mensikapi tentang batasan-batasan aman untuk pelaksanaan pembangunan. Nah, inilah yang diperlukan dalam RTRW itu, sehingga fondasi RTRW ini sebagai regulasi kita memastikan bahwa zona-zona tersebut betul terbangun dengan baik. Sehingga tantangannya adalah tadi konsistensi dan implementasinya menjadi sangat penting, khususnya bagi pengambil kebijakan dan pelaksana kegiatan itu.
1: Tapi Pak, kan ini sebenarnya kita sudah ada pemetaan terkait kawasan zona merah dan hijau kuning kalau tidak salah. Tapi Pak, kan tentunya ada juga kekhawatiran bahwa masyarakat kembali beraktivitas di situ. Kemudian seperti apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah agar kawasan ini benar-benar tidak hanya dipetakan saja, tapi bagaimana juga masyarakat bisa beraktivitas dengan aman di tempat itu, Pak?
3: Betul. Nah, ini tadi salah satu pertanyaan yang bagus, bahwa kita tidak hanya bisa menyebutkan ini zona merah, hijau, kuning misalnya, tetapi harus mampu dijelaskan sebenarnya. Apa maksud dari sini? Zona merah tadi, zona merah jangan berubah menjadi zona abu-abu untuk kena tekanan, adanya tekanan pembangunan. Untuk itu setidaknya dalam catatan kami ada 5 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, batas zona harus berbasis data ilmiah dan terus diperbaharui. Ini penting. Kita membutuhkan peta sesar, likuifaksi, tsunami, longsor dan lain sebagainya yang cukup pengambil untung, yang cukup bagi pengambil keputusan, dan skalanya itu sampai skala tapak. Jadi betul-betul sampai di penggunaan lahan bangunan yang dilakukan. Yang kedua, zona risiko itu harus terintegrasi dengan sistem perizinan. Ini penting sekali. Jangan sampai ada tata ruang mengatakan tidak boleh, tetapi proses perizinannya masih memungkinkan untuk dilakukan pembangunan. Yang ketiga, kawasan berisiko yang sangat tinggi yang harus diberikan fungsi yang sesuai, misalnya ruang terbuka hijau, kawasan konservasi, ruang evakuasi, taman, fasilitas mitigasi dan lain sebagainya, perlu tidak menambah eksposur penduduk. Jangan lagi kawasan itu jadi padat oleh penduduk. Ya. Keempat, perlu pengawasan lapangan memang, di mana peta yang bagus tidak cukup jika pembangunan ilegal atau penyimpangan pemanfaatan terus dilaksanakan. Dan yang terakhir, bahwa harus ada mekanisme evaluasi secara berkala, ilmu keberencanaan terus berkembang, data baru harus dapat diperbaiki terhadap ruang tersebut. Sehingga saya memberi contoh tersebut bahwa kajian-kajian implementasi ini sangat penting bagi kawasan zona-zona tersebut. Misalnya di kawasan zona Balaroa, ya, diarahkan sebagai ruang terbuka, taman, dan lain sebagainya. Nah, ini harus concern kita melaksanakan ini. Karena sudah jelas sekali dari beberapa peneliti-peneliti yang dilakukan, garis-garis patahan tersebut menjadi warning bagi kita untuk jangan coba kita bermain-main, berandai-andai lagi di situ. Kalau memang sudah ditetapkan seperti itu, harus lakukan. Namun satu hal juga memang tadi data tentang kondisi bangunan ini menjadi sangat penting, ya, dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Saya kira itu yang menjadi catatan utama.
1: Siap. Ya. Baik, Pak Prof, saya izin kembali ke Pak Kalak. Pak Kalak tadi juga sudah sempat disinggung sedikit oleh Pak Prof bahwa diperlukan sistem peringatan dini seperti jalur evakuasi dan sebagainya. Kalau dari pandangan Anda, Pak Prof, Pak Kalak, seperti apa sih di daerah yang terdampak ini? Apakah sistemnya itu sudah terbentuk atau masih dalam proses, Pak?
2: Baik. Jadi sistem itu masih dalam proses, dinamikanya terus berkembang. Jadi pertama, kami setiap tanggal 26 di bulan berjalan ada sirene yang selalu dicoba, itu adalah peringatan setiap tanggal 26 bulan berjalan, baik tsunami maupun bencana lainnya. Yang berikut terkait kesiapsiagaan, kita semua harus terbangun mulai dari diri sendiri. Yaitu pertama, kita harus mengenal risiko. Kejadian apa yang di lingkungan kita yang akan terjadi, itu harus kita kenali. Sehingga kita bisa menyiapkan diri, menyusun rencana darurat. Ketika ada kejadian, apa yang kita mau bikin? Di dalam rumah kita harus keluar lewat pintu yang mana? Kalau kita kenali sudah sistem, bencana yang ada di sekitar kita. Seperti contoh saja Pak Prof, sekarang kalau gempa kita mungkin tidak lagi membuka pintu ke dalam. Karena ini beresiko, baru berapa waktu yang kita butuhkan untuk kita keluar, karena menarik pintu ke dalam dan kita butuh keluar. Jadi kalau memang kita gempa, kita harus membuka pintu itu keluar. Jadi sekali kita dorong dengan kita keluar. Beda dengan kalau dia kondisi daerahnya adalah rawan banjir. Nah, rawan banjir itu memang kita harus ke dalam. Kalau keluar, kalau ada genangan air kan dia tidak bisa terbuka. Nah, itu kita harus mengingatkan semua masyarakat atau siapa saya bahwa kita sudah mulai kenali resiko yang ada di sekitar kita. Sehingga kita pun membangun itu atau mengenali diri kita dengan kondisi bencana yang ada di sekitar kita. Karena memang itu yang sejak awal saya sampaikan bahwa Sulawesi Tengah ini sangat kompleks. Di setiap daerah mungkin kita di sini ada patahan gempa yang paling lain, tapi ada di daerah lain yang banjir, banjir bandang, terus banjir rob. Banyak sekali kejadian itu, sehingga harus menyusun rencana darurat. Kemudian harus menyiapkan tas siaga. Jadi ada tas yang ketika ada kejadian apa saja itu yang diselamatkan. Entah tabungan ada di dalam situ atau apa yang kita anggap memang barang pribadi yang kita butuhkan dalam waktu ketika terjadi bencana, kita butuhkan kemampuan bertahan paling tidak selama 3 hari. Karena pengalaman kita bencana kemarin, kita sendiri setengah mati mau cari walaupun ada duit mau keluar juga tidak ada. Jadi kita harus siapkan itu. Ada namanya tas siaga di dalam rumah, ketika ada kejadian kita langsung tarik saja itu. Kemudian kita selalu mengikuti simulasi. Kami di BPBD sudah memprogramkan hampir selalu untuk simulasi, dan kami sedang mendirikan desa atau kelurahan tangguh bencana. Ada beberapa desa yang sudah terbentuk, ada beberapa kelurahan Kota Palu ini sudah terbentuk yang akan menuju ke kecamatan tangguh bencana. Tapi kami buatkan dulu setiap desa atau kelurahan ada yang tangguh bencana. Kemudian sering memantau cuaca, karena cuaca di kita juga ini ada beberapa kejadian gelombang tinggi yang tidak diperhatikan. Kemarin ada wisatawan yang terseret karena tidak memperhatikan ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG. Padahal kejadian itu kan di jam 10 pagi, rata-rata jam 10 gelombang biasa. Ternyata di Tojounouna itu gelombangnya sampai 3 meter di jam tersebut. Sehingga membuat speedboat yang ada turis itu tenggelam. Yang sampai sekarang satu, justru nahkodanya itu yang tidak ditemukan sampai sekarang.
1: Siap. Baik, Pak Kalak, tadi juga sudah sempat disinggung bahwa perlunya kesadaran dari masyarakat juga terkait mitigasi bencana. Melihat kita sempat juga 6,7 kemarin di 16 Juni, bagaimana Pak Anda melihat kesadaran masyarakat sendiri?
2: Iya, terkait 6,7 kerusakan rumah begitu banyak di daerah Nukilalaki khususnya. Ya memang karena pertama kami basicnya memang saya juga orang teknis, sama dengan memang pembangunan rumah di sana Pak tidak
3: mengikuti standar
2: kan, ya itu yang pertama. Jadi memang hubungan tadi terkait daerah kita suka bencana gempa, kita perlu memperhatikan konstruksi pembangunan rumah tinggal kita masing-masing.
1: Siap, baik. Saya kembali ke Pak Prof. Pak Prof, ini tadi juga izin Pak Kala, kami juga tadi sempat menerima beberapa penelpon dan salah satunya ini ada dari Pak Arnold terkait fasilitas untuk penyintas di Huntap. Dan tadi juga sempat disinggung bahwa bangunan-bangunan di baik di Kota Palu, di Kota Sigi ini ternyata masih belum memenuhi begitu untuk kesiapan kita dalam menghadapi bencana. Sebenarnya Pak Prof, seperti apa sebenarnya hal-hal yang harus dipenuhi untuk membangun yang tahan bencana seperti itu Pak Prof?
3: Baik, terima kasih. Saya lanjutkan tadi bahwa khususnya daerah-daerah Huntap itu sendiri memang diperlu bahwa tidak hanya memindahkan orang saja, tetapi kita juga harus berlokasi secara manusiawi. Itu yang biasa banyak menjadi keluhan masyarakat, bahwa bukan hanya sekedar pemindahan fisik, tapi juga mempersiapkan beberapa prasarana yang ada di situ. Ya, misalnya harus aksesnya baik sekali untuk pekerjaan, pendidikan, transportasi, air bersih, dan semua ini tadi kan punya standarisasi di dalam pengembangan pembangunan kebencanaan. Nah, inilah yang menjadi harus menjadi perhatian kita bersama. Di sini kalau saya melihat bahwa konsepnya adalah bagaimana kita membangun itu dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi bukan cuma hanya menyiapkan infrastruktur yang baik, tetapi juga mempersiapkan bagaimana kebutuhan masyarakat itu terpenuhi secara ekonomi. Mm-hmm. Sehingga ada namanya semacam safe growth, ya, pertumbuhan ekonomi yang aman, pembangunan ada. Nah, di sini perlu memang dalam pembagian kawasan itu kan ada beberapa. Itu ada dari kawasan yang risikonya sangat tinggi, model penyediaan infrastrukturnya seperti apa. Misalnya ruang terbuka, konservasi yang tidak bisa dilakukan. Ada yang cuma tinggi, sangat terbatas, ada yang sedang dan ada yang rendah. Nah, pembangunan infrastruktur di sini ini sangat dibutuhkan. Karena dalam standarisasi perumahan juga ada sekian rumah yang ada, sekian fasilitas yang harus disiapkan. Ya, tidak jauh-jauh lah dari Universitas Adulako, di belakang ini ada kan sekitar 6.000-an huntap itu, ya, mm-hmm. yang langsung dan yang ada dua, tondo 1, tondo 2 dan lain sebagainya. Di sini saya lihat di beberapa pembangunan sudah mulai mengikuti standarisasi itu sendiri. Namun belum perlu perhatikan kita setelah kejadian gempa 6,7 lagi barusan ini menjadi evaluasi yang saya katakan tadi, bahwa jangan-jangan ada masih ada yang tersisa dari pelaksanaan pembangunan tersebut yang kita tidak laksanakan. Oleh karena itu saya kira tadi jangan berhenti mengevaluasi, apalagi wilayah kita ini yang cukup rawan. Kita perlu harus melihat semua kebutuhan yang dilakukan. Masyarakat saya kira juga sangat membutuhkan itu, karena masalah safety tadi, safe growth juga untuk pertumbuhan ekonominya juga bagus, sehingga mereka betul-betul merasa berada di tempat yang dibutuhkan yang sesuai, dan tidak merasa resah juga berada di tempat itu. Saya kira itu yang pentingnya.
1: Ya, ya. Berarti Pak, berarti selain dibutuhkan kajian-kajian, berarti itu sebenarnya sangat penting Pak, Pak Prof, terkait untuk melibatkan masyarakat dalam membangun daerah yang tangguh bencana, Pak Prof.
3: Betul, betul. Jadi saya lihat begini, bagaimana bentuk kembali pembangunan, kalau saya lihat belum dapat kita katakan pekerjaan tersebut selesai secara sempurna. Itu bentuk kemajuan signifikan. Ada banyak pembelajaran positif saya kira dalam catatan kami, bahwa kembalinya infrastruktur, hunian tetap dan fasilitas pelayanan masyarakat itu memasukkan aspek mitigasi. Ini yang paling penting tadi. Jadi kita bukan hanya, karena di dalam pelaksanaan itu kan ada hazard, ada kemungkinan kebahaya yang muncul, ada exposure, ada juga vulnerability, kerentanan yang terjadi. Nah, disinilah pembangunan kita itu betul-betul harus bersifat jangka panjang yang dilakukan. Program rekonstruksi juga berlangsung melalui berbagai skema yang dilakukan, melibatkan Kota Palu, Sigi, dan Donggala. Sehingga saya katakan tadi bahwa contohnya bahwa tidak dapat memindahkan Sesar Palu Koro misalnya yang ada di kita itu, ya, tetapi bagaimana kita mengatur di mana manusia itu tinggal dengan baik. Standarisasi itulah saya kira menjadi sangat penting, penempatan itu, karena wilayah kita ini memang cukup rawan sekali, ya, sehingga banyak hal yang perlu dipertimbangkan untuk hal tersebut, ya.
1: Iya, siap. Pak Prof, saya izin lagi ke Pak Kalak. Pak Kalak, tadi ini juga sangat banyak pendengar bertanya begitu, tapi sudah ada yang beberapa terjawab, salah satunya terkait data yang harus terus diupdate, dan ada juga ini Pak, dari Pak Narno, bagaimana sebenarnya kegiatan keagamaan rutin dilakukan, berarti ada kolaborasi antara BPBD dan juga pihak-pihak terkait untuk memperkuat mitigasi di Sulawesi Tengah, Pak?
2: Iya. Terkait mitigasi, kami juga melibatkan beberapa LSM, NGO, terus kami selalu bekerja sama dengan BMKG terkait informasi-informasi kebencanaan, baik sebelum dan setelah kejadian. BMKG itu masuk untuk memetakan terkait garis-garis patahan yang tadi, seperti kejadian di Bol kemarin mereka juga turun. Jadi kerjasama dengan pihak lain itu harus kami bangun setiap saat.
1: Iya. Kemudian ini Pak, ada juga nih dari Pak Arnold terkait kolaborasi dari tokoh agama. Kalau dari BPBD sendiri bagaimana Pak Prof memandang tokoh agama dalam mitigasi ini?
2: Sangat penting sekali, karena kami akan menyampaikan informasi-informasi kebencanaan bisa melalui tokoh-tokoh agama. Jadi kami akan terus membangun kerjasama bersama semua, hampir

0: Tapi sebenarnya itu dipilih enggak sih apakah orang-orang yang masuk dalam kelurahan tangguh bencana itu apakah tidak. Orang-orangnya dipilih atau tidak. Memang satu
1: kami
0: kelurahan?
1: Semua, harusnya semua kami melibatkan. Mulai dari pemerintah kelurahan sampai masyarakat, RT, RW semua. Karena bencana ini kan tidak melihat siapa dia.
0: Iya, iya.
1: Gitu kondisinya.
0: Siap, siap.
1: Kami membentuk forum-forum masyarakat di desa itu dulu. Sebelum jadi tangguh desa tangguh bencana, di setiap kelompok masyarakat kami bentuk forum. Termasuk masyarakat yang peduli dengan bencana yang ada di sekitar situ.
0: Untuk saat ini Pak Kalak ada berapa? Sudah ada berapa kelurahan yang tangguh bencana Pak?
1: Kalau di Palu sudah ada lebih dari 10. Sudah terbentuk, itu dibentuk oleh pemerintah kota Palu, dibentuk oleh LSM dan oleh pemerintah provinsi serta didukung oleh beberapa pengusaha yang mendukung yang ada usahanya di sekitar kelurahan atau desa tersebut.
0: Berarti untuk di Sulawesi Tengah masih diperlukan koordinasi bersama masih pemerintah banyak. Wilayah?
1: Siap. Kami masih butuh penganggaran yang memadai. Karena kajian kami juga lagi menyusun kajian risiko bencana khusus Sulawesi Tengah.
0: Kalau di dalam kajian risiko bencana itu Pak apa-apa saja yang nanti menjadi poin-poin penting yang akan diimplementasikan di berbagai kabupaten kota Pak?
1: Iya. Pertama terkait risiko bencana yang di sekitar masyarakat. Kan di kita khususnya Sulawesi Tengah tidak semua sama. Ada memang yang rawan bencana khususnya yang ada di sekitar Sesar, Palu Koro, ada Sesar Sausu, ada Sesar Palolo, terus ada yang terkait dengan banjir, terus longsor. Yang sekarang lagi tren ini karhutla.
0: Iya.
1: Karhutla. Sekarang kami sudah ada hampir 180 kejadian dengan peralatan yang serba terbatas. Memang kami butuh dukungan masyarakat setempat. Ya. Beberapa kali pemerintah provinsi khususnya Pak Gubernur sudah membuat himbauan untuk tidak melakukan kegiatan yang berbahaya dengan kebakaran di sekitar masyarakat itu sendiri.
0: Siap. Saya kembali lagi ke Pak Prof. Pak Prof, dari pandangan Anda, apa saja yang perlu dievaluasi dari kebijakan tata ruang kita Pak Prof selama 8 tahun ini pasca bencana?
2: Baik, pertama tentunya ada peran penting yang perlu harus kita lakukan. Di sini saya lihat perencanaan tata ruang kita tadi yang berbasis kepada data mitigasi, tentunya pihak universitas juga atau ke universitas perguruan tinggi ini perlu melakukan pendampingan terhadap kajian ilmiah sendiri terhadap penataan-penataan tata ruang yang dilakukan. Pak merupakan wilayah yang kuat geologinya, kebencanaan saya kira data-data yang dikemukakan oleh BMKG kemarin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Tentang misalnya melakukan pemetaan sesar yang aktif ini di dalam tata ruang ini juga harus sudah jelas. Kemarin kita pernah membahas bisa enggak pemetaan peta sesar aktif ini kita bisa sampai munculkan dalam bentuk digitalisasi yang punya titik koordinat gitu supaya ini bisa lebih terdata dengan baik. Kemudian juga kajian mikrozonasi gempa tadi, memetakan mikrozonasi gempa wilayah tadi, banjir, ada pemetaan untuk gempa, longsor dan lain sebagainya. Kemudian analisis potensi terhadap likuifaksi ini di dalam perencanaan tata ruang juga sangat penting dilakukan. Kemudian investigasi forensik untuk geotekniknya. Kemudian nantinya setelah kajian tata ruang yang telah dikemukakan itu tadi yang sudah ada melalui Perda dan RDTR-nya, perlu juga tadi melalui PNBP melakukan semacam permodelan tsunami yang dilakukan itu penting ya, karena kita melihat di beberapa tempat seperti negara-negara maju kayak Jepang yang punya tipologi wilayah hampir sama New Zealand dan lain sebagainya, hal itu juga sering dilakukan ya. Kemudian tadi analisis banjir dan longsor itu dilakukan, kajian daya dukung tanah serta analisis terhadap jalur evakuasi ini juga paling penting di dalam penataan tersebut. Saya kira selain dari implementasi di tata ruangnya, bagaimana kondisi di lapangan itu sudah harus tertata dengan baik. Misalnya menyangkut masalah assembly point, tempat di mana titik kumpul jalur-jalur evakuasi, ya kan? Kemudian ada satu lagi, kita masih kemarin kajian kami di penelitian kami tentang misalnya khusus untuk di daerah tsunami. kawasan pantai itu kami mengusulkan misalnya ada semacam tower-tower untuk penampung. Misalnya kalau terjadi begitu orang bisa naik di situ jadi aman dulu, ya kan? Semacam tower untuk penanggulangan tsunami. Nanti dari situ baru mereka gampang dievakuasi dengan baik.

0: Nah, titik-titik ini juga perlu dimasukkan di dalam perencanaan ketataruangan kita. Jadi bukan hanya melihat secara spasial saja, tapi betul-betul penempatan titik-titik zona utamanya itu. Kalau di kawasan tsunami, apa yang harus dibangunkan di situ untuk menyelamatkan warga, kemudian di daerah longsor seperti apa dilakukan. Nah, ini harus jelas betul ini. Saya kira evaluasi ini menjadi sangat penting, sehingga kami tentunya memberikan pendapat atau memberikan masukan-masukan sesuai dengan kajian ilmiah di dalam perencanaan tata ruang.
1: Siap. Baik. Izin Pak Kalak, Pak Prof, karena kita ada keterbatasan waktu, kita sudah memasuki sesi terakhir, mungkin closing statement. Saya mulai dari Pak Kalak dulu, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat, Pak Kalak?
2: Ya, pada masyarakat Sulawesi Tengah agar selalu bisa mematuhi tentang kegiatan adanya kebencanaan di sekitar masyarakat itu sendiri, harus dipatuhi dan dikenali risiko yang ada di sekitar masyarakat. Itu saya.
1: Siap. Mungkin Pak Prof ada closing statement yang ingin disampaikan.
0: Saya untuk melihat bahwa jika pembangunan Kota Palu jangka panjang ini ada konsep utama yang harus kita kembangkan, yaitu namanya Palu Resilient City, yaitu kota yang aman, cerdas, hijau, produktif. Sehingga ada beberapa konsep yang memang kami tawarkan, sebenarnya semacam kota risk-based city planning, ya, kemudian ada multi-center city, safe settlement yang dilakukan, kemudian educational oriented city, kemudian size-based program. Di sini saya katakan bahwa 8 tahun setelah Pasigala, ukuran keberhasilan kita bukan hanya seberapa banyak jalan, rumah, gedung, infrastruktur yang telah dibangun kembali. Ukuran keberhasilan yang lebih penting adalah apakah kita berhasil mengurangi kemungkinan korban dan kerugian ketika bencana berikutnya terjadi. Ini jadi penting, sehingga perguruan tinggi di sini harus berada di antara ilmu pengetahuan tadi dan kebijakan, menghasilkan data yang dapat dipercaya dan mengembangkan inovasi mitigasi, mendidik generasi yang sadar risiko dan menjadi mitra pemerintah serta masyarakat dalam pembangunan Sulawesi Tengah yang tangguh bencana tersebut.
1: Siap. Siap, Pak Prof. Pak Kalak, terima kasih banyak telah hadir bersama kami di program Palu Menyapa. Dan pendengar, demikian program Palu Menyapa kita edisi Senin 28 September 2026 terkait refleksi 8 tahun bencana Pasigala, di mana yang terpenting adalah bagaimana tidak hanya pemerintah dan juga peran kampus begitu, diperlukan peran kita semua untuk memperkuat mitigasi dan mengenali bencana-bencana di sekitar kita. Saya Miftahul Janda bersama rekan yang bertugas ada Kak Irfan juga dan bersama beberapa mahasiswa pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan sampai bertemu di program Palu Menyapa edisi selanjutnya. Okay.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
1: Sederhana, bukan?
0: Saya Maria Immaculata.
1: Saya Maria Immaculata.
0: Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Prosanto Eneri Palu mendengar berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan HUT Kota Palu yang ke-48. Ya. Dan kemarin seperti yang kita ketahui bersama bahwa yang memimpin upacara Kota Palu ada Menteri Hukum RI, dan tentunya beliau mengapresiasi perubahan dan kebersihan Kota Palu, ya, di mana Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Anti Aktas memimpin upacara peringatan hari ulang tahun ke-48 Kota Palu di halaman kantor Wali Kota Palu pada Minggu 27 September 2026, dan Menteri didaulat sebagai inspektur upacara dalam puncak peringatan hari jadi Kota Palu tersebut. Dalam amanatnya, pendengar, Menteri Supratman menyampaikan ucapan selamat kepada pemerintah Kota Palu dan seluruh masyarakat Kota Palu, dan ia menilai tema Moving in Action yang diusung ini memiliki makna penting dalam mendorong kemajuan daerah, dan perkembangan Kota Palu terlihat semakin nyata dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu perubahan yang mendapat perhatian adalah penataan kebersihan dan lingkungan kota yang dinilai semakin baik. Dan menurutnya ini kemajuan daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik semata, pelayanan publik yang mampu memenuhi dan juga melindungi hak masyarakat menjadi indikator penting pembangunan. Menteri Supratman juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan daerah, dan pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dinilai harus bergerak bersama untuk mewujudkan kemajuan Kota Palu. Nah, bagaimana dengan saya, Anda, dan kita semua tentunya pendengar, ya? Bagaimana sama-sama sebagai masyarakat Kota Palu ini tetap menjaga keamanan, kebersihan juga, ya, di mana Menteri Hukum berharap juga bahwa penataan Kota Palu ini dapat terus dilanjutkan melalui berbagai inovasi penataan lingkungan pemukiman, jaringan utilitas, dan penghijauan dinilai dapat semakin memperkuat identitas Kota Palu sebagai kota yang nyaman dan juga menarik. Dan tentunya masyarakat juga diajak nih untuk mendukung berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah Kota Palu, dan berharap Kota Palu terus berkembang menjadi kota yang semakin indah, nyaman, dan juga berdaya saing. Jadi selamat ulang tahun Kota Palu tercinta, ya, yang ke-48. Ini masih ada rangkaian kegiatan di dalam rangka hari ulang tahun Kota Palu yang ke-48.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
4: Sederhana, bukan?
3: Saya Maria Immaculata.
4: Saya Maria Immaculata.
3: Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
4: Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

0: harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, Satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3. Persatuan Indonesia.
5: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
3: Rita Effendi.
7: Aji Sutama.
8: Ita Purnamasari.
9: Dedi Dukun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi Santi Santi Om.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Jalan Kinofaro, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Berdiri sebuah pondok sederhana yang terbuat dari bambu. Pondok itu berada di kawasan yang dikenal

cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade, tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.

orang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius kali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade.
2: Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: mau tanya lagi.
1: Mau tanya apa lagi, Ade?
0: Beta dengar orang cerita, hujan juga bisa marah.
1: Iyo, Ade, hujan dia marah.
0: Ih, masa hujan juga bisa marah?
1: Begini, Ade, hujan tuh dia marah. Kalau orang di sekitar katong nih, sengkrama di lingkungan, terus dong buang sampah tak karuan, lalu dong tabang pompong sabarang. Nah, hujan dia marah. Dia kasih banjir, terus dia kasih longsor. Begitu lagi.

Portugal berhasil menaklukkan Norwegia pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League. Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games 2026. Timnas Garuda siap hadapi Timnas Harimau Malaya. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 28 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Portugal taklukkan Norwegia 2-1 pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ullevål, Oslo dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Nilon's given it to Ramos. Ramos has chipped him. Ramos has scored for Portugal.
2: Portugal meraih kemenangan penting dengan menaklukkan Norwegia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League. Hasil ini membuat Portugal memimpin grup A4 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Bermain di Stadion Ullevål Oslo dini hari tadi, pertandingan berlangsung sengit meski pemain bintang Cristiano Ronaldo tidak dimainkan sejak awal. Portugal bahkan berhasil unggul lebih dulu melalui gol João Félix pada menit ke-17. Tembakan dari luar kotak penalti itu membawa tim tamu memimpin 1-0 hingga turun minum. Tuan rumah kemudian menyamakan kedudukan melalui gol Erling Haaland pada menit ke-51. Namun, Portugal hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk kembali memimpin melalui Gonçalo Ramos. Ramos memanfaatkan kesalahan kiper Orion Nolan yang kehilangan bola saat membangun serangan. Penyerang Portugal itu melepaskan lob ke gawang kosong untuk membawa timnya kembali unggul. Nolan kembali melakukan kesalahan ketika Ramos berhasil mendahuluinya dalam perebutan bola terobosan. Ramos mencetak gol kedua, tetapi dianulir karena berada dalam posisi offside. Usai pertandingan, pelatih Portugal Jorge Jesus mengaku puas dengan perkembangan timnya setelah meraih kemenangan kedua. Ia menilai skuadnya masih memiliki ruang untuk berkembang melalui pengalaman dari setiap pertandingan.
3: Saya puas dengan hasil ini. Jika Anda bertanya apakah tim ini masih bisa berkembang, tentu saja bisa. Saya terus mendapatkan pengalaman dari setiap pertandingan. Dari pertandingan ke pertandingan, saya semakin memiliki banyak ide untuk mengambil keputusan.
2: Sementara itu, pemain Portugal João Félix juga menilai timnya semakin memahami gagasan permainan yang diterapkan pelatih baru Jorge Jesus. Ia menyebut kemenangan di Norwegia menjadi hasil penting dari kerja keras seluruh tim.
3: Dinamika itu sudah ada. Saya pikir kami mampu menjalankan gagasan pelatih dengan baik dan saya rasa dia senang. Kemenangan ini sangat penting. Tidak mudah datang ke Norwegia dan meraih kemenangan, tetapi kami berhasil melakukannya. Seperti yang saya katakan, ini adalah hasil kerja seluruh tim. Jika semua pemain tidak tampil baik, kami tidak bisa menang. Dan kami semua membutuhkan itu.
2: Kemenangan ini membawa Portugal memimpin grup A4 UEFA Nations League dengan mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara

berhasil di menit ke-30. Pelanggaran Aleksa Tersek terhadap Crescencio Summerfield di kotak penalti Serbia membuat wasit menunjuk titik putih. Merding yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Milinkovic Savic. Skor 1-0 bertahan hingga jeda. Usai turun minum, Serbia langsung merespon cepat dengan mencetak gol pengimbang di menit ke-46. Berawal dari kemelut di depan gawang Belanda, Luka Jovic menuntaskan umpan Sasa Lukic dengan tembakan jarak dekat ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau kiper Bart Verbruggen. Tim tabu akhirnya kembali unggul pada menit ke-69. Gustil yang masuk menggantikan Gravenberch 2 menit sebelumnya berhasil meneruskan umpan terobosan dari Joy Firman kepada Merding, lalu diselesaikan dengan tembakan mendatar ke sudut kanan gawang Serbia. Dengan hasil ini, Belanda telah mengumpulkan 4 poin dari 2 laga grup A2, sedangkan Serbia masih near point. Belanda

0: pertahanan yang pasti. Kami tidak terkejut Yunani bermain sangat bertahan. Namun dengan waktu persiapan yang singkat, jelas terlihat kami belum mampu mematangkan pola tersebut sebagaimana mestinya. Hal itu sebenarnya sempat terlihat bagus dan berjalan semestinya pada 15 menit pertama babak kedua. Kami bermain di ruang yang tepat, penempatan posisi pemain tepat, dan kami sangat mendominasi fase tersebut. Saya bahkan tidak ingat ada peluang berbahaya dari Yunani saat itu.
1: Kekalahan ini kian memperketat persaingan di papan klasemen UEFA Nation League A Grup 2 sekaligus memberi pekerjaan rumah besar bagi Jurgen Klopp untuk mengevaluasi efektivitas serangan dan kedisiplinan transisi bertahan timnya jelang laga berikutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games usai mengalahkan wakil Cina Feng Yanse Huang Dongping 2 game langsung pada pertandingan hari ini. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang, Amri Nita berhasil melaju ke final berkat kemenangan telak 21-12 dan 21-14. Amri Nita mengawali pertandingan dengan percaya diri. Ganda campuran Indonesia berhasil memimpin sejak awal laga hingga interval dengan skor 11-6. Selepas jeda, dominasi Amri Nita berlanjut. Pasangan Indonesia itu pun dengan nyaman menutup game pertama dengan keunggulan telak 21-12. Memasuki game kedua, Amri Nita mendapat perlawanan lebih ketat. Feng Huang bahkan sempat memimpin 3-1 sebelum Amri Nita berbalik unggul 4-3. Duel berlangsung sengit dan sempat imbang 9-9 dan 10-10. Sebelum akhirnya Amri Nita kembali memimpin 11-10 di interval. Selepas interval, Amri Nita terus tancap gas untuk memperlebar keunggulan hingga akhirnya menang dengan skor meyakinkan 21-14. Hasil ini memastikan Amri Nita lolos ke final sekaligus mengunci satu medali perak atau bahkan berpotensi mendulang medali emas. Tim Pokemon Unity mempersembahkan medali perak cabang olahraga e-sport Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tentunya terima kasih kepada semua yang mendukung kita dari NOC, dari Kemenpora, dari PBSI.
2: Tim Pokemon Unite Indonesia sukses mengamankan medali perak pada kejuaraan Asian Games Aichi Nagoya tahun 2026. Prestasi membanggakan tersebut diraih setelah tim merah putih harus mengakui keunggulan Jepang 1-3. Final cabang olahraga e-sport tersebut berlangsung di

0: Aichi Sky Expo pada Minggu malam kemarin. Pencapaian ini menjadi catatan positif bersejarah karena skuad Indonesia langsung meraih medali pada penampilan perdana mereka. Chef the Mission atau CDM Tim Indonesia Todotua Pasaribu menyambut gembira medali perak dari cabang olahraga e-sport usai perdana tampil.
1: Koleksi medali silver ya dari cabang olahraga e-sport ini dari teman-teman semua, anak-anak muda pertama kali bertanding langsung dapat silver untuk di nomor game Pokemon, dan di final kita itu ketemu dengan Jepang, dan Jepang kita tahu game ini pembuatnya adalah Jepang, tetapi adik-adik ini tadi dalam pertandingan sudah memberikan perlawanan yang sangat sengit dan hampir juga emas sebenarnya kan, tapi ya apa namanya itu kita dapatkan silver, jadi kita sangat bersyukur. Jadi rolling medali kita ini sekarang bertambah lagi koleksinya, bertambah satu silver menjadi 5 silver atau 5 perak dengan komposisi sekarang.
0: Todotua berharap raihan medali perak tersebut mampu menyuntikan dorongan motivasi bagi atlet Indonesia yang akan bertanding. Cabang olahraga panjat tebing bersama beberapa cabang lainnya kini menjadi tumpuan harapan penambahan medali merah putih. Sementara itu pemain tim Pokemon Unite Indonesia Juda Raja Panggabean mengaku sangat bangga atas keberhasilan mempersembahkan medali perak. Pertandingan partai puncak tersebut berjalan sangat ketat sejak awal ronde pembuka hingga babak penentuan berakhir. Juda mengakui bahwa tim Jepang tampil sedikit lebih tangguh selama pertarungan babak final berlangsung.
2: Dan menurut aku tadi itu udah sengit banget, dikit lagi harusnya kita akan sangat bisa memenangkan game keempat dan melanjut ke game lima, lalu kita akan udah menyiapin strategi juga gitu. Tapi mungkin mereka 1% lebih baik dari kita, sehingga kita kecolongan dan harus berakhir di peringkat kedua di medali perak.
0: Koleksi medali kontingen Indonesia di Nagoya resmi bertambah berkat perjuangan gigih seluruh atlet nomor pertandingan tersebut. Atas perolehan medali perak torehan tim Pokemon Unite Indonesia, kontingen Indonesia saat ini bertengger di posisi ke-14 dalam papan perolehan medali sementara dengan koleksi 24 medali dengan 2 medali emas, 5 medali perak, dan 17 medali perunggu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kontingen Indonesia menjalani sejumlah pertandingan pada hari ini dalam Asian Games 20 AI Nagoya 2026, di mana sejumlah cabang termasuk e-sport nomor PUBG Mobile dan balap sepeda BMX Racing berpeluang mempersembahkan medali. BMX Racing akan dipertandingkan di Nagoya Velodrome BMX Race yang mencakup babak moto hingga final. BMX Racing menjadi salah satu nomor yang perlu mendapat perhatian lebih karena atlet akan menjalani rangkaian balapan sebelum menentukan peraih medali. Peluang medali Indonesia juga datang dari e-sport nomor Battle Royale PUBG Mobile, di mana Indonesia mengandalkan Fazriel, Haikal Aditya, Fatin Zilhaksyah, Syahman Syodik, Miko Ananda, Pratama Wijaya, Juventio, dan Rian Jeremy Rolo. Indonesia menjalani beberapa pertandingan Battle Royale PUBG Mobile yang menjadi bagian dari persaingan menuju podium. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat pertama ada Cina dengan total 216 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan 163 medali. Korea dengan 86 medali di posisi ketiga. Uzbekistan di posisi keempat dengan perolehan 38 medali. Lalu di peringkat kelima ada Kazakhstan dengan perolehan 41 medali. Indonesia saat ini berada di peringkat 14 dengan perolehan 2 emas, 5 perak, 18 perunggu, sehingga total ada 25 medali.
1: Demikian Info Asian Games AIC Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, pelatih John Hartman menyatakan para penggawa Garuda antusias menanti laga kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih Timnas Indonesia

0: But as always, I'll say, respect the occasion.
1: Hormati derbinya, tapi mainkan pertandingannya. Kita harus memainkan pertandingan, membawa gaya dan identitas kita, membuat fans bersemangat dan melindungi kandang kita. Itu pesan pentingnya. Berpikir tentang pertahanan, artinya kita sedang melindungi rumah kita, rakyat kita, tanah air kita, dan mudah-mudahan piala kita.
0: And our trophy, hopefully.

Saya sangat antusias menantikan pertandingan ini. Bagi saya serta tim, itu adalah alasan kuat kami bersiap. Tentu saja selalu ada tekanan, tetapi saya menyikapinya lebih sebagai sebuah antusiasme. Jadi saya menantikan pertandingan besar di Asia Tenggara ini. Dan kami sudah bersiap dengan baik hari ini. Jadi mari kita mulai. Indonesia saat ini

0: Bintang Timur berpesta gol atas Halus FC 5-1. Sementara Unggul FC mengamankan kemenangan tipis atas Kuda Laut di PFL 2026-2027. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Our concentration is going down and we cannot do this.
2: Bola kesengit tersaji di Gor Pukki Cibubur sore kemarin. Unggul FC Malang mencuri kemenangan dramatis 2-1 atas Kuda Laut Nusantara. Sementara Bintang Timur Surabaya berpesta gol 5-1 melawan Halus FC. Babak pertama berjalan ketat saat Kuda Laut melawan Unggul dengan skor kacamata 0-0. Bertahan hingga turun minum. Kuda Laut Nusantara memecah kebuntuan lebih dulu melalui Khairul Anwar pada menit ke-33. Namun Unggul FC merespon cepat. Filippo Inzaghi menyamakan kedudukan pada menit ke-35 sebelum Andres Dwi Persada mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-38. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Di laga lainnya, Bintang Timur Surabaya menaklukkan Halus FC dengan skor 5-1. Alan Wilherme menjadi bintang dengan hat-trick pada menit ke-8, ke-14, dan ke-15. Mohfadlan Hussein menambah gol pada menit ke-9 dan Andreas Karet pada menit ke-13 membawa Bintang Timur unggul 5-0 hingga turun minum. Halus FC memperkecil melalui Nabil Ahmad Wardana pada menit ke-32. Namun skor 5-1 bertahan hingga usai. Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur ingin anak asuhnya menjaga mental di pertandingan berikutnya.
3: Di babak pertama kami bermain dengan baik. Jenis permainan ini kami punya kesempatan bekerja dengan bola untuk mencoba beberapa kombinasi untuk menciptakan peluang dan menunjukkannya kepada mereka. Tapi di babak kedua kami mulai menurun. Jadi kalau kita mau menang, kita harus menjadi tim pemenang dan mengubah mental kita.
1: Our concentration is going down and we cannot do this. If we want to be a winner team, we need to change this mentality.
2: Sementara pelatih Halus, Yola Hendro, menegaskan kekalahan ini sebagai pelajaran bagi timnya dalam mempersiapkan laga selanjutnya.
4: Cukup menarik. Terima kasih. Selamat untuk BTS. Kita bisa memperbaiki semua kesalahan-kesalahan di babak pertama. Dan kita bisa memperbaiki di babak kedua. Ya, itu bisa jadi modal untuk kita percaya diri. Mayoritas pemain kita baru, mereka punya fighting spirit bagus. Untuk kedepannya kita akan terus perbaiki dan semoga kita bisa terus kompetitif selama musim ini.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Unggul dan Bintang Timur di kompetisi Pro Futsal League musim ini. Kuda Laut Nusantara dan Halus FC harus segera bangkit untuk menjaga peluang di kompetisi musim ini. Dari Jakarta, Karis Warci, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan informasi dari olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
7: Anu, yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
6: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
7: Pastela, toh?
6: No, apa dan? So, DP jamin nih.
8: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pasti Anda suka.

pasti Anda suka Tembang Lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastela. Pasti Anda suka Tembang Lama. Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kadal Inspirasi. Kadal Inspirasi.

Anda masih terus mendengarkan program Satu RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi siang ini di program Pasti Anda Suka Tembang Lama. Boleh bergabung di 0811 4560 3908. Dan pendengar, seperti biasanya Anda boleh bergabung bersama kami di 0811 4560 3908. Dan juga di TikTok RRI Palu. Hari ini sudah ada yang bergabung, ada Abang, ada Pur, ada Adhan. Assalamualaikum, mau request lagunya Yuni Shara Semalam di Cianjur. Saya cari dulu lagunya ada gak, Semalam di Cianjur dari Yuni Shara sama Bang, siapa tadi? Bang Adhan ya, Semalam di Cianjur. Oke, okay. Kemudian di berikutnya ada Jerry Wastin. Assalamualaikum Bang Joko, ini dengan Mama Ipong, aku mau request lagunya The Lloyd, Surat Untukmu. Surat Untukmu ya, saya cari dulu lagunya, Surat Untukmu dari siapa tadi? Dari The Lloyd. Oke, terima kasih Mama Ipong sudah bergabung bersama RRI Palu hari ini di program Pasti Anda Suka Tembang Lama. Berikutnya ke bawah lagi Jas, ada lagi nggak itu ya, ke bawah. Oke, ada halo assalamualaikum Bung Joko, request lagunya Obi Mesak boleh, Nostalgia Cintaku, judulnya Nostalgia Cintaku ya. Oke, saya simpan dulu lagunya. Kemudian ada lagi yang mau bergabung hari ini di program Pasti Anda Suka Tembang Lama, sembari menantikan penelpon di 0811 4560 3908. Kita nikmati dua lagu untuk siang ini di menit ke 47 dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: Masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Palu untuk siang ini di program Pasti Anda Suka Tembang Lama. Ada Deloitte dengan surat untukmu. Selamat siang, RRI. Selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, dengan siapa Ibu? Oh, Ibu Maspa. Ibu Maspa mau dengar lagu apa ya?
1: Suka Bara.
0: Yang mana itu?
1: Kenang selalu.
0: Ya?
1: Kenang selalu.
0: Terkenang selalu? Victor Huta Barat ya. Oke, saya cari dulu lagunya ya. Victor Huta Barat ya. Oke, terima kasih Bu, sama-sama. Sehat selalu. Terima kasih sudah mendengarkan RRI Palu untuk hari ini. Victor Huta Barat dengan judulnya adalah Terkenang Selalu. Selamat siang, Pastela.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, dengan siapa Bapak?
2: Pastela.
0: Iya. Dengan siapa Bapak?
2: Dengan Ical di Taipa.
0: Pak Ical di Taipa. Pak Ical mau dengar lagu apa, Pak?
2: Lagunya Chris ya.
0: Lagunya Chris yang mana ya?
2: Anak Sekolah.
0: Anak Sekolah. Oke, saya cari dulu lagunya Bapak ya. Oke, terima kasih Pak Ical sudah bersama RRI Palu. Kemudian di titik RRI Palu ada Boy Kewi, kemudian ada Deki Aldo. Deki Aldo, assalamualaikum, salam dari Donggala, Banawa Tengah. Oke, coba di atas lagi gesernya, Mas Anjas. Oke, ada Intan, Matsia Mujoko, boleh request lagunya Nia Daniati, Intan Yaniko, Desa Dongko, Dampal Selatan, Kabupaten Toli-Toli. Terima kasih Bu, judulnya adalah Bila Rindu Baliklah Bantalmu. Oke, nanti dicarikan lagunya, nanti bisa didengarkan di RRI Palu untuk hari ini ya. Kita langsung putarkan saja, ada 3 lagu yang sudah dipilih oleh pendengar RRI. Tetap bersama di Pro 1 RRI untuk program Pasti Anda Suka Tembang Lama siang ini.

Perkenalkan, saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026, RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Formil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari Sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya untuk

Halo Sobat RRI, saya Sam Berasamana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026

0: kita lanjutkan untuk program Pasti Anda Suka Tebang Lama siang ini. Deki, salam kenal yang sudah bergabung di Pastilah siang ini teruntuk Pak Madan yang di Kabonga. Kemudian ada Capri 28, assalamualaikum, selamat siang, request lagunya Cinta Vina Panduwinata. Terima kasih. Ada Ibu Uliati Dalesa, kemudian ada Ibu Mariani Saib, assalamualaikum Bang Joko, request lagu Pelipur Lara dari Panbers. Terima kasih. Semoga sehat selalu Bang Joko bersama keluarga. Terima kasih Ibu, saya coba cari dulu lagunya. Semoga bisa didengarkan siang ini di program Pasti Anda Suka Tembang Lama. Oke. Okay. Di 0811 456 0398, nanti Mas Deki juga boleh saya cari dulu lagunya ya Mas ya. Semoga nanti bisa ketemu siang ini. Kita sudah di pukul 13 lebih 13 menit waktu Indonesia Tengah. Di 0811 456 0398, ada beberapa lagu yang juga belum sempat kami hadirkan siang ini di program Pastilah yang sudah direquest melalui TikTok RRI Palu. Selamat siang RRI.
1: Halo.
0: Selamat siang. Siang Bapak, dengan siapa ini Bapak?
1: Dengan Pak Andre di Anua 1.
0: Pak Andre di Anua 1. Sehat selalu Pak Andre, mau dengar lagu apa Pak Andre?
1: Saya ingin dengar lagu ya duet Lydia Natalia dengan Ria Angelina.
0: Judulnya apa Pak ya?
1: Satu Cinta Tiga Hati.
0: Satu Cinta Tiga Hati. Oke, saya cari dulu lagunya Bapak ya.
1: Ya.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Andres.
1: Selamat siang.
0: Sehat selalu, sama-sama Pak Andres. Siang kembali. Nanti lagunya dari siapa? Lydia Natalia sama itu ya, sama siapa? Ria Angelina. Oke, okay, kita langsung dengan lagu yang sudah dipilih oleh pendengar RRI siang ini. Takutnya nanti tidak selesai kita kalau terus mendengarkan beberapa telepon nanti. Nanti balik lagi di 0811 456 0398. Tetap bersama di RRI Palu untuk siang ini.

0: Okelah, kita sedang menikmati Panjaitan Bersaudara dengan Pelipur Lara siang ini di program Pasti Anda Suka Tebang Lama. Terima kasih juga sudah bergabung bersama Rari Palu, ada Kopi Tony Palu, Stella Om Joko, sama-sama Pastela juga Om Tony. Boleh mau request lagunya Bruri Marantika Widuri. Oke, nanti saya carikan dulu Om Tony lagunya dari Bruri Marantika, judulnya adalah Widuri. Oke lah, di 0811 456 03 908. Kemudian ada Deki Bang Joko, boleh request lagunya siapa, Arwana dengan Angsa Putih. Oke, nanti saya carikan lagunya dari Angsa Arwana dengan Angsa Putihnya. Selamat siang Rari Palu.
1: Selamat siang Bu Joko.
0: Siang, dengan siapa Ibu?
1: Dari Dolo Tulo.
0: Dari Dolo Tulo, dengan siapa Ibu ya?
1: Dari Tobi Ibu.
0: Dari siapa Ibu? Dengan siapa Ibu?
1: Lagunya Betaria Sonata.
0: Betaria Sonata yang mana Bu ya?
1: Kau tercipta hanya untukku.
0: Kau tercipta hanya untukku. Oh deh, siapa? Saya cari dulu sama Mas Anjas ya, mudah nanti ketemu ya. Oke, terima kasih Bu sudah bersama Rari Palu untuk siang ini. Nanti saya cari dulu lagunya dari Betaria Sonata. Kemudian di 0811 456 0308. Selamat siang RRI Palu.
2: Halo.
0: Halo, selamat siang RRI.
2: Assalamualaikum Joko.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak? Iya, dengan siapa Pak? Oh, Pak Kaslam, sehat selalu Bapak.
2: Ya,
0: ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mau dengar lagu apa Pak Kaslam?
2: Favorit.
0: Siapa Pak?
2: Favorit grup.
0: Favorit grup Pak ya? Yang mana ya favorit grupnya?
2: Senja Kelabu.
0: Senja Kelabu. Oke, saya cari dulu sama Mas Anjas lagunya Bapak ya.
2: Ya.
0: Oke. Terima kasih Bapak, sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pak Aslam, lagunya nanti dari siapa? Favorit grup dengan Senja Kelabu. Terima kasih sudah memilih RRI Palu untuk hari ini ya. Dan kita langsung dengarkan lagu yang sudah dipilih oleh pendengar RRI untuk program Pasti Anda Suka Tebang Lama siang ini.

0: Kenapa saya terus berdengarkan Bro satu era di Palu? Karena informasi dan inspirasi siang ini kita di menit ke-43 dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah, artinya waktunya tinggal sedikit lagi dan itu akan kita akhiri dengan 3 buah lagu yang sudah dipilih oleh pendengar RRI siang ini. Sekali lagi terima kasih ya untuk Meski 605, apa kabar Pak Joko, moga sehat selalu. Terima kasih Ibu, sama-sama sehat selalu. Kemudian ada Inde Akudeng tadi, selamat siang Om Joom Pastela, merequest lagunya siapa ya? Kembar Grup, judulnya Frustasi. Terima kasih, sama-sama nanti. Kopi Tony Palu, makasih Om Joko, sama-sama Om Tony. Sehat selalu untuk kita semua ya hari ini ya. Sekali lagi terima kasih sudah mendengarkan RRI Palu untuk program Pastela. Saya ke penelpon yang terakhir, selamat siang RRI Palu. Siang.
1: Halo,
0: RRI. Siang. Dengan siapa Ibu?
1: Dengan Ibu Farida di Kabobona.
0: Ibu Farida di Kabobona, sehat selalu. Ibu mau dengar lagu apa Ibu terakhir?
1: Gunung Fujiyama.
0: Gunung Fujiyama, yang nyanyi siapa itu ya? Titik Sandora ya. Oke, nanti saya carikan lagunya Ibu ya.
1: Oke,
0: terima kasih Ibu. Siang kembali. Terima kasih Ibu. Siapa tadi namanya? Ibu Farida sudah bersama RRI Palu dan sekaligus mengakhiri penelpon kita untuk program Pasti Anda Suka Tembang Lama siang ini. Nanti kita ketemu lagi di Pastela berikutnya. Saya Joko Nurcaya Sujiari bersama Teknik Studio Bang Anjas Pole pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

Halo Sobat RRI, saya Sambernas Samana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia.

Perkenalkan, saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Formula 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya untuk memberikan yang terbaik. Yuk, dukung dan voting saya, Dwi Natalia Basidin, sebagai

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi siang ini. Kita jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Info Pro 1.
1: Info Pro 1.
0: Tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 1, saya Joko Nurcahyo Sucihari, dan kita awali dengan berita yang pertama untuk siang ini. 8 tahun pasca bencana gempa, tsunami, dan likuifaksi Sulawesi Tengah 2018, pemerintah Kota Palu terus mengevaluasi perkembangan tata ruang wilayah. Peninjauan kembali RT/RW dan RDTR dilakukan untuk menyesuaikan rencana tata ruang dengan perkembangan pembangunan di Kota Palu. Berikut laporan Muhammad Sidik.
2: Memasuki 8 tahun pasca bencana Pasigala 2018, pemerintah Kota Palu saat ini tengah melakukan revisi dan peninjauan kembali terhadap rencana tata ruang wilayah atau RT/RW serta rencana detail tata ruang atau RDTR. Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Ahmad Arwin Afris mengatakan, evaluasi dilakukan untuk melihat kesesuaian rencana tata ruang dengan perkembangan kondisi dan pembangunan yang terjadi di lapangan. Menurutnya, RT/RW Kota Palu telah ditetapkan pada tahun 2021. Sementara RDTR disusun pada tahun 2023, sehingga peninjauan kembali diperlukan untuk menyesuaikan dokumen tata ruang dengan dinamika pembangunan saat ini.
3: Kalau dikatakan fokus untuk Kota Palu, maksudnya kalau dikaitannya dengan tugas kami sebetulnya saat ini kan tata ruang kita kan RTRW kita 2021 ya, saat ini 2026, RDTR 2023, yaitu tadi 26. Jadi kita melihat perkembangan ini, jadi kita saat ini sedang mengerjakan revisi atau review kembali RT/RW dan RDTR kita. Ya, melihat perkembangan realita ataupun anomali, contoh seperti saat ini kan banyak perkembangan perumahan yang berekspansi ke lahan pertanian.
2: Lebih lanjut, Ahmad Arwin Afris menjelaskan, salah satu perkembangan yang menjadi perhatian dalam proses revisi tata ruang adalah ekspansi kawasan perumahan yang mulai menyasar lahan pertanian. Kondisi tersebut menurutnya perlu menjadi bagian dari evaluasi agar perkembangan pembangunan tetap sesuai dengan arah pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan. Pemerintah Kota Palu akan melihat kembali kondisi faktual di lapangan sebagai dasar dalam melakukan penyesuaian RT/RW dan RDTR. Melalui peninjauan tersebut, pemerintah diharapkan dapat mengendalikan perkembangan kawasan permukiman sekaligus menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan keberadaan lahan pertanian Kota Palu.
1: Info Pro 1.
0: 8 tahun bencana alam gempa, bumi, tsunami, dan likuifaksi, komunitas disabilitas Kota Palu berharap pemerintah meningkatkan edukasi mitigasi bencana. Berikut laporan Iketut Wiranata.
4: Hari ini tepat 8 tahun silam bencana alam gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi memporak-porandakan Kota Palu, Sigi, Donggala, dan sebagian Parigi Motong atau dikenal dengan Padagimo. Belajar dari pengalaman itu, pemerintah dan masyarakat serta pemangku kepentingan dapat meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana untuk meminimalisir risiko yang ditimbulkan, termasuk kepada kaum disabilitas. Sidik Malewa, perwakilan masyarakat disabilitas Kota Palu kepada RRI mengatakan, perlu adanya edukasi berkelanjutan terkait mitigasi bencana. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
5: Memang ada suatu edukasi, suatu capacity building bagi masyarakat bahwa pelaksanaan hal-hal seperti ini, simulasi seperti ini perlu dilakukan secara berkala sehingga proses pembangunan pengetahuan, pembangunan pemahaman di masyarakat tentang bagaimana lokasi kita, wilayah kita sebagai daerah rawan bencana dan bagaimana kita menyikapi, karena apa tindakan kita yang bisa meminimalisir risiko dari bencana tersebut.
4: Peristiwa kelam 28 September 2018 yang lalu menjadi pelajaran penting bagi seluruh masyarakat. Karena itu, mitigasi bencana perlu terus dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat tangguh bencana.
1: Info Pro 1.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah mendorong keterlibatan berbagai sektor dalam mencegah penyebaran paham ekstremisme dan radikalisme di kalangan generasi muda.
6: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah Rahman Ansari mengatakan upaya pencegahan paham ekstremisme dan radikalisme tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja, tetapi membutuhkan keterlibatan organisasi perangkat daerah dan lembaga yang memiliki kewenangan dalam pembinaan serta perlindungan generasi muda. Menurutnya, temuan 18 anak yang terpapar paham radikalisme harus menjadi perhatian serius seluruh pihak. Temuan ini perlu ditindaklanjuti melalui langkah pembinaan dan pendekatan yang tepat, agar anak tidak semakin terpengaruh oleh paham yang dapat mengarah pada ekstremisme dan terorisme. Ia menegaskan penguatan ideologi kebangsaan menjadi salah satu langkah penting untuk membentengi generasi muda dari pengaruh paham radikal.
7: Saat ini ada beberapa peristiwa yang kemudian bisa kita harus segera bisa kita carikan langkah-langkah solusi yang tepat, kan. Ada beberapa kasus kemarin terhadap penyebaran berita-berita yang kemudian mengarah kepada anak-anak mendapat semacam informasi yang bisa merusak pemahaman mereka tentang ideologi kebangsaan.
6: Keterlibatan berbagai sektor juga dinilai penting untuk memastikan upaya pencegahan lebih mengutamakan edukasi, pembinaan, dan penguatan karakter generasi muda. Rahman Ansari menegaskan perlindungan generasi muda dari paparan radikalisme merupakan tanggung jawab bersama untuk menjaga persatuan serta mencegah berkembangnya paham yang berpotensi mengarah pada tindakan ekstremisme. Susanti Akataba melaporkan.
1: Info Pro 1.
0: Dinas Sosial Kota Palu mendorong hadirnya tempat lokalisasi khusus penanganan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Berikut laporan Miftahul Jannah.

0: lokalisasi atau panti khusus ODGJ, sehingga ODGJ memperoleh perawatan yang lebih terpadu.
1: Kita juga sebenarnya kita sudah menawarkan bahwa ini perlu tempat khusus yang tidak hanya 7 hari gitu. Yang tidak hanya, kalau sekarang konsep rumah singgah itu kan cuma 7 hari kita. Nah kalau memang misalkan ini apa namanya diberikan ruang kita untuk membuat tempat secara khusus, berarti bukan hanya tempatnya, tapi semua ya sumber daya juga harus siap untuk fasilitas itu.
0: Sarvan menambahkan, selain tempat lokalisasi khusus, dibutuhkan juga sumber daya manusia dan tenaga pendamping sosial yang memadai. Dengan kehadiran lokalisasi tersebut, ia berharap penanganan ODGJ di Kota Palu dapat dilakukan dengan lebih baik ke depannya.
2: Info Pro 1. SMP Negeri 2 Palu terus berupaya mencegah perundungan atau bullying di lingkungan sekolah melalui penguatan karakter dan pembinaan kepada siswa. Berikut laporan Iksan Setiadi.
3: SMP Negeri 2 Palu terus memperkuat upaya pencegahan perundungan atau bullying melalui pembinaan dan penguatan karakter peserta didik. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah. Kepala SMP Negeri 2 Palu, Erik Ruben, kepada RRI mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan yakni menanamkan prinsip tidak ada yang menyakiti dan tidak ada yang disakiti. Prinsip tersebut terus disampaikan kepada siswa dalam berbagai kesempatan, termasuk saat memberikan motivasi dan penguatan di lingkungan sekolah.
4: Ada satu moto saya di sekolah ini adalah tidak ada yang menyakiti dan disakiti. Nah ini moto saya itu selalu saya sampaikan kepada anak-anak di setiap momen misalnya saya memberi penguatan dan motivasi kepada anak-anak. Saya ingin memang meminimalisir semua kegiatan-kegiatan termasuk kegiatan yang membahayakan siswa, juga kegiatan yang membahayakan guru di sekolah ini. Nah, kegiatan bullying, misalnya kegiatan bullying yang kadang-kadang kan anak-anak biasa suka mengucapkan hal-hal yang tidak berkenan di telinga kita, ya, kata-kata kotor. Tapi alhamdulillah sampai saat ini kita sudah bisa minimalisir karena setiap hari terus kita terus kuatkan dan motivasi anak-anak untuk tidak semena-mena dengan temannya.
3: Erik berharap pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan dapat membangun kesadaran siswa untuk saling menghormati dan menjaga perilaku. Dengan demikian, lingkungan sekolah dapat menjadi tempat yang aman bagi siswa untuk belajar, berinteraksi, dan mengembangkan potensi diri tanpa rasa takut terhadap tindakan perundungan.
2: Info Pro 1. Kita ke berita yang terakhir. Gas cepat habis di Bangkalan. Masyarakat Tojo Una-Una meminta pihak terkait melakukan pengawasan saat proses pendistribusian.
5: Peningkatan permintaan yang masif dari masyarakat, gangguan dalam sistem distribusi, serta kebijakan baru yang membatasi pembelian di pengecer, sehingga Pangkalan diserbu atau faktor teknis seperti kebocoran pada tabung atau regulator menjadikan stok gas cepat habis di Pangkalan. Hal ini menurut Lina, salah satu warga desa Pusungi, kecamatan Ampanat Tete, bisa dipahami oleh konsumen. Akan tetapi masyarakat merasa heran, setiap kali pendistribusian tidak memakan waktu lama, Pangkalan sudah kehabisan stok. Di samping itu banyak para pemilik pangkalan sering berdali, belum ada proses pendistribusian ulang dari agen.
6: Jadi diharap pemerintah terkait turun ke agen-agen gas, tanya langsung apakah tidak ada betul oto yang masuk bawa gas atau bagaimana. Saya kalau lihat FB tidak ada lain yang ibu-ibu omel akan. Pokoknya gas, dapat di mana gas, tolong infonya, tidak ada lain.
5: Menurut Lina, pemerintah harus mengambil langkah tegas untuk mengatasi para pemilik pangkalan gas yang sering menyatakan kehabisan stok, terutama untuk LPG bersubsidi 3 kg, karena tindakan tersebut dapat merugikan masyarakat. Ibnu Abbas melaporkan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
3: Dalam warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
2: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
4: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
2: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
4: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
2: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
2: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Halo Sobat RRI, saya Samber Nasamana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia.

Telebasidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026, RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Formil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari Sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya untuk

0: dulu
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.

0: Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih? Gak sopan banget.
1: Kalau marah, tambah cantik. Hey.
4: Doni.
5: Bu Nurul.
4: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
6: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
4: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
6: Apa?
4: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

0: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat. Gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mar, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: Suatu hari di kantin sekolah.
1: Eh, Ucil, mau beli apa, Cil?
2: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Eh, jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
1: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
3: Iya, Bu.
2: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
1: Eh, Ucil, tadi beli apa saja?
2: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
4: Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah. Stop korupsi dari hal-hal kecil.

0: namamu akan selalu hidup dalam sanubariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, saat ini saya bersama Agus Amanda Tanoyo, siswa SMAK Santo Paulus yang memenangkan medali perunggu dalam kejuaraan Olimpiade Sains Nasional Bidang Geografi. Apa rahasia kesuksesannya?
1: Maju terus, bersungguh-sungguh memberikan yang semaksimal mungkin, pantang menyerah. Dan juga harus selalu mengambil kesempatan. Jika kesempatan itu ada, itu harus dimanfaatkan dengan maksimal.
2: Sungguh prestasi yang luar biasa. Kita pasti bisa. Disiplin dan kerja keras serta pantang menyerah akan membawa kita pada prestasi puncak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: kami apa? Opa?
1: Tunggu.
0: Hah?
1: Tunggu saya.
0: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
1: Tunggu.
0: Tunggu apa? Oh, tunggu Mi. Saya siramkan kok air baru kau bangun.
1: Iya,
0: tunggu Mi.
2: Oh sayang, ternyata hujan lebat.
0: Rasa.
2: Sampai saya kuyup Mi.
0: Hujan apa? Kau bangun Mi cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
0: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Ada Wapwi dia pendengar dengan jangan gantung aku ya. Ini menemani suasana sore kita yang cukup berangin namun tetap hangat ya. Oke, saya Rina Waode di perjalanan Palu sore hari ini untuk edisi Senin ya. Ini sudah pekan terakhir di bulan September. Gimana nih pendengar? Udah dilihat lagi resolusi-resolusi yang udah disusun kemarin sudah sampai di mana nih pencapaiannya? Kalau misalnya kayak ada yang ingin melunasi utang-utang misalnya gitu ya, terus juga ingin kebeli apa gitu, nah kayaknya mesti dipush lagi deh kerja kerasnya. Jangan cuma mengandalkan uang itu jatuh dari langit atau rezeki sudah ada yang ngatur. Kalau kita juga gak ikhtiar, gak melakukan usaha, pastinya ya itu semuanya nonsen ya, gak akan tercapai. Jadi ayo dicoba lagi usahanya, lebih dipush lagi effortnya gitu. Dan jangan biasakan kita untuk menjadi generasi yang mager, yang hanya mengandalkan sesuatu yang instan. Karena kenapa? Instan itu terkadang membawa dampak yang buruk untuk kita ya. Contoh, ingin dapat uang yang instan, ikut judol misalnya dengan iming-iming keuntungannya besar nih, terus termakan sama yang namanya investasi bodong, setor sekian nanti cairnya sekian. Oh, itu bohong ya. Kenapa? Sudah banyak yang terjadi, sudah banyak yang menjadi pengalaman di sekitar kita bahwasannya segala sesuatu yang instan itu terkadang membawa dampak yang buruk bagi kehidupan.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Ayo, siapa di antara kita yang kalau seharian hujan tiada henti, malas untuk beranjak dari tempat tidur? Hati-hati ya, kecenderungan sulit meninggalkan tempat tidur berlebihan ini bisa menjadi tanda-tanda kelainan mental yang disebut klinomania. Klinomania adalah kelainan mental yang ditandai dengan keinginan berlebihan untuk berada di tempat tidur, terutama pada cuaca yang dingin. Parahnya, keinginan tak beranjak dari tempat tidur ini bisa sampai seharian. Klinomania sendiri berasal dari bahasa Yunani, yang berarti obsesi tidur.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

Ruang sendiri dari Tulus nih pendengar, nampaknya kayak mengingatkan kita gitu ya, bahwa kita juga sebenarnya butuh waktu untuk punya ruang sendiri di mana kita bisa berkreativitas, bisa memikirkan segala bentuk hal-hal yang hilir mudik, silih berganti, datang dan pergi dalam hidup kita gitu ya. Jadi kalau misalnya kita diberikan semacam kemewahan itu, wise kemewahan ya, karena memang untuk mendapatkan ruang sendiri itu sangat mahal ya. Banyak yang harus kita korbankan dulu nih untuk bisa memiliki ruang sendiri. Bukan dalam artian harfiah gitu, ada sebuah ruangan terus kita punya atau kita di dalamnya sendirian, tapi kita punya waktu untuk sendiri merenung seperti itu. Oke, baik pendengar, Anda juga kami bisa arahkan ya ketika lagi sendirian, ketika lagi lowong gitu, boleh nih kita sambil buka-buka rri.co.id untuk mengupdate informasi-informasi terbaru di Kota Palu khususnya maupun di Sulawesi Tengah. Jadi tidak hanya berita-berita yang berat gitu ya, ada berita ringan juga yang bisa kita dapatkan sekedar mengisi dan menambah wawasan untuk kita. Oke, baik, di sore hari ini untuk Gema Saripati Maju, RRI Palu yang akan menjadi host. Jadi kita akan prepare dulu ya sebelum nanti kita hadirkan nih untuk menyapa teman-teman yang ada di Nusantara 4, Makassar, Toli-Toli, kemudian Kendari, Bau-Bau, Bone, Mamuju, Ampana, dan mana lagi? Abis. Ya, ada 8 satker nih akan kita hadirkan bersama untuk sore hari ini.

0: Minta duit lagi.
1: Papa, ih.
2: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
2: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
2: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
2: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
3: Haha. Jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

0: Baik, pendengar, kita cukupkan untuk sajian musik dan informasi di sore hari ini, dan selanjutnya pukul 17 waktu Indonesia Tengah kami akan hadir dalam Gema Saripati Maju.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk seluruh pendengar Pro 1 di Korwil Nusantara 4. Kembali Anda bersama kami dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju edisi Senin 28 September 2026 bersama saya WOD Rina Mustika. Dan sejumlah informasi akan kami sajikan dari Kota Palu, Ampana, Toli-Toli, Makassar, Bone, Mamuju, Kendari, serta Bau-Bau. Dan untuk informasi pertama, kami akan awali dari RRI Palu. Pendengar, memperingati 8 tahun pasca bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi, masyarakat diharapkan dapat terus mematuhi aturan yang ada dalam penataan kota di tengah Palu yang memiliki potensi bencana tinggi. Berikut laporan Nita Surbakti.
2: Menjadi wilayah yang memiliki potensi bencana tinggi dan bersifat periodik, ketangguhan dan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana diharapkan dapat terus dibangun guna mengantisipasi terjadinya bencana. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palu, Presli Tampubolon, mengatakan tingginya potensi bencana di daerah ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah dalam melakukan percepatan pembangunan, sehingga untuk memastikan pembangunan yang dilakukan tidak mengalami kerusakan berat saat terjadi bencana. Penataan dan pengaturan aktivitas pembangunan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat, menjadi hal penting, diantaranya dengan memastikan tidak ada bangunan di wilayah yang masuk ke zona merah pasca bencana. Menurutnya, penataan yang baik akan berdampak signifikan dalam menekan tingginya kerusakan dan dampak dari bencana yang berpotensi terjadi di Kota Palu.
3: Nah, inilah yang kita harus pahami, manakala kita mau membuat bangunan, manakala kita mau membuat rumah dan lain sebagainya, kita harus memperhatikan bagaimana kontur tanahnya, bagaimana indeks tanahnya, dan itulah yang akan menjadi ujian atau pemeriksaan awal dari tenaga bangunan, tenaga ahli bangunan kita yang mengeluarkan rekomendasi izin bangunan atau sertifikasi layak fungsi yang ada di Dinas Tata Ruang sudah menggunakan mikrozonasi yang diciptakan oleh BPBD. Nah, seperti itulah langkah-langkah kita bagaimana mau mengamankan daerah ini supaya bagus perumahan-perumahan penduduk, kemudian bangunan-bangunan kita di lokasi-lokasi yang sesuai dengan indeks-indeks kerentanannya.
2: Ditambahkan kepatuhan masyarakat dalam penerapan penataan dan pengaturan bangunan di setiap wilayah di Kota Palu sangat diharapkan sebagai upaya pencegahan agar masyarakat tidak menjadi korban bencana. Ditegaskan, ketangguhan bencana membutuhkan komitmen dan sinergitas semua pihak, di mana pemerintah melakukan pemetaan dan penataan, serta mengeluarkan kebijakan yang dapat mengurangi resiko bencana, sementara masyarakat mematuhi dan tidak mendirikan bangunan di wilayah yang masuk zona merah agar tidak menambah semakin tingginya resiko bencana bagi masyarakat.
0: Dari Palu, pendengar, kita menuju ke Kabupaten Tojo Una-Una. Di sana ada rekan Yuni Syafira. Yuni, laporan Anda.
4: Terima kasih. Di RRI Palu, informasi dari RRI Ampana sore hari ini masuk program nasional 100 gudang bulog. Tojo Una-Una bersiap bangun gudang pangan untuk serap beras dan jagung petani. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
5: Kabupaten Tojo Una-Una menjadi salah satu dari 100 titik di Indonesia yang disetujui Presiden Republik Indonesia untuk pembangunan gudang bulog. Rencana pembangunan tersebut saat ini masih berada pada tahap awal, yaitu proses hibah lahan dari pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una kepada Bulog. Pimpinan Bulog Cabang Poso, Muhammad Hairil Fitriawan, menyampaikan bahwa setelah proses hibah tanah rampung, progres pembangunan gudang akan segera dilaporkan ke pemerintah pusat. Pembangunan pun diupayakan dapat dilakukan secepat mungkin sesuai dengan ketentuan program nasional. Ia menjelaskan secara nasional terdapat 100 titik pembangunan gudang bulog yang disetujui Presiden pada tahun ini, dan Kabupaten Tojo Una-Una termasuk di dalamnya. Pemerintah daerah pun disebut sangat mendukung program tersebut dengan rencana penghibahan lahan untuk pembangunan gudang.
6: rencana pembangunan gudang Bulog itu saat ini kita masih sementara proses hibah tanah dari pemerintah kabupaten. Nantinya kita akan melaporkan terkait progres itu ke pusat dan kita upayakan pembangunan gudang itu secepat mungkin. Tahun ini ada 100 titik yang disetujui oleh Pak Presiden, salah satunya itu ada di Kabupaten Tojonauna. Alhamdulillah, Pemda Kabupaten Tojonauna sangat mendukung program Pak Presiden ini dan telah berencana untuk menghibahkan tanahnya untuk pembangunan gudang Bulog di Kabupaten Tojonauna. Kita akan menjaga produksi yang melimpah di sini, nantinya kan ketika produksi melimpah, ada Bulog sebagai penyangga pangan di Kabupaten Tojonauna untuk menyerap hasil dari petani. Sehingga harga yang ada di petani maupun konsumen terjaga.
5: Keberadaan gudang Bulog di Tojonauna nantinya diharapkan dapat menjadi penyangga pangan daerah, terutama dalam menyerap hasil produksi petani saat panen melimpah. Dengan begitu, stabilitas harga di tingkat produsen maupun konsumen dapat terjaga. Selain menjaga stabilitas harga, pembangunan gudang Bulog di Tojonauna juga bertujuan memutus rantai distribusi yang selama ini cukup panjang. Selama ini pasokan pangan untuk Tojonauna masih bergantung pada gudang Bulog di Kabupaten Poso yang memerlukan waktu dan biaya distribusi cukup besar. Rahmawati Tane melaporkan.
4: Baik, demikian informasi dari Rari Ampana, mewakili tim yang bertugas, saya Yuni Safira dan juga Agus Yeunga, mengucapkan terima kasih kembali ke rekan Rina di RRI Palu.
0: Baik, terima kasih. Rekan Yuni. Selanjutnya pendengar, kita menuju ke RRI Bone. Di sana ada rekan Nurhaini yang akan menyampaikan informasinya. Silakan rekan Eni.
7: Baik, terima kasih dari RRI Bone. Malam Puncak Gau Maraja 2026 di Lapangan Merdeka Watampone menghidupkan kembali tradisi agraris dan budaya Bone melalui pertunjukan kolosal Lapo Ace. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
8: Malam Puncak Festival Gau Maraja 2026 di Lapangan Merdeka Watampone menjadi ruang untuk menghidupkan kembali tradisi agraris dan nilai budaya Bone melalui pertunjukan seni dan budaya. Kegiatan yang digelar Sabtu malam 26 September 2026 ini mengusung tema Simfoni Lumbung Bone 2026, merayakan budaya dan pangan. Pembukaan ditandai ritual Mapadeko atau pemukulan lesung yang melibatkan Direktur Warisan Budaya Kementerian Kebudayaan RI, Bupati Bone, Kepala Dinas Kebudayaan Bone, dan Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Selatan. Kepala Dinas Kebudayaan Bone Andi Murni menyebut Gau Maraja menjadi ruang untuk merawat tradisi agraris sekaligus menghidupkan kembali nilai-nilai budaya Bugis dalam kehidupan masyarakat.
9: Gau Maraja 2026 dirancang atas prinsip inklusivitas dan konektivitas ekosistem.

0: hanya nanti membersamai penyelenggaraan festival-festival seperti ini, tapi kami akan terus membersamai bagaimana mengangkat identitas dan budaya Kabupaten Bone. Ada 3 cakar budaya, rumah atau istana Raja Bone, kemudian juga ada rumah guru yang sekarang dipakai pameran pusaka, kemudian juga gua-gua awal peradaban Nusantara, yang salah satunya itu nanti kalau kita hitung kronologis umurnya mungkin sebanding dengan di Maros Pangkep juga yang ada di Muna itu.
1: Sementara itu, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menilai Gaung Maraja bukan sekadar agenda tahunan, melainkan bagian dari upaya menjaga identitas dan kehormatan terhadap warisan sejarah serta tradisi leluhur tanah Bone. Ia juga menyebut antusiasme masyarakat pada Gaung Maraja ke-7 menunjukkan kuatnya dukungan warga terhadap pelestarian budaya.
2: Gaung Maraja yang ke-7 ini penempatan di Bone sungguh luar biasa, dan kami melihat festival Gaung Maraja tahun ini bukan sekedar agenda tahunan, kalender pariwisata lebih dari itu. Festival ini adalah manifestasi dari identitas, kecintaan dan kehormatan kita terhadap warisan sejarah dan tradisi leluhur tanah Bone.
1: Malam puncak Gaung Maraja ditutup dengan pertunjukan kolosal La Poase yang melibatkan 246 penari, orkestra dan penyanyi, serta pemusik tradisi. Pertunjukan ini mengangkat makna La Poase sebagai lumbung yang diisi dan dirawat bersama, yang menjadi simbol kebudayaan dan pangan yang terus diwariskan dari Bone untuk generasi mendatang.
3: Demikian informasi dari RRI Bone, dan kita kembali dengan rekan yang ada di RRI Palu.
4: Terima kasih rekan Eni. Selanjutnya saya ke teman di Mamuju, ada Abdul Hafid di sana. Hafid, silakan laporan Anda. Ya, rekan Hafid. Oke, baik. Nampaknya untuk informasi dari Mamuju, pendengar, dapat kami sampaikan untuk Sulawesi Barat yang memiliki kekayaan budaya bahari yang masih lestari hingga saat ini, dan salah satunya adalah Sandek Silumba yang kembali digelar pada 2026 dan menjadi bagian dari upaya menjaga tradisi maritim masyarakat Mandar. Nah, untuk mengetahui lebih jauh seperti apa pelaksanaan Sandek Silumba 2026, berikut kita akan ikuti wawancara bersama Ketua Dewan Pengarah Sandek Silumba 2026, Bapak Dr. Syamsul Samad.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Sulawesi Barat memiliki kekayaan budaya bahari yang masih lestari hingga saat ini. Salah satunya adalah Sandek Silumba yang kembali digelar pada 2026 dan menjadi bagian dari upaya menjaga tradisi maritim masyarakat Mandar. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pelaksanaan Sandek Silumba 2026, berikut wawancara kami bersama Ketua Dewan Pengarah Sandek Silumba 2026, Bapak Dr. Syamsul Samad.
6: Selamat sore, Bapak.
7: Selamat sore, Mas. Ya.
6: Ya, Bapak, bagaimana Bapak menilai pelaksanaan Sandek Silumba pada tahun ini?
7: Ya, baik. Terima kasih. Tahun ini, jadi yang pertama adalah bahwa Sandek Silumba ini itu adalah salah satu event yang ada di Sulawesi Barat yang masuk ke dalam Karisma Event Nusantara oleh Kementerian Pariwisata. Ini sudah berlangsung sekitar 30 tahun, sejak tahun 95 itu setiap tahun dilaksanakan, dan tahun ini kembali kita gelar itu di 2 etape. Kalau sebelumnya di 5 etape dari rute Polewali Mandar menuju Mamuju, hari ini kita balik dari Kabupaten Majene ke Kabupaten Polman. Ini tahun ini itu pertama dalam sejarah pelaksanaan 30 tahun itu pesertanya udah nyampe 80 perahu, 80 sandek. Kalau tahun lalu hanya 55 sandek, tahun ini 80 perahu. Itu animo masyarakat begitu tinggi karena memang sandek ini adalah warisan budaya maritim orang Sulawesi Barat, orang Mandar Sulawesi Barat, yang memang menunjukkan identitas orang Mandar ada di situ. Ketangkasan, kecepatan, kejujuran, sportivitas, keberanian itu dituangkan dalam ada dalam sandek itu.
6: tentang tadi mungkin klaim bahwasanya Sandek ini adalah perahu tanpa mesin tercepat di dunia.
7: Iya, ya, memang ini pengakuan dunia bahwa memang Sandek ini yang ada di Mandar, Sulawesi Barat, ini adalah perahu layar tercepat. Dia

0: tidak menggunakan mesin. Jadi sejatinya sandek itu nggak menggunakan mesin. Bisa dengan kecepatan yang begitu tinggi, begitu angin kencang, itu kecepatannya luar biasa tinggi. Dan mengarungi lomba, sekali lomba kita ini itu hampir 200 km. Ya, mengarungi jarak 200 km dalam 5 etape. Dan itu lomba layar terpanjang dalam sejarah dunia itu, dimanapun. Bahkan sandek ini sudah pernah ke Australia, pernah ke Jepang, gitu, di untuk sandek. Dan sandek ini ada, satu-satunya ada di Sulawesi Barat.
1: Tentunya perlombaan ini merupakan cara dari pemerintah sendiri untuk mewariskan budaya maritim masyarakat Mandar, khususnya yang ada di Sulawesi Barat.
0: Bagaimana terkait hal tersebut? Jadi ini terus ada setiap tahunnya, karena memang ada multiplier efek yang ditimbulkan dari setiap pelaksanaan. Bukan hanya sandek ini dilestarikan untuk kemudian dibikinkan lomba, tapi dari setiap lombanya itu melibatkan UMKM, melibatkan ribuan orang, dan itu menghidupkan ekonomi masyarakat kecil, utamanya masyarakat pesisir. Dan alhamdulillah, seperti yang saya katakan tadi, itu dari tahun ke tahun meningkat terus animonya. Dan tahun ini nyampe 80 perahu dikali 8 kru tambah 5 cadangannya itu, 5 yang mendampingi, ini melibatkan peserta dan krunya aja itu sekitar 1040 orang. Itu belum lagi orang yang turun menyaksikan sandek ke bibir pantai, itu sampai puluhan orang setiap tahunnya nih. Itu yang kita alhamdulillah kita syukuri dari setiap tahun melaksanakan sandek Selumban. Dan insya Allah tahun depan kita mungkin akan membuka jarak lebih jauh ke provinsi sebelah, provinsi Sulawesi Selatan atau di Kalimantan Timur, karena memang dulu juga pernah kita layarkan ke sana.
2: Demikian wawancara kami bersama Ketua Dewan Pengarah Sandek Selumban 2026, Bapak Dr. Syamsul Samad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
4: Pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Bau-Bau. Di sana ada rekan saya, Rizka Harlina. Selamat sore, Rizka.
5: Selamat sore, Rina.
4: Baik, informasi dari Bau-Bau untuk kita dengarkan bersama, silakan.
5: Baik, dari Kota Bau-Bau informasi yang dapat kami sampaikan mengenai pemerintah Kota Bau-Bau terus mendorong penguatan koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengurus. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan bagi pengurus koperasi kelurahan, Merah Putih, dan koperasi umum konvensional. Laporan selengkapnya bersama Hairul Mulku.
6: Dan hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh warga itu sendiri. Inilah wujud semangat dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
7: Pemerintah Kota Bau-Bau memperkuat kapasitas pengurus koperasi umum atau konvensional dan koperasi kelurahan Merah Putih atau KKMP. Langkah ini dilakukan agar koperasi mampu dikelola secara profesional, transparan, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi penggerak ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan. Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau Laode Darussalam mengatakan, peningkatan kapasitas SDM menjadi bagian penting untuk membangun koperasi yang kuat, modern, dan berdaya saing.
6: Kita semua tentu memahami bahwa koperasi bukan hanya sekedar tempat berkumpulnya masyarakat dalam kegiatan ekonomi, tetapi juga menjadi ladang gotong royong yang memberikan semangat kebersamaan dan kemandirian. Soko guru perekonomian Indonesia adalah koperasi.
7: Laude Darussalam menyebut salah satu tantangan koperasi selama ini adalah kemampuan pengelolaan yang masih perlu diperkuat, terutama dalam administrasi, keuangan, dan pengembangan usaha. Karena itu, melalui pelatihan tersebut, pengurus didorong memahami prinsip dasar perkoperasian, menyusun rencana usaha yang berorientasi pasar, serta mengelola administrasi dan keuangan secara transparan. Pemerintah Kota Bau-Bau juga telah memfasilitasi pembentukan dan legalitas koperasi, pelatihan pengurus dan pengawas, akses permodalan ke perbankan dan lembaga pembiayaan, hingga pengembangan usaha berbasis kebutuhan masyarakat di tingkat kelurahan. Sekda berharap koperasi tidak hanya berdiri sebagai kelembagaan, tetapi mampu membuka lapangan kerja, membantu menekan harga kebutuhan pokok, dan menjadi wadah bagi pelaku UMKM untuk berkembang.
6: Dan hasilnya
8: dapat dirasakan oleh seluruh keluarga itu sendiri. Inilah wujud semangat dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Bapak Ibu yang saya hormati, pelatihan ini dilaksanakan bukan sekedar memenuhi program kerja pemerintah, tetapi ini adalah sebagai upaya untuk membangun kapasitas sumber daya manusia koperasi yang profesional.
7: Pelatihan peningkatan kapasitas SDM pengurus koperasi umum atau konvensional dan koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Bau-Bau berlangsung hingga 30 September di Aula Plut Kota Bau-Bau. Kegiatan diikuti 86 peserta, terdiri dari 43 pengurus koperasi Kelurahan Merah Putih dan 43 pengurus koperasi umum atau konvensional. Pemerintah Kota Bau-Bau berharap ilmu yang diperoleh selama pelatihan diterapkan dalam pengelolaan koperasi, terutama untuk memperkuat tata kelola, keuangan, dan pengembangan usaha secara berkelanjutan. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ini informasi yang dapat kami sampaikan dalam Gema Saripati Maju. Wakil Kerabat Kerja yang bertugas, Eriska, dan Operator Fatin mengucapkan terima kasih, dan kami kembali ke Palu bersama Wode Rina Mustika.
9: Baik, terima kasih Rizka. Dari Bau-Bau saya menuju ke rekan Jasmine di Toli-Toli. Selamat sore, Jasmine.
10: Selamat sore, Mbak Rina dari Palu.
9: Baik, silakan informasi dari Kota Cengkeh apa nih?
10: Untuk informasi dari Kota Toli-Toli hari ini mengenai Forum Lintas Pemuda Toli-Toli berharap bantuan sosial bansos yang dikucurkan pemerintah terutama di wilayah Kabupaten Toli-Toli tepat sasaran, terutama yang masuk dalam daftar desil 1 hingga 4. Selengkapnya Ahmad Mukadas melaporkan.
11: Saudara, bantuan sosial bansos bermanfaat untuk meringankan beban ekonomi keluarga miskin, memenuhi kebutuhan dasar, serta menggerakkan roda perekonomian, di mana penerima manfaat bantuan sosial bansos adalah masyarakat prasejahtera atau rentan miskin yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dan dikelompokkan dalam tingkat kesejahteraan desil 1-4. Ketua Forum Lintas Pemuda Toli-Toli Ardan saat diwawancara RRI terkait bantuan sosial tersebut mengungkapkan, bantuan sosial bansos yang dikucurkan pemerintah, terutama di wilayah Kabupaten Toli-Toli diharapkan tepat sasaran, terutama yang masuk dalam daftar desil 1 hingga desil 4. Namun diakui, dirinya belum mengetahui secara pasti penyebab masih adanya masyarakat yang kurang mampu, tapi tidak masuk dalam daftar penerima desil 1 hingga 4. Kehadiran pemerintah melalui instansi terkait sangat diharapkan dalam mengidentifikasi masyarakat yang seharusnya menerima bantuan sosial dari pemerintah agar tidak terjadi ketimpangan di tengah masyarakat.
12: Jadi yang kami harapkan bahwa bagaimana kehadiran pemerintah dalam hal ini dinas terkait untuk mengidentifikasi kembali masyarakat yang kemudian di bawah tingkat kesejahteraannya tetapi terkendala dalam menerima bantuan, yaitu desil itu sendiri.
11: Ketika disinggung soal penyebab masih adanya masyarakat di daerah ini yang berhak menerima namun belum tersentuh bantuan sosial bansos, Ketua Forum Lintas Pemuda Toli-Toli ini mengatakan ada beberapa penyebab sehingga persoalan itu muncul, terutama pendataan di tingkat lapangan yang terkadang dinilai tidak akurat sehingga berdampak terhadap terjadinya kesimpang siuran penerima bansos di lapangan.
12: Karena memang kalau kita lihat bahwa kalau apa ya, kita tidak tahu rincian apa namanya kriteria secara eksplisit dalam artian bahwa untuk menentukan desil, tetapi kalau kita lihat secara kasat mata bahwa memang sangat jauh dari tingkat kesejahteraan tetapi desilnya cukup tinggi dibandingkan dengan ada orang yang kemudian menerima bantuan dengan desil desil di bawah 5 dengan tingkat kesejahteraan yang kurang lebih sama.
11: Untuk itu mantan ketua HMI Kabupaten Toli-Toli ini berharap pendataan yang dilakukan di lapangan terkait penetapan kriteria penerima bansos dilakukan secara objektif dan transparan agar bantuan yang dikucurkan menjadi tepat sasaran.
10: Baik, demikian informasi dari RRI Toli-Toli. Kembali ke rekan Rina di RRI Palu.
9: Terima kasih rekan Jasmine, dan saya langsung menuju ke Kendari menyapa rekan Sofi di sana. Selamat sore rekan Sofi.
13: Selamat sore Rina.
9: Baik, informasi dari Kota Lulu nih seperti apa sore ini?
13: Baik, selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Informasi dari Bumi Anoa, Kota Kendari, terkait dengan Satpol PP Kota Kendari imbau masyarakat lakukan pengawasan aktivitas sekitar SPBU. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Kendari Idam.
14: kita foto dan video dan insya Allah kami juga akan menyikapinya.
15: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Kendari meminta masyarakat ikut mengawasi aktivitas di sekitar SPBU, termasuk saat antrian pengisian BBM berlangsung. Warga juga diminta melaporkan operator SPBU yang diduga melakukan pelanggaran. PLT Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari Dasril Yamin mengatakan pengawasan tidak hanya dilakukan oleh petugas, akan tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat. Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi masyarakat yang berujung pada antrian panjang pengisian BBM yang pernah terjadi beberapa waktu lalu. Menurut Dasril, masyarakat dapat menegur langsung jika menemukan kendaraan yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan saat mengisi BBM. Salah satunya kendaraan yang menggunakan tangki tambahan atau sepeda motor dengan plat nomor gantung.
14: Supaya masyarakat juga bantu kami untuk sesama masyarakat itu saling mengawasi. Baik itu di sekitaran SPBU pada saat mengantri, di mana nanti masyarakatlah juga yang akan menegur kalau ada perilaku-perilaku menyimpang di sekitaran SPBU. Baik itu masyarakatnya sendiri yang memakai tangki rakitan atau memakai tangki motor-motor yang plat gantung, bolehlah ditegur juga langsung di SPBU-nya dan juga laporkan memang.
15: Lebih lanjut, Dasril Yamin menegaskan selain menegur, masyarakat juga diminta melaporkan temuan tersebut kepada pihak berwenang. Dasril menambahkan warga dapat mendokumentasikan aktivitas yang dianggap mencurigakan sebagai bahan laporan. Dari Kendari, Idham, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Pendengar dan juga pemirsa dan juga Rina, demikian informasi dari RRI Kendari. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan kembali ke RRI Palu bersama rekan Rina Mustika.
9: Terima kasih Sofi dan juga pendengar. Selanjutnya kita kembali menuju ke Tojo Una-Una, pendengar, di mana saat ini Tojo Una-Una atau Bupati Tojo Una-Una dukung petani Tojo tingkatkan produksi dan produktivitas pertanian. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Ibnu Abbas. Abbas, laporan Anda.
16: Baik. Para petani adalah bagian penting dari kekuatan ekonomi daerah. Karena itu, pembangunan sektor pertanian harus terus diperkuat, bukan hanya dari sisi produksi, tetapi juga dari sisi pengelolaan, hasil, pemasaran, dan peningkatan nilai tambah. Pemerintah daerah Tojo Una-Una sendiri ingin agar hasil pertanian masyarakat tidak hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga mampu menjadi sumber pendapatan yang meningkatkan kesejahteraan keluarga. Hal tersebut dikatakan Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu dalam sambutannya yang dibacakan staf ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Andi Dalvia pada pesta panen mora di Desa Tojo Kecamatan Tojo pada Minggu 27 September 2026. Pemkab Tojo Una-Una memiliki visi mewujudkan masyarakat Tojo Una-Una yang religius, maju, adil, dan sejahtera berbasis sektor unggulan yang berkelanjutan. Karena itu, untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, melainkan butuh dukungan dari para petani.
17: Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada para petani yang selama ini telah menjadi bagian penting dalam menjaga ketersediaan pangan dan menggerakkan perekonomian masyarakat. Para petani adalah bagian penting dari kekuatan ekonomi daerah. Oleh sebab itu, pembangunan sektor pertanian harus terus kita perkuat, bukan hanya produksi, tapi juga pengelolaan
16: Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu juga mendorong seluruh masyarakat Desa Tojo khususnya para petani setempat untuk menjadikan potensi pertanian sebagai kekuatan dalam mendukung kemajuan pembangunan desa dan daerah Tojo Una-Una. Dari Bumi Sivia Patuju, Ibnu Abbas, RRI terus mengudara untuk Indonesia dan kembali ke RRI.
9: Baik, terima kasih rekan Ibnu Abbas untuk laporan Anda dan selamat kembali melanjutkan tugas liputan. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan mengikuti paket news feature. Dan sore hari ini kita menyapa dulu untuk rekan Dwi. Oke, baik. Silakan rekan Dwi.
18: Baik, terima kasih rekan Walde dari RRI Makassar. Pemerintah Provinsi Sulsel terus berupaya dalam memenuhi ketahanan pangan nasional meski di tengah ancaman El Nino. Laporan News Feature bersama Karnila Kandi.
19: Sejumlah kabupaten kota di Sulawesi Selatan sudah beberapa bulan terakhir menjerit akan dampak kekeringan yang terjadi. Di Kabupaten Pinrang terdapat dua kecamatan yang terdampak parah kekeringan, yakni Kecamatan Duampanua dan Kecamatan Lembang dengan luas area 7.000 hektar lebih mengalami kritis karena tidak teraliri air. Kondisi ini kemudian menjadikan Pinrang sebagai salah satu daerah paling kritis dengan status siaga darurat kekeringan yang bahkan diperpanjang hingga Oktober 2026. Ancaman kemarau panjang ini sudah diperingatkan BMKG yang merilis peringatan dini terkait hadirnya fenomena El Nino di pertengahan 2026. Tidak main-main, fenomena ini diprediksi bertahan hingga kuartal pertama 2027 dengan intensitas yang berada di atas kategori kuat. Berdasarkan data BMKG, Provinsi Sulawesi Selatan merupakan wilayah yang tergabung dalam zona musim kemarau. Menanggapi kondisi tersebut, pelaksana tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Bustanul Arifin, menyebut berbagai langkah mitigasi telah dilakukan dalam menjaga produksi pertanian, khususnya produksi beras di Sulawesi Selatan, seperti menyiapkan pompa, sumur bor, dan pembagian air di daerah-daerah irigasi.
20: Ada pompa, ada sumur bor, ada pembagian air di daerah-daerah irigasi secara objektif, ya, sehingga upaya-upaya itu kita bisa maksimalkan, sehingga kita berharap tidak terlalu berdampak. Rilis BMKG sebenarnya puncaknya itu di September ini, di September 2026.
19: Bahkan untuk pempanisasi, Pemprov Sulsel telah menerima bantuan sekitar 300 unit dari Kementerian Pertanian yang rencananya akan disalurkan ke sejumlah petani di berbagai daerah. Untuk itu seluruh kepala daerah diminta aktif dalam hal pendataan seperti diungkapkan pelaksana tugas Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas TPH Bun Sulsel, Nur Alam.
21: Gubernur sudah mengimbau ke semua kepala daerah agar menginventarisir lokasi-lokasi yang kemungkinan terdampak kekeringan ini dan segera melakukan permintaan pompa ke pemerintah provinsi.
19: Sementara itu, guna mengantisipasi El Nino sekaligus mendukung program pemerintah dalam program ketahanan pangan, Perumbulok Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat mempercepat penyerapan beras dari petani di tengah musim panen saat ini. Seperti diungkapkan pimpinan wilayah Perumbulok Kanwil Sulselbar Fahru Rozi.
22: Tetap kami optimalkan menjaga ketersediaan melalui apa pemupukan stok yang terus kami lakukan pembelian di tengah El Nino ini untuk memastikan ketersediaan stok di bulan-bulan selanjutnya. Jadi kami tetap, karena memang momentumnya saat ini lagi panen raya, jadi tetap kami lakukan penyerapan.
19: Dikatakan untuk serapan beras Bulog, Fahru Rozi menyebut pihaknya ditargetkan kuota beras sebanyak 697 ribu ton beras. Sementara saat ini telah mencapai sekitar 681 ribu ton. Di tengah bayang-bayang El Nino, salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang menunjukkan dampak positif dari berbagai bantuan yang diupayakan pemerintah, yakni Kabupaten Sidrap. Belum lama ini, Bupati Sidrap Syahrudin Alrif bersama para petani melakukan panen padi bersama.
23: Nah, dengan program swasembada pangan, Bapak Presiden Prabowo sama Pak Menteri Pertanian, ya, kami mendorong full Kabupaten Sidrap sebagai lumbung beras agar supaya produktivitasnya bisa bertambah. Satu, air, kami cukupkan airnya karena ini bendung bila. Kedua, pupuk, alhamdulillah pupuk tersedia dengan baik. Yang ketiga, benih berkualitas. Yang keempat, sarana produksi pertanian, pestisida, fungisida, herbisida dan lain-lain, itu kita kuatkan. Yang kelima, serapan harga gabah.
19: Dengan total luas wilayah persawahan yakni 52.227 hektar, Kabupaten Sidrap diharapkan mampu mengamankan pasokan gabah kering panen berkisar 434.000 hingga 663.000 ton per tahun. Di masa cuaca normal maupun kering, produktivitasnya relatif stabil, yakni rata-rata hasil panen 10 sampai 12 ton gabah per hektar. Daya tahan Sidrap dalam menghadapi fenomena iklim tak lepas dari langkah proaktif yang diambil pemerintah daerah setempat. Lewat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, pasokan air ke sawah warga tetap terjaga berkat kolaborasi strategis, diantaranya bantuan pompanisasi dan program listrik masuk desa.
18: Informasi dari RRI Makassar, kembali ke rekan Waldi Rina di RRI Palu.
9: Baik, terima kasih rekan Dwi Kartika. Dan pendengar, untuk informasi dari Makassar menjadi akhir dari kebersamaan kita dalam Gema Saripati Maju. Demikian pendengar untuk news feature di hari ini, edisi Senin 28 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Waude Rina Mustika mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
0: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Skorwil 4.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1, karena informasi dan inspirasi di kesempatan ini kami sampaikan bahwa nanti proses zikir bersama untuk HUT Kota Palu dan juga peringatan 8 tahun bencana ya yang pernah melanda di wilayah Kota Palu ini akan dilaksanakan di lapangan Watu Lemo Kota Palu dan nanti akan disiarkan juga melalui Pro 1 RRI Palu. Kami informasikan kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17:58 waktu Indonesia Tengah ya. Masih ada waktu untuk kita mempersiapkan diri. Untuk itu kita akan ikuti atau dengarkan bersama irama-irama bernuansa Islami.
1: Dalam menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana di kala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

Baik, pendengar sambil menantikan ya untuk dikumandangkan azan maghrib di hari ini, kita akan ikuti pengajian kalam suci Al-Quran yang akan dipandu oleh Ronawati M. Amin untuk surah At-Taubah ayat ke-60.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kumandang azan maghrib untuk wilayah Palu dan sekitarnya baru saja berkumandang menjadi penanda tibalah waktunya kita untuk tunaikan 3 rakaat wajib di hari ini. Kami yang bertugas mewakili pimpinan serta seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga ibadah yang kita kerjakan di hari ini sunnah dan wajib, semua diganjar pahala, dan doa-doa yang kita panjatkan segera dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terbaik. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sembari menanti untuk siaran langsung zikir dan juga tablik akbar dari lapangan Fatulemo, kami masih akan hadir dengan irama-irama bernuansa islami.
2: Menepati janji merupakan perbuatan yang terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apa lagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil. Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta, kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

0: Besarnya jumlah suatu umat kadang-kadang secara sembrono diidentikan dengan baiknya kualitas dari
1: pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Seperti yang kami sampaikan ya, bahwa di kesempatan kali ini kita akan menyiarkan secara langsung untuk proses zikir dan juga tablik akbar langsung dari lapangan Watulimo Kota Palu, yang akan diantarkan rekan kami Miftahul Jana dan Iksan Setiadi. Miftah dan Iksan, silakan.
2: Kita akan melaksanakan zikir dan doa Afwan ya Al-Mukarrabal Habib, di mana saat ini tentunya telah hadir
1: Miftah, Iksan, silakan.
2: Al-Mukarrabal Habib Soleh yang akan memimpin zikir bersama. Dan untuk zikir dan doa dari Majelis Zikir Nurul Khairat, diikuti oleh seluruh jamaah, kami persilahkan dengan hormat. Ilal Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Soleh bin Abu Bakar Al-Idrus atau Al-Mukarram Habib Soleh Rotan.
3: HUT Kota Palu ke-48 sekaligus peringatan 8 tahun bencana Pasigala.
4: Dan pendengar, dapat kami gambarkan di suasana lapangan di Watulimo sudah dipadati jemaah pria dan jemaah wanita, dan sebelah kanan kami nampak jamaah pria sudah memadati lapangan Watulimo, dan di sebelah kiri rekan Miftah juga sudah banyak jemaah wanita yang sudah memadati sejak sore tadi. Dan dapat kami sampaikan juga pendengar bahwa zikir akbar pada malam hari ini nantinya juga akan dihadiri oleh mantan Menteri Agama, begitu ya Kak Miftah, mantan Menteri Agama di tahun 2001 sampai 2004, begitu infonya tadi dari panitia. Dan pendengar, dapat kami sampaikan juga untuk suasana di sekitar Watulimo juga sudah nampak ramai, dari beberapa masyarakat Kota Palu, Sigi dan Donggala juga sudah memadati di malam hari ini.
3: Dan pendengar, saat ini sesaat lagi kita akan mengikuti prosesi zikir bersama, di mana saat ini sudah telah berlangsung baca doa bersama yang akan dilanjutkan dengan membaca yasin bersama yang dipimpin oleh Habib yang berada di atas panggung sana bersama masyarakat Kota Palu yang memadati lapangan Watulimo saat ini.
5: Wal jahda wal sidda wal asqam
6: wal aliyat wal baliyat ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin salihah jalibatan likulli khair dafiatan kulli syar wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah wa yasin bismillahirrahmanirrahim.

munajah, akan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon ampun atas segala kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan sehingga negeri kita kemarin kedatangan bencana besar-besaran. Olehnya itu, mudah-mudahan peristiwa-peristiwa ini tidak terjadi lagi kepada daerah kita, lingkungan kita. Mari kita sama-sama renungkan, sama-sama kita mengikuti, dan sama-sama kita melantunkan.

Tulislah kami termasuk golongan orang-orang yang selalu menjauhi maksiat, ya Allah. Orang-orang yang mempunyai keyakinan hanya kepada-Mu, ya Allah.

dan tetapkan pada kami cahaya penglihatan kami dan mata hati kami, ya Allah, dan sebarkan

0: Pasir-pasir di lautan, ya Allah. Maka terimalah taubat kami, wahai yang maha mulia.
1: Subhanaka inni
0: umur kami

0: ampun kepadamu ya Allah. Bila engkau memberi ampunan kepada kami, maka engkau memang berhak atasnya. Bila engkau menolak ampunan yang kami ajukan terhadapmu ya Allah, pada siapa kami berharap selain terhadapmu?
1: Subhanaka inni kuntu minal zalimin.
2: Alhamdulillah. Sekarang kita akan panggil namanya Allah. Apabila terjadi musibah, terjadi bencana, terjadi malapetaka, yang dipanggil itu hanya namanya Allah. Bukan seorang yang kaya, bukan pejabat, bukan konglomerat, bukan siapa-siapa, tapi namanya Allah. Mari kita sebutkan namanya Allah, kita letakkan di hati kita sambil kita berdoa, kita mohon kepada Allah sesuai apa yang diniatkan masing-masing. Insyaallah kita diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah. Mari sambil kita tutup mata, angkat tangan kita. Ya Allah.

0: segala puji milik Allah Tuhan ya semesta alam.
1: Oh ya Allah,
0: ya Allah, ya Rabbana, limpahkanlah salawat dan salam kami atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: dengan penuh kesungguh-sungguhan, ya Allah.
1: Ya Allah,
0: ya Allah, ya Rabbana, kami mohon kepadamu, ya Allah, pindahkanlah kami dan kaum muslimin dari rasa sakit kepada sehat.

kepada tertolong ya Allah, dari bid'ah kepada sunnah ya Allah, dan dari ketidakadilan kepada keadilan ya Allah. Wahai Allah, tolonglah kami atas agama kami dengan ketakutan.

0: selain hanya kepada-Mu ya Allah.
1: Ya Allah,
0: ya Rabbana, kami mohon kepada-Mu ya Allah, penghambaan semata-mata hanya kepada-Mu. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, buatlah diri kami tenggelam dalam beribadah kepada-Mu. Dan kami mohon kepada-Mu ya Allah, rezeki yang luas, rezeki yang menyenangkan, rezeki yang sejahtera ya Allah. Dan karuniakan kami umur yang panjang, amal ibadah yang tiada akhir, amal ibadah yang tidak dinodai oleh kesombongan ya Allah, amal ibadah yang tidak dinodai oleh keangkuhan ya Allah, dan amal ibadah yang tidak dinodai oleh kerusakan ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Dekat. Semoga Engkau melimpahkan salawat dan salam kami terhadap junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas keluarga dan sahabat beliau. Segala puji milik Engkau ya Allah, Tuhan semesta alam.
1: Ya Allah, ya Allah.
2: Alhamdulillah. Jamaah yang dirahmati Allah, kini sekarang kita berdoa agar supaya kita dimatikan dalam keadaan yang baik, husnul khatimah, membawa iman dan Islam, dan mudah-mudahan anak keluarga kita semuanya mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita berdoa ya Allah.

0: يقدم ذلك إلى حضرة سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم في هذا المجلس المبارك وفي هذه الليلة المباركة هدية منا واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة. نقدم ذلك ونهدي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح من اجتمعنا ها هنا بسببهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم في دار كرامتك واجعل الجنة مأواهم ومسواهم واجعل قبورهم يا الله روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولآبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ومعلمينا ومشائخنا إنك أنت الغفور الرحيم إنك أنت الغفور الرحيم إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.
1: Baik pendengar, baru saja kita mengikuti bersama prosesi zikir dan doa bersama yang diselenggarakan di lapangan Fatulemo memperingati 8 tahun bencana Pasigala. Dan seperti yang dapat kami gambarkan bahwa rangkaian zikir tadi diawali setelah sholat maghrib tadi yang dipimpin langsung oleh Habib Muhammad Soleh bin Abu Bakar Alaidrus atau Habib Soleh Rotan, dan diawali dengan pembacaan Yasin bersama masyarakat Kota Palu yang memadati lapangan Fatulemo sejak sore tadi, dan dilanjutkan oleh zikir dan juga doa bersama yang dipimpin juga oleh Habib Soleh Rotan tadi. Dan masyarakat, dan saat ini setelah prosesi pembacaan zikir dan sholat bersama akan memasuki sholat isya, dan akan berlangsung sholat isya bersama di lapangan Fatulemo.
2: Dan dapat kami infokan pendengar bahwa rangkaian hari kedua dimulai sejak tadi subuh, diawali dengan sholat subuh berjamaah di lapangan Fatulemo dengan dipimpin oleh Wali Kota Palu dan beberapa dan Forkopimda Kota Palu, kemudian dilanjutkan dengan tabur bunga di beberapa lokasi bencana diantaranya ex tsunami Talise, dan dilanjutkan dengan doa bersama umat Kristiani di lapangan halaman Wali Kota, kemudian dilanjutkan lagi dengan tabur bunga di lokasi bencana ex lokasi likuifaksi Kelurahan Balaurua, kemudian dilanjutkan lagi dengan tabur bunga di likuifaksi Kelurahan Petonggung. Dan dapat kami gambarkan juga saat ini masyarakat akan melaksanakan sholat isya berjamaah di lapangan Fatulemo.
1: Dan pendengar, setelah sholat isya selanjutnya akan berlangsung tablik akbar dan tausiah yang dibawakan langsung oleh Profesor Dr. Said Agil Munir Al Munawar, Menteri Agama periode 2001 hingga 2024. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh performance talent oleh SLB Bakti Putra Laski Ya Salam, dan ditutup oleh Hadat Alwi. Dan hal tersebut juga menutup seluruh rangkaian dari zikir dan doa bersama memperingati 8 tahun bencana Palu, Sigi dan Donggala.
2: Dan kami segenap kru yang bertugas pamit undur diri dalam rangkaian hari kedua hari ulang tahun Kota Palu yang ke-48. Saya Iksan Setiadi dan rekan saya
1: Miftahul Jannah
2: pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miftah dan juga Ihsan untuk laporan langsung kegiatan Zikir Akbar yang berlangsung di Lapangan Watu Lemo untuk mengingat kembali 8 tahun bencana yang pernah melanda di wilayah Palu, Sigi dan juga Donggala. Semoga pendengar dengan hadirnya kegiatan zikir ini juga menjadi pengingat dan penolong bagi kita semua untuk kehidupan yang lebih baik di hari esok. Amin, amin, amin ya Robbal Alamin. Baik pendengar, selanjutnya kami akan beralih ke program acara lainnya di malam hari ini untuk bisa bersama-sama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih terus mendengarkan siaran kami di FM 90,8 MHz dan juga di RRI Digital untuk malam hari ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pendengar, kita coba dengarkan kembali gitu ya untuk produksi Sandiwara Radio dengan judul Simpan dan Teruskan. Ini produksi dari RRI Sintang. Nah, seperti apa ceritanya? Kita ikuti bersama.

0: Bu, ibu nggak usah ngojek online lagi lah, Bu. Biar Rima aja yang kerja, Bu. Ibu sudah sepuh.
1: Nggak apa, Nak. Kamu sekolah aja, ibu udah senang. Yang penting kamu sekolah yang benar ya, Nak.
0: Tapi, Bu.
1: Udah, Nak. Sana belajar yang giat, biar tidak bernasib seperti ibu. Maafkan ibu, belum bisa belikan pakaian yang layak, sepatu yang bagus, atau makanan yang enak buat kamu, Nak.
0: Ibu, sudah, Bu. Melihat ibu senyum aja, Rima udah bahagia kok, Bu. Kelak, Rima janji, Rima bakal jadi orang yang berhasil. Akan bahagiakan ibu.
1: Iya, sayang. Makasih ya, Nak. Kamu sana kemas-kemas, ibu antar kamu ke sekolah ya. Dan ibu langsung ngojek.
0: Iya, Ibu. Rima sayang sama ibu. Alhamdulillah, sekolah sudah selesai. Aduh, sebenarnya uang jajanku 10.000 yang ibu kasih 3 hari lalu sudah habis. Tapi aku gak berani minta sama ibu lagi. Kasihan ibu jadi ojek online dengan motor buntutnya selalu tersenyum padaku, tanpa menyerah setelah ditinggal bapak pergi ke kota. Dan bapak hilang kabarnya entah kemana. Belakangan terdengar kabar bapak nikah lagi. Betapa hancur hati ibu. Tapi ia setegar karang di lautan. Walau ombak terus menghantamnya, ibu kuat menghadapinya. Di depanku ibu selalu senyum seolah dunia baik-baik saja. Tapi aku tahu kok ibu rapuh serapuh-rapuhnya. Ya Allah, lihat orang pada makan enak. Kapan giliran saya, ya Allah?
2: Ayah, ayah, itu ada anak yang liatin kita terus dari tadi.
3: Iya, kayaknya ngeliat ke kita terus dari tadi di kaca.
4: Kayaknya mau makan deh ya. Dia megangin perut terus dari tadi. Gimana kalau kita ajak makan aja yuk ya? Ibu tuh suka ingat sama Dek Bina, anak kita. Gimana ya kabar dia di pesantren kan?
2: Iya Bu, aku panggil deh ya. Hei kamu.
0: Hah? Anak itu manggil aku apa bukan ya? Kok aku lihat kanan kiri dan belakang gak ada orang sih? Apa iya ke aku manggilnya?
2: Hei, iya kamu.
0: Hah? Aku rupanya. Coba ah aku mendekat. Mas, mas manggil saya ya?
2: Iya. Ibu sama ayah saya suruh kamu ikut makan di dalam.
0: Enggak mas, terima kasih.
2: Enggak apa-apa, kami bukan orang jahat kok.
0: Terima kasih mas, tapi enggak.
2: Nah kan, itu perutnya lapar. Ayo, enggak apa-apa kok.
4: Iya nak, makan aja yuk.
3: Silahkan nak, ini menunya, kamu pilih apa aja yang kamu mau makan. Pilih ya nak.
2: Iya, pesan aja ya, jangan sungkan.
0: Terima kasih ibu, bapak, mas. Mohon maaf ya, saya merepotkan.
3: Enggak kok, kami punya anak seumuran kamu juga. Pas liatin kamu tadi, kami jadi ingin raktirin kamu makan. Ya kan bu?
4: Iya, betul ya. Iya nak, yuk makanlah nak.
3: Kok hanya TS sama ayam goreng aja, nak. Ayo, pilih lagi makanannya mana. Yang banyak ya pesan, gak apa-apa.
2: Loh, kok kamu nangis? Ayamnya kok gak dimakan?
0: Bu, Pak, Mas, makanan ini terasa istimewa di saya. Gak pernah saya makan makanan seperti ini. Terima kasih ya, Pak, Bu, Mas, saya.
3: Nah, kenapa, nak?
0: Mohon maaf kalau lancang. Ayam ini mau saya bawa pulang boleh? Buat ibu saya.
4: Ya Allah, nak. Masya Allah. Tenang, nanti ibu akan pesankan ya, nak, ya. Sekarang pokoknya kamu makan aja. Nih, makan yang banyak ya, nak, ya. Jangan cuma ayam doang. Mas Aji juga sudah pesankan selain yang tadi kamu pesan. Makanya nak ya, makan yang banyak nak.

0: Assalamualaikum, Rima. Kok masih gelap sih? Lampu tumben belum dinyalakan. Apa Rima nggak ada di rumah ya?
1: Ibu.
0: Walah, ngagetin aja kamu nak. Kenapa sih pakai dimatikan segala lampunya?
1: Biar irit listrik, Bu. Dan lagi, Rima ada kejutan nih untuk Ibu. Ibu, ayah, Ibu duduk di sini. Dan lihat tudung saji itu, Bu.
0: Memang ada apa sih, nak? Pakai rahasia-rahasia segala. Ada apa dalam tudung saji itu, nak?
1: Coba Ibu buka.
0: Ya Allah, Rima. Makanan dari mana sebanyak ini? Enak-enak pula.
1: Dari Allah, Bu. Tadi Rima ada yang traktir, Bu. Baik banget mereka sekeluarga, Bu.
0: Ya Allah, terima kasih atas segala nikmatmu. Terus kamu bilang makasih enggak?
1: Iya, Bu. Tadi Rima bilang terima kasih. Terus mereka ngasih Rima kertas ini, Bu, nih.
0: Apa itu bacaannya, nak?
1: Simpan kertas ini, dan kelak jika kamu sukses, bantulah mereka yang membutuhkan, dan teruskan kertas ini.
0: Masya Allah, nak.
2: Sederhana, tapi tertanam di hati. Itulah kebaikan. Drama radio ini berjudul Simpan dan Teruskan, dipersembahkan oleh RRI Sintang. Penulis naskah Dewi Suryati, sutradara Rahmat, teknik dan montase Kiki Wulandari. Dengan para pemain, Ibu Rima diperankan Winda, Ibu Aji diperankan Akil, Riko sebagai Ayah Aji, Zaki sebagai Aji, dan Rima diperankan oleh Sabina. Sampai jumpa.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Formula 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya untuk memberikan yang terbaik.

Halo Sobat RRI, saya Samber Nasamana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia.

Dan pendengar, kini kita sudah sampai di penghujung kebersamaan untuk perjalanan Palu sore ini hingga pukul 20 ya. Selanjutnya kami akan bergabung dengan Pro 3 di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan selepas itu rekan saya Adinda Kurnia Islami akan hadir untuk menemani perjalanan Palu malam hari ini. Saya Rina pamit, terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Kanwil juga baru, Pak. Kak Kanwil jabat saya tahu baru, diganti mungkin sebulan.
2: Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 tidak membebani masyarakat. DPR mendesak pemerintah melakukan audit lapas kelas 2A Cibinong terkait fasilitas mewah. Turki mengancam keras aksi penyerbuan kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 28 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 tidak akan membebani masyarakat. Pemerintah juga akan memangkas masa tunggu antrian haji. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Hadir pula dalam rapat terbatas adalah Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak. Ratas tiga di Istana Merdeka Jakarta siang tadi, Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan ada kenaikan pada sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 akibat gejolak politik di Timur Tengah. Berdasarkan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Haji mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah haji reguler sebesar 107 juta rupiah dengan skema pembebanan dirancang dengan porsi biaya perjalanan ibadah haji atau BP yang dibayar langsung jemaah sebesar 40% atau 42 juta rupiah. Sisanya 64 juta rupiah atau 60% ditanggung BPKH. Menteri Haji menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar biaya haji tidak membebani masyarakat. Penjelasan Menteri Haji disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
0: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berakibat berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jamaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar. Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BP yaitu biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan pada jamaah.
3: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar antrian haji dipangkas. Biasanya antrian haji mencapai 49 tahun, namun setelah dilakukan penyisiran dan validasi, kini antrian haji 14 tahun.
4: Saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang dan kami temukan ada 400 ribu data invalid. Dan setelah kami hitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49 kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun.
3: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi Kementerian Haji yang berhasil memberantas kartel-kartel haji, membersihkan ekosistem haji dari pelanggaran dan kecurangan yang merugikan bagi calon jemaah haji. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
2: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, menyusul temuan Ombudsman terkait dugaan fasilitas mewah di dalam lapas. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan.
5: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut. Menurut Rieke, audit harus mencakup pembangunan aset, tata ruang, keamanan, serta pergerakan warga binaan di kawasan lapas. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik keberadaan perumahan mewah, tetapi menyangkut integritas sistem pemasyarakatan. Rieke juga meminta agar pemeriksaan menjangkau pejabat yang bertugas sejak awal pembangunan fasilitas di kawasan lapas Cibinong.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan. Jangan mereka yang baru-baru di sana, ini Kak Kandil juga baru, Pak. Kak Kandil jabat saya tahu baru diganti mungkin sebulan. Lalu kemudian Pak Gusti itu bagian apa ya? KPLP ya apa? KPLP ya? Saudara Gusti ada. Ini baru satu bulan. Yosef itu baru 4 bulan. Ini saya langsung mana orang lama, mana orang baru. Jangan orang baru yang dicecer, Pak. Jangan, Pak. Kasihan, Pak. Kita harus, saya kira kita harus adil sejak dalam pikiran. Jangan kemudian kita mencari kambing hitam. Ini kebanyakan kambing hitam, potong aja kambing hitamnya.
5: Di sisi lain, Dijen Pemasyarakatan telah memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, pemeriksaan mencakup 21 warga binaan asimilasi, 33 warga binaan perkara tipikor, termasuk 1 warga binaan terkait perkara pidana umum atas nama Verdi Sambo.
6: Nanti kita sampaikan, semua kita periksakan kan oleh apa namanya tim kami dari gabungan dari Ijen termasuk dari pemasyarakatan. Ini nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan ya kepada Kalapas yang baru, kembalikan seperti semula ya, supaya jelas pemeriksaannya. Nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan pada hari Kamis oleh Pak Irjen.
5: Komisi 13 DPR RI berharap proses audit dan pemeriksaan lapas Cibinong dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh pengelolaan aset dan fasilitas pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan bea cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
7: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa saksi? Kepada John Phil atau kepada...
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fritz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambing hitamkan Bea Cukai sebagai instansi yang bermasalah.
9: Blu-ray khususnya, karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istinya mengkambing hitamkan Bea Cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
7: Dendam tapi ya tidak ditolak juga.

0: Ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blu-ray nih, saudara kemudian menegur bawa-bawaan saudara, pernah?
1: Tidak pernah, Pak.
0: Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di subdit intelijen, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
1: Tidak ada, Pak.
0: Tidak ada.
1: Tidak ada.
0: Atau saudara tidak ada?
1: Iya.
2: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rijal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dua korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamar, Kalimantan Tengah, yang telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilik Riwut, Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
4: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
5: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu siang. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya akibat asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
4: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilik Riwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
5: Sementara itu Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8 kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilik Riwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur Kota Banjarbaru. Endrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
6: Dan jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya, semula jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman.
5: Kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Hendrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mulai melalui Kodam 12 Tanjung Pura dan Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat berhasil memadamkan karhutla di empat wilayah yaitu Kabupaten Ketapang, Sanggau, Kuburaya, dan Kayong Utara. Viko Al-Hadi melaporkan.
7: Dalam briefing bersama tim terpadu penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor CPM Is Wahyudi mengatakan, pada Minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personil dari dua kodim, di antaranya Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau untuk melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya masing-masing. Is Wahyudi menuturkan wilayah Kodim 1203 Ketapang berhasil memadamkan karhutla di tiga lokasi dengan lahan terbakar seluas kurang lebih 3 hektar.
8: Telah dilaksanakan penanganan karhutla di Desa Ketori, Kecamatan Jangkang, Desa Malenggang, Kecamatan Sekamya, dan Desa Bulungwe Dalam, Kecamatan Toba. Oleh personel gabungan Satgas Darat TNI Polri dengan luas lahan terbakar lebih kurang 2,5 hektar. Api telah berhasil dipadamkan.
7: Sementara itu, anggota Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Heri Saputra

0: mengatakan pada minggu kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar melalui Satgas Linmas Satpol PP Kabupaten Kayong Utara juga melakukan pemadaman, penyisiran dan pendinginan karhutla di 9 titik yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan.
1: Jadi sampai kemarin itu alhamdulillah informasinya dari Satgas Linmas Satpol PP Kayong Utara itu mengadakan alat pemadam kebakaran. Jadi mereka bisa main untuk memadamkan karhutla yang ada di wilayah mereka.
0: Heri menjelaskan sebagian besar titik penanganan berada di Kecamatan Sukadana dengan karakteristik wilayah berupa lahan terbuka, semak belukar dan kawasan perbukitan. Dan beberapa lokasi juga berada di sekitar kawasan konservasi. Khusus Bukit Peramas, lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan memiliki medan yang relatif terjal, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menyala, menyala.
3: Sementara itu, pendengar, masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terkait potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor menjelang musim hujan yang mulai memasuki wilayah utara Riau dan secara bertahap akan bergeser ke wilayah selatan Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
4: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Sarip Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir maupun longsor.
5: Kita juga udah ujian. Kemudian kedepannya harapannya tidak ada lagi walaupun El Nino menuju ke puncak. Puncaknya artinya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim hujan. Cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Tapi ada juga yang berkurang di hal-hal di waktu tertentu, ada yang perlu ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor. Tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla ini. Potensi memang sampai di bulan Oktober itu masih ada. Kemudian kita beralih untuk terhadap munculnya cuaca ekstrim.
4: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
6: Dan kami laporan dari sama beliau, bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati, Pak Gubernur, ini ada daerah-daerah yang di mungkin nanti banjir. Ya kemarin kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk
4: PLT Gubernur SF Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan Floba Morata Creative Expo 2026. Alotani melaporkan.
7: Kalau tahun lalu disebut dengan Exotic Tenun Fest, kami merebranding namanya menjadi Floba Morata Creative Expo.
8: Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adi Doyo Prakoso, kepada wartawan di Kupang Selasa kemarin mengatakan penyelenggaraan FCI merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dinilai menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan rebranding dari kegiatan di tahun sebelumnya, yaitu Exotic Tenun Fest. Menurut Adidoyo Prakoso, Flobamora Creative Expo menempatkan wastra, kopi, dan kuliner sebagai komunitas unggulan yang merepresentasikan kekayaan budaya dan alam Nusa Tenggara Timur. FCE 2026 tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem usaha dari hulu hingga hilir. Sejumlah agenda disiapkan mulai dari talk show dan masterclass, kompetisi wastra kopi kuliner, UMKM Expo, business matching, hingga konsultan ekspor dan pembiayaan perbankan.
7: Kenapa diganti? Karena kalau Exotic Tenun Fest, kami di Bank Indonesia melihatnya terlalu fokus pada tenun. Padahal di NTT ini bukan hanya tenun yang bisa kita jual, yang bisa kita pamerkan. Banyak sekali ada pelor, ada produk-produk kelautan, ada kopi.
8: Analis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah BI NTT, Reza Lisembina Budiarjo menyampaikan, melalui FCE 2026, penguatan UMKM diharapkan tidak berhenti pada peningkatan visibilitas produk, tetapi berlanjut pada perluasan akses pasar, pembiayaan, ekspor dan peningkatan nilai tambah komoditas unggul NTT. Selain penguatan UMKM, FCE 2026 menghadirkan berbagai kegiatan literasi dan edukasi, antara lain talkshow, perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran, kiris, experiences, sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah, konsultasi pembiayaan perbankan, serta perpustakaan keliling dan bedah buku.
9: Ada tiga kegiatan besar nanti di FCE. Yang pertama adalah talk show yang nanti akan terbagi menjadi kopi, wastra, dan makanan dan minuman. Lalu juga akan ada master class. Jadi di sini akan belajar bagaimana caranya kita bisa meningkatkan lagi kapabilitas dari pelaku usaha UMKM pada tiga komoditas unggulan tersebut. Juga akan ada perlombaan. Di sini dibalut bagaimana caranya kita introduce atau kita memperkenalkan sesuatu yang baru di Nusa Tenggara Timur. Dengan harap pelaku-pelaku usaha itu akan mendapatkan wawasan terkini, keilmuan terkini, sehingga mereka bisa mengimplementasikan praktek-praktek usaha terbaiknya untuk bisa mengembangkan usaha.
8: Masyarakat juga dapat mengikuti layanan cek kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan FCE 2026 juga membawa pesan solidaritas melalui subtema Boke Ngereki Bere Ngere Ae yang dalam bahasa Ende bermakna bersama, saling peduli, menguatkan untuk bangkit. Subtema tersebut menjadi cerminan kepedulian terhadap masyarakat NTT khususnya di Pulau Flores yang tengah menghadapi bencana alam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih informasi dari mancanegara, pemerintah Turki mengecam keras aksi penyerbuan yang dilakukan oleh kelompok radikal Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kami kutip dari kantor berita Antara, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa tindakan tersebut akan semakin memperkeruh ketegangan di kawasan sekaligus menghambat berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas. Kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga kedua grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Derby Melayu ini akan dimainkan pada pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Niar Abdul Litoli melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar.
10: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami sedang berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, GBK, di mana sesaat lagi, tepatnya pukul 19:30 waktu Indonesia Barat akan digelar partai atau musim kedua dari grup A FIFA Asian Cup 2026 yang akan ketemu timnas Indonesia kontra Malaysia. Dan bisa kami sampaikan saat ini tengah berlangsung atau dikumandangkan National Anthem ataupun lagu kebangsaan dari timnas Malaysia. Pada malam hari ini untuk timnas Indonesia sendiri menurunkan 11 pemain untuk starting line ataupun starting 11 di mana Mister Kalung untuk punya penjaga gawang ini dipercayakan masih kepada Martin Pas, ini penjaga gawang yang juga merumput bersama Ayat Amsterdam, kemudian juga ada Kevin Dick, termasuk kapten atau ada Peter Luke Wickery, kemudian juga oleh Romney, Kakar Orang Mantan, ada lu kemudian ada Joey Polupesi, Kevin Verdo, Tom Hanks, Elkan Bagus, Dean James, serta Justin Hubner yang akan menjadi 11 pemain awal untuk turun pada partai menghadapi Malaysia di pertama ataupun babak pertama ini. Dan sekarang sejarah akan kita dengarkan sebentar, ini adalah Indonesia Raya yang tengah dikumandangkan.

0: dikumandangkan untuk menjelang pertandingan Indonesia kontra Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A. Dan informasi terakhir kami dapatkan pada pukul 12 siang tadi, PSSI menyampaikan informasi bahwa kurang lebih ada 56.000 tiket yang telah terjual. Namun jumlah itu nampaknya akan bertambah karena setelah pukul 12 siang ini penjualan tiket dari kita Garuda ataupun website resmi dari PSSI untuk penjualan tiket timnas itu masih terus melakukan penjualan. Dan sampai kami melaporkan, tepatnya saya berada di pintu 01 yang jadi lokasi dari masuknya tribun media dan juga sebagian dari tribun golongan satu atau tiket golongan satu yang berada tepat di bawah Royal Box ataupun VIP ini sudah mulai berformasi masuk, masih didatangi ataupun dimasuki oleh para supporter yang masih terus berdatangan karena sesaat lagi akan digelar kick off ataupun sekarang kedua kapten dari kedua tim tengah melakukan toss coin untuk persiapan pemilih lapangan. Ini untuk sementara pendengar yang akan dapat kami sampaikan dan bisa kami sampaikan kembali bahwa timnas Indonesia malam ini menggunakan jersey kebanggaan itu merah-merah-merah menghadapi Malaysia yang menggunakan jersey kuning-kuning. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabdul Iti Lolipo, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Halo Sobat RRI, perkenalkan saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026, RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Formil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari Sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya untuk memberikan yang terbaik. Yuk, dukung dan voting saya, Dwi Natalia Basidin, sebagai perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Musim kemarau. Cuaca panas dan berkurangnya curah hujan dapat menyebabkan ketersediaan air bersih menurun di sejumlah wilayah. Air yang kita hemat hari ini dapat menjadi sumber kehidupan untuk hari esok. Untuk itu, mari kita bersama-sama menggunakan air secara bijak. Gunakan air sesuai kebutuhan. Pastikan keran tertutup setelah digunakan dan hindari membiarkan air terbuang percuma. Selain menghemat air, mari kita jaga lingkungan selama musim kemarau. Hindari membakar sampah sembarangan dan jangan membuang puntung rokok di tempat yang mudah terbakar. Kondisi lingkungan yang kering dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran. Ayo tingkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Hemat air, jaga lingkungan, dan saling mengingatkan untuk menghadapi musim kemarau dengan bijak. Karena menjaga air dan lingkungan merupakan tanggung jawab kita bersama.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi.
2: Halo Sobat RRI, saya Samber Nasamana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia.

0: 1.
1: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kena informasi dan inspirasi kembali Dida menemani pendengar semua di malam hari ini. Tentunya malam apa nih ya? Hari Senin, malam Selasa ya. Selasa malam gitu kan, bersama dengan Dinda tentunya menemani pendengar semua dengan program-program unggulan yang telah kami berikan. Tadi sudah ditemani oleh rekan kami, ada Rina. Dan selain ini kita akan dengarkan di Mimbar Agama Buddha, lagu-lagu malam hari ini akan menemani pendengar semua tentunya. Dilanjutkan dengan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan Ruang Inspirasi, setelah itu Dinda menemani sampai tutup siaran ini ya, pukul 24 waktu Indonesia Tengah tentunya. Tetap bersama kami, bersama dengan RRI juga nih. Di malam hari ini kita dengarkan dulu lagu-lagu yang menemani kita di Mimbar Agama Buddha.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palu, bersama dengan Dinda malam hari ini kita hadirkan ini ya, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu tentunya. Kita hadirkan lagu-lagunya, lumayan ya, lagu kenangan. Boleh nanti yang mau bergabung bersama kami untuk mendengarkan lagu-lagunya. Tadi kita putarkan sebagai pembuka lagunya masih Indonesia ini ya. Tapi jeng. Maksudnya ini adalah temanya ya, tema di malam hari ini untuk pendengar semua yang mau bergabung ataupun request nantinya ya. Kita dengarkannya di mancanegara ini ya, lagu-lagu Ruang Rindu mancanegara era 80-90 boleh ya. Mau lagunya dari Air Supply boleh, atau mungkin dari kesukaannya siapa nih ya. Kalau bisa dibilang lagunya Celine Dion juga boleh ya. Silakan yang mau bergabung bersama Dinda di malam hari ini, tentunya kita dengarkan dulu deh untuk supaya kita tahu nih ya. Tema kita di malam hari ini di Ruang Rindu, lagunya mancanegara 80-90. Oke, halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya, Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu lihat nomor lagu bersama Dinda di Pro 1 Jalan Kartini 394/5 tepatnya depan kantor Jasa Raharja.
0: Oke.
1: Gimana kabarnya hari ini, Mbak Dinda?
0: Alhamdulillah baik ini. Apa nih ya? Bahasa Kailenya apa ini, Bang Jun ini? Kare babelo.
1: Oh, berarti kabar baik.
0: Oh iya, kare babelo ya. Alhamdulillah. Komio gimana, Komio?
1: Kare babareceng.
0: Oh, sehat juga, Komio.
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Berdiri, Mbak Dinda, sehat bersama keluarga di rumah.

0: Amin, amin ya robbal alamin. Iya.
1: Ini orang apa ya?
0: Mbak Dinda ini orang apa nih ya?
2: Bukan orang-orang Indonesia. Maksudnya
0: suku apa Mbak Dinda? Oh gitu ya.
2: Suku apa Mbak Dinda?
0: Iya, ini dari Jawa toh.
2: Oh, dari Jawa. Jawa kuning,
1: Mbak.
0: Jawa Tengah, Niki.
1: Oh, Jawa Tengah sampai
0: nge. Ende, iya.
1: Lagunya di siapa?
0: Apa nih, Bang Joni lagunya?
2: Lagunya Black or White.
0: Black and White?
2: Black or White.
0: Black or White lagunya siapa tuh Bang Joni?
2: Lagunya Jeko alias Michael Jackson.
0: Michael Jackson, boleh deh.
2: Iya.
0: Black and White, oke kita bantu carikan ini ya.
2: Tinggal aku Joko Loro.
0: Joko Loro?
2: Koloworo.
0: Koloworo apa Koloworo nih ya?
2: Orang-orang juga bercanda Mbak Dina.
0: Oke, okay, iya siap ya, Bang Joni. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita putarkan dulu ini ya. Lagunya yang sudah di request dari Black or White katanya ya. Oke, oke satu lagi deh kita terima. Halo. Iya, assalamualaikum. Halo. Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam. Ruang Rindu. Memori lewat lagu ya.
0: Memori lewat lagu bersama ya, dengan Pak Arnold ya. Ini ya. Di Bumi ya, Sagu hadir.
3: Iya. Iya, dengan lagunya ini malam. Sesuai dengan lagu, sesuai lagu tidur.
0: Lagunya Riano, siapa nih Pak Arnold?
3: Riano Ricci. Hello.
0: Hello, oke, okay, boleh nih ya.
3: Oke.
0: Okay, oke, okay, ada nih.
3: Ya, oke, okay, hello.
0: Hello.
3: Lagu kesayangan saya.
0: Waduh, lagu kesayangan ini ya.
3: Ya,
0: siap.
3: Ada di sana pacar saya ya, saya bilang hello ngomong apa ya, ngomong apa itu orang
0: kasih itu, orang
3: itu ya.
0: Ya,
3: ngomong-ngomong itu ya,
0: yang ya, penting kasih. Ngomong ya, oke siap ini ya.
3: Oke. Pengalaman kok di dalam RRI yang enggak itu ya.
0: Jeng. Wah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Arnold. Jeng mboten kepanggih ini ya Pak ya. Jeng mboten kepanggih. Oke. Kita dengarkan dulu nih lagunya, ada dari Michael Jackson juga, tadi dari Lionel Richie juga ini ya. Di malam hari ini Ruang Rindu tentunya bersama dengan Pro 1 RRI Palu.

0: Selamat malam mendengar Pro 1 RRI Palu. Kita masih di ruang rindu ini ya. Lagu-lagunya lagu kenangan mancanegara. Tadi kita dengarkan lagunya, waduh, ini dari Air Supply ini ya. Tadi dari Michael Jackson juga, ada dari Lionel juga ini ya. Kita dengarkan Hello tadi. Request dari pendengar kita tentunya di malam hari ini. Boleh silakan yang mau bergabung mendengarkan lagu-lagu kenangannya mancanegara ini ya. Kita dengarkan bersama-sama di Ruang Rindu. Halo, Assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ruang Rindu.
0: Iya, Ruang Berbagi Rindu.
1: Berbagi Rindu.
0: Iya, Memori Lewat Lagu.
1: Memori Lewat Lagu.
0: Iya, dengan Pak Kadri, betul?
1: Oh, lain.
0: Oh, lain ya, bukan ya?
1: Kulon iki lo yang Jawi lo.
0: Oh, sama-sama Jawi kita. Jadi, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Ayah Lukman, kasihan.
0: Oh, Ayah Lukman ya, siap.
1: Yang ada di Pandere sini, sayang.
0: Iya, salam kenal ini ya, Ayah Lukman ini ya.
1: Iya, okay. Ayah Lukman, karena sudah dipanggil Ayah.
0: Papa Lukman tua, biasa, kan? Iya, benar.
1: Eh, sampai ini aslinya Jawi nak pundi, dek.
0: Iya, Jawa Tengah ini, Ayah Lukman.
1: Jawa Tengah, Semarang.
0: Iya Semarang tuh ya.
1: Oh, kulo Solo.
0: Oh, dekat kita ya. Dekat ini Ayah Lukman. Iya, waduh. Kita merantau jauh ini ya. Atau sudah jadi orang Sulawesi Tengah.
1: Oh, sampai mau tengah ngomong bahasa Sulawesi Tengah.
0: Iya, sudah jadi orang Sulawesi Tengah ini le.
1: Barima kareba.
0: Waduh. Kayaknya saya harus belajar ini ya bersama dengan pendengar-pendengar Pro 1 ini.
1: Oh. Lagu. Kalau saya dengan Novi, Novi itu minta dikasih belajar lagu Kaili dia.
0: Oh iya. Mbak Novi juga dari Jawa dia. Oke lah. Tadi kalau Kak,
1: kalau ini lo kangen lo. Bahasa Jawa nih lo. Soalnya nang kene juga bahasa Kaili terus.
0: Oh,
1: you back to
0: iya. Nakuya gitu ya.
1: Nakuya.
0: Iya, berimba. Mangande sudah itu.
1: Aslinya.
0: Iya.
1: Dahar
0: gitu ya.
1: Ikat yang Jawa nggih.
0: Nggih.
2: Wes turu.
0: Iya. Sudah dong. Sampun.
1: Lagunya bisa deh.
0: Apa nih lagunya di Ayah Lukman?
1: Aku cinta padamu.
0: Waduh, lagunya mancanegara ini Ayah Lukman.
1: Inge.
0: Apa nih?
1: Genion.
0: Genion?
1: Ya.
0: Genion. Apa nih
2: Genion?
0: Celine Dion. Oh, Celine Dion. Apa nih judulnya nih?
2: Wong tua,
1: wong tua.
2: Jelas wong tua,
1: jelas
0: loh. Celine Dion apa ini coba?
1: I love you.
0: Oh iya, ya bagus itu lagunya ya, favoritnya kita semua tuh.
1: Oke,
0: kita bantu carikan nanti ya, ya Lukman. Oke, J. Sami-sami lagunya.
2: Iya,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Celine Dion ini ya. I love you. Oke, ini lagu kesukaan juga nih ya, favorit. Halo, Assalamualaikum. Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu. Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu. Bunda Ella.
3: Iya
0: Bunda.
3: Mau dengar lagunya Elton John boleh?
0: Elton John?
3: Iya.
0: Oke, boleh ini ya. Lagunya judulnya apa ini Bunda?
3: Can you feel the love tonight?
0: Oh, you feel the love tonight ini ya.
3: Can you feel the love tonight?
0: Can you feel? Wah, ini lagunya dalam ini Bunda ya. Kita dengarkan nih. Dinda belum pernah ini. Can you feel the love tonight katanya. Oke.
3: Itu malam hari.
0: Oke, siap kita bantu carikan ya Bunda ya. Spesial buat Bunda Ella di Lasoani
3: selamat
0: ini.
3: Malam.
0: Selamat malam Bunda. Assalamualaikum, sehat selalu ini ya. Oke, lagunya kita bantu carikan dulu nih. Dinda pengen dengar juga nih lagu request dari Bunda Ella. Elton John, oh, Can You Feel the Love Tonight ini ya. Oke. Halo. Selamat malam. Assalamualaikum Ruang Rindu.
4: Waalaikumsalam Mbak Dinda.
0: Waalaikumsalam Bunda Asmarani.
4: Ruang Bagi Rindu lewat memori dan lagu.
0: Lewat memori dan lagu. Bunda, ya, apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat juga. Ini sudah lama kayaknya ya Bun ya. Kita tidak.
4: Iya, jumpa lagi.
0: Iya Bunda, oh, alhamdulillah.
4: Tadi ngomongnya orang Jawa.
0: Iya, orang Jawa ini Bunda.
4: Orang itu ngomong Jawa.
0: Itu bisa Bunda Asmarani.
4: Iya, soalnya ponakan ada orang Jawa kan.
0: Orang Jawa ya.
4: Di Jogja.
0: Sedikit-sedikit, sekede-sekede bisa njeh ya Bunda ya.
4: Iya.
0: Iya Bunda. Oke, nanti saya belajar juga nih Kaili nih.
4: Saya twin. Prondest Moment.
0: Oke, ini kayaknya sudah lagu kesayangannya Bunda juga nih.
4: Iya.
0: Prondest Moment, oke. Siap Bunda.
4: Selamat Mbak Ninda ya, sama keluarga di rumah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat selalu juga ini ya untuk Bunda Asmarani. Kita coba dengarkan dulu nih lagu yang sudah di request tentunya dari Celine Dion. Tadi kita dengarkan dulu deh yang Elton John ini ya. Can you feel love? Can you feel the love tonight?

0: Selamat malam dengan Pro 1 RRI Palu. Kita masih di Ruang Rindu ini ya. Lagunya From This Moment tadi, request dari pendengar kita tentunya. Malam hari ini bersama dengan Dinda, kita masih di Ruang Rindu ini ya. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Lagunya lagu-lagu mancanegara tentunya kami hadirkan di era 80-90 ini ya. Buat pendengar semua, silakan yang mau bernostalgia bersama boleh. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Ruang Rindu, ruang
0: iya.
1: Rindu memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu, Pak Sahrun.
1: Baru menyala lampu di jalurnya cerita ini, dia enggak baru menyala lampu.
0: Alhamdulillah, so menyala ini ya.
1: Iya, jadi Dinda sudah terangkol pulang.
0: Iya, tadi berangkat mau berangkat mati lampu ini ya. Di Kartini cerah.
1: Iya, baru tadi lagi mati lampu ya.
0: Iya, baru mati lampu sudah nyala ini ya. Terima kasih infonya ini. Iya.
1: Jangan sampai tidur di studio.
0: Iya, Pak Sahrun. Jadi sudah nyala lampunya, mau dengarkan apa ini, Komiu?
1: Mau dengar lagunya ini, siapa? Lady Gaga ya?
0: Lady Gaga.
1: Lagu terbarunya Lady Gaga itu, Always Remember ya?
0: Always Remember, ini lagunya 90-80 ini, 80-90 ini.
1: Oh, yang itu ya?
0: Lagu lawas ini, Pak Sahrun, 80-90 eranya.
1: Oh, yang 80-an lagi ini ya, kirain anu tadi ini.
0: Mau yang berarti apa nih?
1: Lagu ini dia siapa? Coba lagu ini dulu. Saya mau dengar ini juga. Kayak so kangen juga saya mau dengar ini.
0: Apa ini? Siapa penyanyinya?
1: Penyanyinya ini Michael Jackson ya.
0: Michael Jackson? Apa nih judulnya ini, Pak Sahrun?
1: Ini kan saya ada dulu Michael Jackson dulu ya, yang lagu ya.
0: Oke, boleh. Kita masih boleh nih ya, putarkan ya.
1: Iya, boleh lah ya. Oke, dan Dinda ya, terima kasih banyak Dinda ya.
0: Iya, siap Pak Sahrun.
1: Iya, cuman tadi saya dengar tadi itu ada tadi yang dari mana tadi itu ada pakai bahasa Kaili tadi ya.
0: Oh, bahasa Kaili ada, Jawa ada tadi ini ya.
1: Iya, ini mengajar Dinda tadi, cuman ada satu tadi yang saya tidak suka dengar tadi, kayaknya ada dengar tadi di ujung-ujungnya bilang apa tadi itu.
0: Oh, apa tuh? Apa tuh?
1: Kananu. Iya, mungkin kalau udah arti bagus memang kalau bilang akan anu, cuman kalau sementara bicara tadi sudah bilang akan anu, karena itu baribut.
0: Oh, apa itu artinya ini?
1: Iya, itu kalau akan anu itu baribut.
0: Oh, baribut ya. Waduh.
1: Iya.
0: Berarti tidak enggak ngeh karena enggak tahu artinya ini ya, Pak Sahrun ya.
1: Mungkin enggak, iya. Ada saya dengar tadi itu. Saya sedang meluruskannya. Iya, itulah artinya itu.
0: Oke, siap. Terima kasih ini ya, Pak Sahrun ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini Pak Sahrun ya. Jadi kita lagi belajar bahasa-bahasa Kaili dan Jawa. Jadi untuk pengucapannya ataupun bahasanya harus yang sopan juga ini ya. Tentunya karena kita didengar di seluruh pendengar kita tentunya dari Palu, Sulawesi Tengah. Oke, terima kasih nih Pak Sahrun ya. Jadi boleh kita pilihkan dulu, tadi sudah ada Michael Jackson, boleh sekali lagi nih ya. Remember the time nih, bagus nih malam hari. Oke, halo, selamat malam. Assalamualaikum Ruang Rindu. Iya, halo. Oke, assalamualaikum Bunda.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masuk ini suaranya Bunda. Ruang Rindu. Iya.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu, Bunda Hani.
2: Iya, betul sekali Nadia.
0: Sehat Bunda.
2: Iya, seperti Komiu juga.
0: Iya,
2: sehat.
0: Alhamdulillah. Ini tidak nonton di Fatu Lemos itu Bunda, rame-rame.
2: Tidak
0: ya Bunda ya, di rumah saja ya Bunda ya.
2: Iya,
0: di rumah. Iya, di rumah saja sambil dengarkan Ruang Rindu ini ya Bunda.
2: Iya.
0: Jadi mau dengarkan apa ini Bunda Hani?
2: Lagunya Fernanda.
0: Apa nih judulnya nih Bunda?
2: Fernanda.
0: Fernando, penyanyinya?
2: Iya.
0: Siapa aja nih penyanyinya boleh?
2: Ya. Yeah.
0: Penyanyinya siapa nih Bunda? Aba?
2: Aba.
0: Aba ya? Oke.
2: Okay. Perempuan itu.
0: Ada Aba, ada Lex Trio. Saya putarkan yang Aba ini boleh ya Bunda?
2: Iya, iya.
0: Oke, siap Bunda Hani. Iya. Terima kasih Bunda.
2: Terima kasih Dinda. Sehat.
0: Amin.
2: Rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini doa yang baik juga nih ya. Rezekinya lancar, disehatkan badannya. Semoga semuanya selalu sehat dan penuh syukur ya. Malam hari ini bersama dengan Ruang Rindu ini. Halo, Assalamualaikum Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum.
0: Iya, Ruang Rindu. Waalaikumsalam. Iya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori ya, lewat lagu.
3: Dengan baru gabung.
0: Oh, baru gabung. Iya, salam kenal ini ya. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Santi di Palolo.
0: Kak Santi, Bunda Santi di Palolo ini ya.
3: Iya.
0: Iya. Kita dengarkannya lagu-lagu mancanegara ini, Bunda.
3: Westlife bisa?
0: Westlife bisa. Apa nih judulnya nih?
3: My Love.
0: My Love, oke, okay. Oke, siap.
3: Oke, okay, makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh di Palolo sana ini ya. Kita dengarkan lagunya Westlife, boleh. Kita dengarkan dulu nih, ada dari Michael Jackson. Ada Fernando juga dari Westlife juga nih. Setelah yang satu ini, nanti boleh kita bergabung lagi nih ya. Ada dari Remember the Time.

Selamat malam, kita masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu tentunya malam hari ini. Lagu-lagunya menemani kita ini ya di malam hari ini. Lagu kenangan juga tentunya, nostalgia bersama di lagunya mancanegara ini ya. Mungkin ketika kita mau dengar ataupun lirik lagu dari yang sudah kita dengarkan tadi, kita jadi keingat masa-masa. Mungkin dulu ada cerita saat bersama dengan terkasih, waduh. Atau mungkin bersama dengan teman juga, ada dengan sahabat juga ini ya. Keluarga, lagu favoritnya keluarga boleh juga ya. Bisa kita dengarkan bersama-sama begitu ya. Pagi-pagi hari, kalau enggak malam-malam hari ini sebelum mau tidur gitu. Nah, malam hari ini di Ruang Rindu tentunya karena memang kita temanya ini tema kenangan. Jadi lagunya pun penuh kenangan ini ya. Tadi sudah dari Michael Jackson ada ya, Westlife juga ada. Semua lagu-lagu kenangan tentunya kita berikan untuk pendengar semua. Dan silakan yang mau bergabung lagi mendengarkan lagu-lagu kenangnya di malam hari ini tentunya. Dina masih menemani pendengar semua sampai nanti pukul 11 ini ya, waktu Indonesia Tengah tentunya, dengan lagu-lagu nostalgia kita di hari ini. Lagunya lagu 80-90 tadi ya, Bryan Adam belum kita putar ini ya. Kita bantu putarkan deh dari Bryan Adam nih. Mungkin yang kangen juga dengan suaranya Bryan Adam boleh. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Ruang Rindu. Halo. Oke, kita coba. Halo, Ruang Rindu, assalamualaikum.

0: lagu-lagu kenangan ini Pak Erik, mancanegara era 80-90 ini. Pak Erik mau dengarkan lagunya siapa ini Pak?
1: Backstreet Boys boleh.
0: Backstreet Boys. Oke, Backstreet Boys. Ini judulnya apa ini Pak Erik?
1: Love Me One More Time.
0: Love You One More Time.
1: Love me one more time.
0: Waduh. Iya. Lagunya ini kenangan juga ini atau gimana ini ya? Mungkin ingat masa-masa dulu ini ya, Pak Erik ya. Oke. Okay. Waduh.
1: Iya.
0: Oke, okay, dari siapa penyanyinya ini, Pak Erik, kita bantu carikan lagi. Okay. Love Me One More Time.
1: Iya. Yeah.
0: Dari yang Zelma atau yang siapa nih Pak Erik? Ada beberapa ini ya lagunya ya.
1: Itu saja.
0: Penyanyinya siapa Pak Erik?
1: Backstreet One More Time.
0: Oke, Backstreet coba ya. Kita carikan yang Backstreet yang Pak Erik mau.
1: Iya.
0: Siap. Iya. Oke, ketemu ini.
1: Terima
0: ya Backstreet
1: kasih.
0: Boys. Iya, sama-sama Pak Erik. Sehat
1: Terima
0: selalu
1: kasih,
0: ini
1: Mbak.
0: Ya.
1: Ya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagu kenangan juga ini ya. Dari Backstreet Boys, Oh Love Me One More Time. Pak Erik lagunya, waduh, kenangan kita ini ya. Kenangan bersama mungkin, bersama dengan teman-temannya dulu. Atau mungkin bersama dengan sahabat juga boleh yang lainnya. Ini yang mau bernostalgia bersama di ruang rindu, kita dengarkan sama-sama ini ya. Dina masih menemani pendengar semua sampai nanti ya, pukul 11 waktu Indonesia Tengah tentunya. Love Me One More Time. Oke, kita bantu carikan dulu ini ya. Iya, tadi ada dari Bryan Adams, kita sudah masukkan ke list ini ya. Mungkin yang akan lagunya Bryan Adams boleh merapat di ruang rindu tentunya bersama dengan Dinda malam hari ini ya. Kita dengarkan dulu deh satu lagu ini menemani kita di malam hari ini tentunya. Lagu-lagu yang lainnya boleh nanti silakan bergabung di WhatsApp kami juga boleh ini ya malam hari ini. Everything I do it for you.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palungan, informasi dan inspirasi. Kita masih di Ruang Rindu ini ya, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu tentunya. Dan malam hari ini kita sudah ditemani dari beberapa lagu-lagu kenangan tadi ya, era 80-90, lagu-lagu yang mungkin pernah hadir di masa kita semua muda gitu ya. Kalau Dinda masih muda tentunya ini ya. Mungkin untuk pendengar semua, di mana lagu-lagu yang menemani masih muda, atau mungkin ketika radio dulu ini ya menjadi teman di kamar tentunya. Kalau sekarang radionya sudah bisa didengarkan juga melalui RRI digital ini ya. Jadi dimanapun, kapanpun kita masih bisa dengarkan RRI melalui RRI digital tentunya. Atau mungkin dulu kalau malam-malam gini memang sering mendengarkan radio gitu ya. Tentunya ini RRI juga hadir memberikan ruang kenangan ataupun ruang rindu juga untuk pendengar semua ini di Ruang Rindu. Mungkin terkadang, waduh, ini kalau kita ngomongin dulu, terkadang memang lagu-lagu itu apa ya, punya ceritanya tersendiri gitu ya. Kala-kala memang kita benar-benar merindukan masa lalu, atau kita hanya merindukan perasaan yang pernah kita rasakan ketika berada di masa itu, waduh. Tentunya untuk pendengar semua, kita dengarkan tadi lagunya sudah diputar ini ya, beberapa lagu tadi dari Bryan Adams, juga dari Backstreet tadi ya, requestnya Pak Erik lagunya. Itu judulnya As Long As You Love Me nih ya Pak ya. Masuk albumnya, masuk ada liriknya nih di Love Me One More Time. Semoga berkenan nih ya lagunya ya di malam hari ini tentunya. Dinda masih menemani pendengar semua di Ruang Rindu. Silakan. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu.
0: Berbagi rindu memori lewat lagu. Oke. Dengan Pak Anwar ini ya.
1: Iya, dari Jawa Tengger.
0: Sulawesi. Dari Jawa Tengger, Sulawesi ini ya, Pak Anwar Putra Tolaki.
1: Jawa Pinggir ya.
0: Jawa Pinggir ya, bukan Jawa Tengah. Dari Sulawesi. Iya, benar, dari Sulawesi dia ini ya.
1: Kamu ingin dengar lagunya GBA?
0: GBA?
1: Iya.
0: Apa nih judulnya ini Pak Anwar?
1: Fernando.
0: Fernando. Oke, tadi Fernando sudah ini Pak. Atau yang berbeda ini, Fernando yang berbeda ini. Oke, coba kita bantu carikan dulu ya. Tadi dari ABBA, sekarang
1: ABBA.
0: Dari ABBA, beda ya?
1: Iya, ada ABBA atau GBA.
0: Oh, oke, okay. Kita bantu carikan coba nih yang untuk Pak Anwar. Sama-sama Pak Anwar. Oke, okay, Pak Anwar Putra Tolaki.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini beda tadi ya penyanyinya ya. Oke, kita bantu carikan. Tapi sama judulnya. Dari Fernando juga nih tentunya. Bang Erik ada telepon lagi. Halo, Assalamualaikum Ruang Rindu. Halo.
2: Halo.
0: Iya.
2: Lagunya tadi lain, Mbak.
0: Oh, yang lain ya. Oke, okay, jadi judulnya yang apa ini?
2: Backstreet Boy.
0: Mm-mm.
2: Lagunya ya itu judulnya
0: Love Me One itu ya, tapi belum ketemu ini kita ya.
2: Oh, enggak ketemu.
0: Mm-mm, jadi ketemunya itu yang ada liriknya itu, yang Pak Erik.
2: Iya, iya, iya. Oh, yang ada liriknya itu.
0: Iya,
2: ya.
0: Kalau
2: yang saya maksud judulnya ya itu Love Me One More Time itu.
0: Oke, jadi kita sudah juga cari, belum ketemu nih ya judulnya. Oh, As Long As You Love. Atau yang lainnya boleh nih.
2: Oh, begini saja.
0: Mm-hmm.
2: Lagunya Julio Iglesias saja.
0: Mm-hmm. Apa nih judulnya nih?
2: When I Need You.
0: When I Need You, oke.
2: Yeah.
0: Coba kita bantu
2: pasti
0: carikan ya.
2: Pasti Pak Anwar terhibur itu.
0: Oke. When I Need You. Iya. Sama-sama. Dari penyanyinya siapa tadi, Pak?
2: Julio Iglesias.
0: Oh, Julio ini ya.
2: Julio Iglesias.
0: Oh, Julio. Oke, kita bantu carikan dulu ini ya. Oke, siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama Pak Eri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini boleh ya. Tadi kalau misal Dinda salah putarkannya, ketemunya yang berbeda ini ya Pak Erik ya. Oh ini, kalau ini di era 1990 ini, When I Need You. Waduh, ini lagu-lagu kenangan Dinda belum lahir kayaknya ini ya. Oke, nanti kita bantu putarkan juga ini ya, lagu-lagu yang sudah di request tentunya. Tadi ada dari Abba, Abba lagi boleh nanti ya. Kita bukan dari Abba tadi, penyanyinya, tapi mau Fernando. Oke, boleh nih ya. Silakan yang mau bergabung lagi nih dari Ruang Rindu di malam hari ini untuk pendengar semua, lagu-lagu kenangan ini ya. Kita di era 80-90, jadi kalau yang 70 mohon maaf dulu ini. Sembari kita bantu carikan juga nih yang Fernando lainnya. Tadi Fernando sudah diputar juga untuk pendengar kita tentunya. Kita dengarkan dulu nih, When I Need You. Waduh, Dinda juga pengen dengarkan juga nih lagu-lagunya tentunya di malam hari ini. Mana-mana kita di Ruang Rindu, masih bersama Dinda juga. Kita masih ada waktu ini ya, Dinda menemani pendengar sampai nanti pukul 11, pukul 23 waktu Indonesia Tengah. When I Need You.

Selamat malam, kita masih di Ruang Rindu ini ya. Lagunya dari Fernando, tadi yang Aba. Request dari Pak Anwar Putra sudah kita putarkan ini ya, karena sudah di request tadi ya, dengan Bunda, siapa ini? Bunda, tadi yang request Fernando ada dari Bunda Hani kayaknya ya. Itu sudah diputarkan ini untuk Pak Anwar lagunya. Mungkin boleh yang lainnya juga boleh ini ya, penyanyinya. Kita dengarkan lagu, tentunya lagu Ruang Rindu, lagunya era 80-90, lagu Fernando tadi sudah, oke. Tadi dari Pak Erik juga, alhamdulillah sudah kita putarkan juga ini ya, lagu-lagunya tentunya bagus banget. Ternyata lagu-lagu kenangan di era 80-90 ini membawa kita ya, lagunya, liriknya dalam, apalagi kalimat-kalimatnya ini ya, serasa kita dibawa mungkin, waduh, kayak ke era, kayak lagu-lagu Pastela aja ini lagunya ya, lirik-liriknya ini ngena gitu. Ada mungkin yang suka juga lagunya dari Mariah Carey ini, boleh juga nanti Dinda bantu putarkan ini lagu-lagu 80-90, mungkin ada yang kangen juga Dream Lover, boleh nih ya, kita bantu putarkan. Atau dari Diana Krall juga, Why Should I Care, boleh juga ini ya, lagu era 80, lagu era 90 juga ini. Oke, kita dengarkan dulu deh lagu-lagu di malam hari tentunya bersama dengan Ruang Rindu RRI Pro 1 Palu.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi tentunya. Kita masih di Ruang Rindu ini ya, lagu-lagunya kita dengarkan. Waduh, tadi lagu-lagu nostalgia di era 80-90. Tentunya lagu yang baru saja membawa kita kembali ke masa ketika apa ya, kalau dulu ini semuanya terasa lebih sederhana gitu ya. Tentunya kalau di era 80-90 ini kayaknya handphone masih jarang ya, jadi belum ada notifikasi yang datang tanpa henti. Kalau sekarang bisa kita melalui aplikasi hijau WhatsApp gitu ya. Tentunya sekarang sudah banyak media sosial juga yang buat kita jadi mudah mengetahui kabar orang lain. Mungkin kalau dulu hanya surat menyurat, kemudian request lagu dari radio untuk ini, waduh ini luar biasa ini ya kenangannya ya. Nah mungkin kalau dulu kan radio menemani, kaset juga, telepon rumah, dan tentunya satu lagu yang kita tunggu-tunggu dulu ya untuk selalu diputar tentunya. Nah ini menarik sekali sih kalau kita bisa membahas gitu ya. Jadi semakin bertambahnya usia, mungkin buat pendengar semua nih, pendengarnya Pro 1 juga, jadi kalau kita sadari gitu ya bahwa lagu-lagu itu bukan tentang lamanya atau bukan hanya tentang musiknya, tapi tentunya ada kenangan yang diikuti di dalamnya tadi ya. Kita kalau dengarkan satu lagu aja kita jadi keinget, waduh ini dulu ada momennya tertentu gitu. Atau mungkin dari pendengar semua pernah gak sih kalau kita dengarkan satu lagu gitu, ketika Anda dengar semuanya jadi langsung teringat seseorang gitu ya. Orang tua kita kah, sahabat kita kah, atau mungkin yang dulu pernah singgah di hati kita. Waduh, kayaknya jangan ya, kalau itu jangan diingat-ingat ya. Tentunya buat sahabat-sahabat juga yang jarang ketemu, dulu ketika bertemu selalu mendengarkan lagu bersama. Atau gini, kalau dulu apa, seorang yang begitu berarti tapi akhirnya hanya tinggal dan dalam kenangan tentunya. Nah tadi malam hari ini lagu-lagu yang kita dengarkan kembali ini boleh jadi bukan karena lagunya sedang populer tadi ya, tapi karena ada cerita di balik lagu itu. Tentunya bersama dengan Pro 1 tadi kami hadirkan lagu-lagu di malam hari ini. Walaupun ini malamnya malam Selasa ini ya, Selasa malam ini di Fatulemo, acaranya semakin malam semakin rame. Tapi yang di rumah aja atau mungkin lagi di jalan juga sambil dengarkan Ruang Rindu bersama dengan Pro 1 RRI Palu tentunya. Kita putarkan lagi deh beberapa lagu ini yang buat kita jadi mungkin teringat ini ya, masa-masa dulu gitu. Ada lagunya dari White Lion tadi belum kita putar juga ini ya, When the Children Cry. Boleh, ada juga nih dari Madonna, Secret. Ada juga nih enggak yang suka Madonna, boleh ya kita putarkan di malam hari ini tentunya bersama dengan Dinda, bersama dengan Pro 1 juga. Sembari Dinda putarkan lagunya juga ini, nanti kita pamit undur diri dulu deh, karena nanti selain ini kita akan dengarkan juga di Ruang Inspirasi lagu-lagunya juga. Semoga menemani pendengar semua untuk mengantarkan istirahatnya, tidurnya di malam hari ini tentunya ya, bersama dengan Pro 1 RRI Palu. Terima kasih atas perjumpaan Anda pendengar di Ruang Rindu malam hari ini tentunya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata juga ini ya. Mohon maaf juga kalau lagunya belum kita putar semua, atau boleh next nanti ya di Ruang Rindu bersama dengan rekan Pro 1 lainnya. Saya Dinda Kurnia Slami, pamit undur diri di Ruang Rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagu nih dari White Lion, When the Children Cry.

0: sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.
2: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
3: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
2: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.
1: Saya Edi Siswanto, salam.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angka telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejaran mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung,
0: kata si profesor.
1: Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan, halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore, hingga malam hari. Pimpinan dan seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program Bahasa 1 kembali menjumpai Anda untuk membawakan acara siaran pada hari ini, Selasa 29 September 2026, melalui pemancar FM 90,8 MHz. Dan Anda dapat mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RRI. Di kesempatan hari ini, hari Selasa 29 September 2026, tim Palu Pagi ini, saya Joko Nurjaya Sujari bersama teknik studio ada Hancas Pole, akan menemani Anda hingga jalan pukul 12 waktu Indonesia Tengah siang nanti. Dan pendengar kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati Allah, mengawali pertemuan kami bersama Anda untuk pagi ini, bersama kita ikuti pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dihantarkan oleh Haja Hasni Haji Timi, Surah An-Nisa ayat 105 hingga 107. Dan nanti akan kami lanjutkan dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Yes.

Dalam menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya, hal yang sama tidak kita lakukan?

merupakan karunia Allah. Mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami, program Satu Radio Republik Indonesia Palu untuk pagi ini. Kita jalan pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti lintas Sulawesi Tengah.

0: 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Kalau memang ada yang kualitasnya di atas itu, harus dicari tahu betul dulu informasi apakah memang betul-betul mengandung vitamin atau apa gitu.
2: Memberikan manfaat lebih ya kepada masyarakat lewat program CSR yang sudah tersampaikan dan ditandatangani MOU dan PKS-nya.
3: Pertama, wilayah Kecamatan Mantikulore ini dengan melihat posisi kepadatan penduduk setelah pasca bencana ini bergeser ke wilayah Tondo dan Talise. Itu kepadatannya cukup tinggi.
4: Dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia, Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah, sari berita. Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah memaksimalkan pengawasan terhadap peredaran beras fortifikasi yang sebelumnya ditarik pemerintah pusat. Pemerintah Kota Palu menerima bantuan 48 kendaraan operasional pengangkut sampah dari PT Citra Palu Mineral. Pendengar, inilah lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Selasa 29 September 2026 bersama saya Joko Nur Cahyo Sujari. Dan kita awali dengan berita yang pertama untuk pagi. Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah memaksimalkan pengawasan terhadap peredaran beras fortifikasi yang sebelumnya ditarik pemerintah pusat. Masyarakat diimbau selektif sebelum membeli, terutama jika beras yang beredar diklaim memiliki nilai gizi tertentu.
5: Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Rahman Lamakarate mengatakan, saat ini pihaknya mengagendakan kerjasama dengan sejumlah instansi untuk menertibkan peredaran beras fortifikasi yang sebelumnya telah ditarik dari pasaran. Menurut Rahman, beras fortifikasi umumnya dijual dengan harga lebih tinggi karena diklaim memiliki kualitas yang baik serta mengandung berbagai zat gizi. Namun klaim tersebut tidak sesuai karena berdasarkan uji laboratorium yang dilakukan pemerintah pusat, sejumlah merek beras fortifikasi kandungan gizinya tidak sesuai dengan klaim pada kemasan. Dikatakan untuk Kota Palu, peredaran beras tersebut sebelumnya ditemukan di beberapa retail modern. Pengawasan terus dilakukan untuk memastikan beras yang telah ditarik peredarannya tidak lagi diperjualbelikan kepada masyarakat.
1: Kalau memang ada yang kualitasnya di atas itu, harus dicari betul, cari tahu betul dulu informasi apakah memang betul-betul mengandung vitamin atau apa gitu. Selektif lah kalau untuk membeli.
5: Sementara itu, Wawan, salah seorang pedagang beras di Kota Palu, mengungkapkan beras premium fortifikasi saat ini sudah jarang beredar di pasaran. Sebelumnya sejumlah distributor masih memasok beras tersebut, namun stoknya sudah tidak tersedia. Wawan mengatakan kondisi ini menyebabkan dirinya lebih memilih menjual beras lokal yang dipasok dari sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah maupun beras yang didatangkan dari luar daerah.
6: Dia kategori premium toh. Nah, cuma kemarin dengan ada aturan itu toh, membatasi standar premium itu seperti apa, makanya ada beberapa yang tutup karena sebenarnya tidak memenuhi standar yang sesuai di ketentuan pemerintah kan. Jadi sekarang kita sudah di Kota Palu jarang ada jual premium.
5: Wawan menambahkan minat masyarakat terhadap beras premium fortifikasi sebelumnya relatif sama dengan beras lokal. Beras ini memiliki pasar tersendiri, terutama dari kalangan ekonomi menengah ke atas, dengan tingkat penjualan yang dinilai tidak jauh berbeda dari beras lokal. Namun saat ini beras premium fortifikasi semakin sulit diperoleh karena stoknya terbatas di pasaran. Susantia Kataba melaporkan.
4: Kementerian Pertanian bersama Badan Pangan Nasional Bapanas menemukan 25 merek beras yang dipasarkan sebagai beras fortifikasi yang diduga tidak memenuhi standar dan kandungan yang tercantum pada label kemasan. Pemeriksaan dilakukan terhadap 27 merek beras yang beredar di masyarakat melalui pengujian laboratorium. Dari hasil pemeriksaan tersebut, 25 merek diketahui tidak memenuhi ketentuan kandungan dan mutu beras fortifikasi sesuai standar yang ditetapkan pemerintah. PLT Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Masyarakat Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Asdi, dikonfirmasi RRI mengatakan untuk wilayah Sulawesi Tengah belum dilakukan pemeriksaan ke toko retail modern karena pihaknya masih menunggu surat edaran pemerintah pusat, dalam hal ini dari Badan Pangan Nasional atau Bapanas.
7: Kami belum ada surat edaran dari Bapanas. Kemarin ada surat SK pengawasan sudah terbit dari Kepala Bapanas terkait dengan pengawasan itu. Cuma untuk wilayah Sulawesi Tengah, kami tidak masuk di wilayah pengawasan itu. Kalau wilayah Sulawesi itu cuma di Sulawesi Selatan.
4: Meskipun belum diketahui pasti peredaran beras fortifikasi palsu di Provinsi Sulawesi Tengah, Pihaknya mengharapkan kepada masyarakat dapat lebih selektif dalam membeli beras fortifikasi, serta memastikan produk beras fortifikasi yang beredar memenuhi standar mutu serta sesuai dengan klaim pada label kemasan. Salah satu agen penjual beras di Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Unamunan memastikan tidak ada penjualan beras kualitas rendah dengan harga yang mahal seperti beras premium. Terkait hal tersebut, kita akan ikuti wawancara reporter RRI Ampana, Ibnu Abbas, dengan salah seorang penjual beras, Ma'ruf.
8: Assalamualaikum, Mas.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Mas, ini terkait dengan beras fortifikasi, beras yang kualitasnya rendah, tapi dia dijual seolah-olah seperti harga beras premium.
9: Oh, kalau sama saya tidak ada. Ini malah saya ini mau jual yang murah buat bantu masyarakat di Ampana ini. Apa kalau harga medium? Ya, sesuai harga berarti ya harus medium yang jualnya. Kan dilihat kualitas beras kan pakai kasat mata kan bisa.
8: Stok beras ini rata-rata dari mana semua, Mas?
9: Dari Toili, dari Sidrap, ada juga. Dari Bulog juga ada, jual Bulog juga. Harga sesuai standar kan.
8: Nah, kalau harga beras Bulog itu, Mas lepas berapa per kilonya?
9: 62.500 per 5 kilo.
8: Kalau harga beras premium berapa dia, Mas, lepas?
9: Kalau premium dia ini ada yang sekitar, ada yang 16, ada juga 15,5. Yang standar saya maksudnya yang beras-beras pabrikan lah. Itu harganya sekitar 16-an.
8: Dibandingkan dengan apa namanya? Penjualan beras Bulog ini, pembeli ini lebih dominan mana, Mas? Yang beras Buloka dengan harga yang relatif murah atau apa namanya? Beras premium yang relatif sedikit mahal, mana yang lebih cepat habis itu penjualannya, Mas?
9: Kalau di saat ini hampir sama lah, beras yang harga di bawah dengan di atas hampir sama, cepat habis. Yang murah-murah malah cepat habis sekarang ini.
8: Terima kasih, Mas, atas waktunya. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
4: Dengan kita beralih ke berita lainnya, pada momentum hari ulang tahun ke-48, pemerintah Kota Palu menerima bantuan 48 kendaraan operasional pengangkut sampah dari PT Citra Palu Mineral. Berikut laporan Muhammad Sidik.
10: Pemerintah Kota Palu menerima bantuan 48 unit kendaraan operasional pengangkut sampah dari PT Citra Palu Minerals atau CPM pada momentum peringatan hari ulang tahun ke-48 Kota Palu. Bantuan tersebut diberikan melalui Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat atau Corporate Social Responsibility. Sebanyak 48 kendaraan tersebut akan menambah dukungan operasional pemerintah Kota Palu dalam pelayanan kebersihan untuk masyarakat. Wali Kota Palu Hadianto Rasid mengapresiasi dukungan dari PT CPM melalui program CSR perusahaan. Menurutnya, kerjasama tersebut merupakan bagian dari komitmen bersama yang telah dituangkan melalui nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama antara PT CPM dan pemerintah Kota Palu. Ia berharap dukungan melalui program tersebut dapat terus berkembang seiring dengan meningkatnya aktivitas perusahaan. Hal itu agar manfaat program-program yang diberikan PT CPM dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
2: Supaya memberikan manfaat lebih ya kepada masyarakat lewat program CSR yang sudah tersampaikan dan ditandatangani MOU dan PKS-nya oleh CPM dan pemerintah Kota Palu ya. Jadi pemerintah berharap bahwa manfaat ini dirasakan baik oleh masyarakat dan pemerintah Kota Palu juga akan terus melihat ya kira-kira arah atau penyaluran dalam bentuk apa yang kemudian bisa, apa contoh misalnya pembayaran PDAM ya masyarakat Kota Palu oleh CPM ya, atau misalnya mungkin ada subsidi ya yang diberikan oleh CPM atau mungkin nanti hal-hal lain, semua nanti akan kita kaji dengan sebaik-baiknya untuk memastikan bahwa CPM memberikan manfaat ya, di luar hal yang lain.
10: Lebih lanjut, Hadianto juga akan berkoordinasi dengan PT CPM dalam menentukan bentuk dukungan CSR berikutnya. Penyaluran program akan diarahkan pada kebutuhan pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Penyerahan kendaraan pengangkut sampah ini menjadi bagian dari kolaborasi pemerintah Kota Palu dengan dunia usaha dalam mendukung pelayanan publik. Bantuan tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya menjaga kebersihan dan penataan lingkungan di wilayah Kota Palu.
4: Tepat 8 tahun peringatan bencana gempa bumi, likuifaksi dan tsunami yang melanda Sulawesi Tengah 2018 silam, pemerintah Kota Palu melaksanakan ziarah kubur dan tabur bunga ke lokasi terdampak bencana. Kembali dilaporkan Muhammad Sidik.
10: memperingati 8 tahun bencana gempa bumi likuifaksi dan tsunami yang melanda Kota Palu, Sigi Donggala pada 2018 silam. Pemerintah Kota Palu melaksanakan ziarah kubur dan tabur bunga di sejumlah titik yang terdampak langsung oleh bencana di wilayah Kota Palu. Lokasi yang dikunjungi meliputi Kelurahan Besusu, Balaroa, Petobo, serta Pemakaman Umum Poboya. Wali Kota Palu Hadianto Rasid mengatakan, ratusan hektar lahan yang terdampak langsung oleh bencana menjadi pengingat akan peristiwa 2018 silam. Karena itu melalui momentum peringatan yang dilakukan setiap tahun ini, ia mengingatkan kepada seluruh masyarakat khususnya Kota Palu agar menjadikan peristiwa tersebut sebagai pelajaran berharga untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana alam.
11: Ribuan rumah, ya, ribuan juga keluarga kita ya yang berpulang kepada Allah di tempat ini. Dan hari ini tempat ini menjadi sebuah wilayah pengingat ya, pengingat bagi kita semua bahwa kejadian yang terjadi di sini luar biasa dan sampai dengan saat ini juga keluarga masih berduka. Tapi ya saya berharap bahwa ini juga menjadi perhatian bagi kita semua bahwa ya marilah kita jaga baik ya alam ini ya, kita perhatikan tanda-tanda yang diberikan oleh Allah, pelajaran yang diberikan oleh Allah agar supaya ya kita bisa berwaspada dengannya.
10: Lebih lanjut, Hadianto menambahkan, pemerintah Kota Palu juga sebelumnya telah mengajukan permohonan kepada Kementerian ATR BPN agar lokasi terdampak bencana seperti Kelurahan Petobo dan Balaroa bisa diserahkan kepada pemerintah Kota Palu untuk dialihfungsikan. Apabila hal itu bisa disetujui, pemerintah Kota Palu menyatakan kesiapan untuk merancang perencanaan agar Kelurahan Balaroa dan Petobo dapat dialihfungsikan sehingga akan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat Kota Palu.
4: Mendorong UMKM di Sulawesi Tengah naik kelas, Badan Karantina Indonesia menggelar deklarasi perkarantinaan dengan melibatkan sejumlah pihak, diantaranya Kementerian UMKM RI, Kementerian Hukum dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Berikut laporan Helianita. Surbakti.
12: Menjadi salah satu daerah yang memiliki potensi menjanjikan khususnya di sektor pertanian, perkebunan, dan kelautan, Badan Karantina Indonesia mendorong seluruh pelaku usaha untuk melakukan ekspor komoditas unggulan Sulawesi Tengah melalui deklarasi perkarantinaan gerakan 1000 ekspor pelaku usaha dan pengusaha UMKM di Bumi Tadulako, Sulawesi Tengah. Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kadir Karding mengatakan, selain memastikan produk Indonesia umumnya dan Sulawesi Tengah khususnya benar-benar aman dan dalam kondisi sehat, deklarasi yang melibatkan sekitar 1.200 pelaku usaha dan UMKM kemarin juga menjadi momentum Badan Karantina Indonesia dalam meningkatkan pendapatan pelaku usaha dan UMKM.
13: Kami bersama beberapa kementerian, Kementerian UMKM dan Kementerian Desa dan juga Kementerian Hukum melakukan deklarasi perkarantinaan untuk 1.200 pelaku usaha kecil menengah mikro. Dan tujuan sebenarnya kegiatan ini yang pertama adalah kita ingin UMKM kita ini naik kelas. Kita ingin UMKM kita ini punya daya saing di pasar internasional. Kita ingin UMKM kita ini produknya itu betul-betul kualitas, aman, dan sehat sehingga menjadi standar untuk bisa kita jual.
12: Pada kesempatan yang sama, Menteri UMKM RI Maman Abdul Rahman memberi apresiasi terhadap upaya Badan Karantina Indonesia dalam meningkatkan daya saing pelaku usaha dan UMKM di Sulawesi Tengah. Dirinya berharap apa yang dilakukan di Sulawesi Tengah juga dapat dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia, sehingga ke depan daya saing seluruh pelaku usaha dan UMKM dapat semakin meningkat. Selain itu juga, pangsa pasar pelaku usaha semakin meluas, tidak hanya menyasar pasar lokal tetapi juga global.
14: Yang penting bagi saya adalah ada sebuah niat yang baik, yang luar biasa, menindaklanjuti arahan dari Pak Presiden untuk meningkatkan daya saing produk serta kualitas produk UMKM kita. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Badan Karantina yang sangat serius untuk mendorong peningkatan daya saing ini. Dan tadi juga luar biasa support dari kepala daerah, gubernur hadir dan seluruh kepala daerah se-Sulawesi Tengah. Dan ini menunjukkan bahwa ada sebuah kolaborasi yang positif antara Badan Karantina dengan kepala daerah di Sulawesi Tengah. Dan mudah-mudahan ini bisa ditiru dan ditindaklanjuti di daerah-daerah lainnya.
12: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyambut positif terhadap dukungan Badan Karantina Indonesia dalam membantu pelaku usaha dan UMKM di Sulawesi Tengah untuk naik kelas. Ditegaskan, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama seluruh pemerintah lingkup kabupaten kota berkomitmen mewujudkan 1.000 pelaku usaha dan UMKM dapat melakukan ekspor produk atau komoditi unggulan Sulawesi Tengah.
15: Insya Allah ini program Sulawesi Tengah yang didukung penuh oleh para bupati wali kota yang ada di Sulawesi Tengah, sehingga mudah-mudahan dengan gebrakan baru ini UMKM kita, keberpihakan kita semua sama. Kenapa kita undang para bupati, Pak Kepala Barantin hari ini juga semua hadir, karena kita ini komitmen, deklarasi ini komitmen bahwa UMKM sekarang Pak Menteri menjadi salah satu kekuatan fondasi ekonomi kita. Dan di Sulteng ini secara diam-diam saya mendapatkan banyak data, banyak sekali, sudah banyak UMKM kita yang diam-diam itu sudah ekspor kerjasama dengan pasar internasional.
12: Pada kesempatan tersebut, Badan Karantina juga memberikan apresiasi kepada eksportir dan pengusaha UMKM sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi dalam pengembangan ekspor dan pemberdayaan UMKM, yakni PT Sentra Pangan Sejahtera dan PT Duko Food Indonesia. Deklarasi perkarantinaan yang melibatkan seluruh pihak terkait ditandai dengan pembacaan deklarasi secara bersama dan diakhiri dengan penandatanganan sebagai komitmen dalam menjaga keamanan dan mutu pangan produk yang akan diekspor.
4: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu mengusulkan penambahan 2 pos armada baru di Manti, Kulore, dan Tatanga guna mengoptimalkan efektivitas pemadaman kebakaran. Berikut laporan Miftahul Jannah.
16: Keterbatasan sarana dan prasarana kebakaran di Kota Palu menjadi salah satu tantangan dalam efektivitas pemadaman kebakaran di daerah. Sekretaris Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkar Kota Palu, Yohan Wahyudi, mengakui kebutuhan peralatan kerja damkar masih terbatas, khususnya terkait dengan kelengkapan APBD personel maupun infrastruktur pos di daerah, khusus untuk pos armada. Saat ini Damkar Palu baru memiliki 2 pos dari 8 kecamatan yang ada, yaitu Kecamatan Tawaili dan Palu Barat. Padahal, apabila merujuk pada wilayah manajemen kebakaran berbasis kecamatan, diperlukan pos penyiagaan di seluruh kecamatan. Oleh karenanya, pihaknya mendorong penambahan infrastruktur pos agar waktu tanggap pemadaman dapat lebih cepat dan jangkauan layanan dapat lebih optimal. 2 kecamatan dinilai menjadi opsi yang ideal, yaitu Manti Kolore dan Tatanga, dengan mempertimbangkan kepadatan penduduk dan data peristiwa kebakaran yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
3: Yang pertama, wilayah Kecamatan Manti Kulore, ini dengan melihat posisi kepadatan penduduk setelah pasca bencana ini bergeser ke wilayah Tondo dan Talise. Itu kepadatannya cukup tinggi, kemudian juga data kebakaran terbesar itu ada di wilayah sana. Kemudian itu juga bisa membackup wilayah Kecamatan Palutara. Kemudian yang kedua mungkin itu Kecamatan Tatanga, itu untuk membackup wilayah Tatanga yang cukup padat.
16: Yohan Wahyudi menambahkan, kedua lokasi tersebut dinilai

0: dengan volume yang memadai. Terminal Head TPK Pantoloan Palu, Hairul Rijal, menyebut potensi kargo ekspor Sulawesi Tengah tidak hanya berasal dari komoditas durian, namun juga kelapa dan berbagai komoditas lainnya. Menurutnya, berbagai potensi tersebut perlu dikonsolidasikan di TPK Pantoloan, sehingga volume kargo yang tersedia dapat lebih menarik bagi perusahaan pelayaran atau shipping line internasional untuk membuka dan mempertahankan layanan di Pantoloan.
1: Jadi konsolidasi kargo memang sangat kita butuhkan. Potensi-potensi kargo ekspor kita yang lain selain kelapa, durian, itu mungkin bisa kita konsolidasikan di TPK Pantoloan sendiri supaya ya minimal bisa menarik shipping line internasional untuk bisa berkegiatan di terminalnya kita. Jadi seperti itu.
0: Hairul juga menjelaskan saat ini sebagian kargo ekspor Sulawesi Tengah masih harus dikirim melalui Jakarta dan Surabaya. Kondisi tersebut terjadi ketika potensi kargo lainnya mengalami penurunan, sehingga belum seluruh muatan dapat dilayani melalui pengiriman langsung dari Pantoloan. Padahal TPK Pantoloan telah memiliki potensi untuk mendukung pengiriman komoditas ekspor secara langsung ke pasar internasional. Salah satunya adalah durian, dengan sekitar 7 packing house di Sulawesi Tengah disebut telah memiliki label ekspor, sehingga produk durian yang dihasilkan dapat dipersiapkan untuk pengiriman langsung ke Tiongkok. Karena itu, penggabungan atau konsolidasi berbagai komoditas ekspor dinilai menjadi bagian penting untuk memperkuat volume kargo, sehingga konektivitas perdagangan internasional dari TPK Pantoloan dapat terus dikembangkan.
2: Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia atau PBPGRI mendorong peningkatan kompetensi guru melalui pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran coding. Berikut laporan Iksan Setiadi.
3: Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia atau PBPGRI terus mendorong pengembangan kompetensi guru melalui pemanfaatan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI, serta penerapan pembelajaran mendalam. Ketua Umum PBPGRI, Profesor Unifah, mengatakan PGRI tidak hanya berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan guru dan kemajuan pendidikan, tetapi juga berupaya meningkatkan kompetensi tenaga pendidik melalui berbagai program pelatihan. Salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui program PGRI Power yang dikembangkan untuk mendorong peningkatan kemampuan digital guru di seluruh Indonesia. Program tersebut diharapkan dapat membantu guru beradaptasi dengan perkembangan teknologi sekaligus meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Dukungan terhadap program tersebut juga dilakukan PGRI Provinsi Sulawesi Tengah melalui peluncuran PGRI Power dalam Konferensi Kerja Provinsi PGRI Sulawesi Tengah tahun 2026. Ketua PGRI Sulawesi Tengah, Samsyaini, mengatakan pelaksanaan program tersebut menjadi bagian dari komitmen organisasi dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan di daerah. Pelatihan akan dilaksanakan secara bertahap melalui metode tatap muka maupun daring menyesuaikan kebutuhan dan kondisi daerah.
4: Ya, jadi nanti itu program PGRI secara bertahap bisa menjadi luring atau daring atau perpaduan antara daring dan luring tadi itu. Itu maksudnya. Jadi mudah-mudahan kita dapat mensukseskan dan menjadi katalisator untuk pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah masing-masing gitu.
3: Melalui program PGRI Power, PGRI berharap para guru semakin mampu memanfaatkan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Penguatan kompetensi digital tersebut juga diharapkan dapat mendukung peran PGRI sebagai mitra pemerintah dalam mempercepat peningkatan mutu pendidikan di Sulawesi Tengah maupun secara nasional.
2: Bupati Tojo Una-Una mendukung petani Tojo dalam meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian.
5: Para petani adalah bagian penting dari kekuatan ekonomi daerah. Karena itu pembangunan sektor pertanian harus terus diperkuat, bukan hanya dari sisi produksi, tetapi juga dari sisi pengelolaan hasil, pemasaran, dan peningkatan nilai tambah. Pemerintah daerah Tojo Una-Una ingin agar hasil pertanian masyarakat tidak hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga mampu menjadi sumber pendapatan yang meningkatkan kesejahteraan keluarga. Hal tersebut dikatakan Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu dalam sambutannya yang dibacakan staf ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Andi Dalvia pada pesta panen mora di Desa Tojo, Kecamatan Tojo pada Minggu 27 September 2026. Pemkab Tojo Una-Una memiliki visi mewujudkan masyarakat Tojo Una-Una yang religius, maju, adil, dan sejahtera berbasis sektor unggulan yang berkelanjutan. Karena itu, untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah tidak dapat

0: dapat bekerja sendiri.
1: Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada para petani yang selama ini telah menjadi bagian penting dalam menjaga ketersediaan pangan dan menggerakkan perekonomian masyarakat. Para petani adalah bagian penting dari kekuatan ekonomi daerah. Oleh sebab itu, pembangunan sektor pertanian harus terus kita perkuat, bukan hanya dari sisi produksi, tapi juga dari pengelolaan hasil, pengolahan pemasaran, dan peningkatan nilai tambah.
0: Bupati Tojo Una-Una mendorong seluruh masyarakat Desa Tojo, khususnya para petani setempat, untuk menjadikan potensi pertanian sebagai kekuatan dalam mendukung kemajuan pembangunan desa dan daerah Tojo Una-Una. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Peringatan kita ke berita yang terakhir, masuk dalam program nasional 100 Gudang Bulog, Kabupaten Tojo Una-Una bersiap membangun gudang pangan untuk menyerap beras dan jagung petani.
3: Kabupaten Tojo Una-Una menjadi salah satu dari 100 titik di Indonesia yang disetujui Presiden Republik Indonesia untuk pembangunan gudang bulog. Rencana pembangunan tersebut saat ini masih berada pada tahap awal, yaitu proses hibah lahan dari pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una kepada bulog. Pimpinan Bulog Cabang Poso, Muhammad Hairil Fitriawan, menyampaikan bahwa setelah proses hibah tanah rampung, progres pembangunan gudang akan segera dilaporkan ke pemerintah pusat. Pembangunan pun diupayakan dapat dilakukan secepat mungkin sesuai dengan ketentuan program nasional. Ia menjelaskan secara nasional terdapat 100 titik pembangunan gudang bulog yang disetujui Presiden pada tahun ini, dan Kabupaten Tojo Una-Una termasuk di dalamnya. Pemerintah daerah pun disebut sangat mendukung program tersebut dengan rencana penghibahan lahan untuk pembangunan gudang.
4: Rencana pembangunan gudang bulog itu saat ini kita masih sementara proses hibah tanah dari pemerintah kabupaten. Nantinya kita akan melaporkan terkait progres itu ke pusat, dan kita upayakan pembangunan gudang itu secepat mungkin. Tahun ini ada 100 titik yang disetujui oleh Pak Presiden, salah satunya itu ada di Kabupaten Tojo Una-Una. Alhamdulillah, Pemda Kabupaten Tojo Una-Una sangat mendukung program Pak Presiden ini dan telah berencana untuk menghibahkan tanahnya untuk pembangunan gudang bulog di Kabupaten Tojo Una-Una. Kita akan menjaga produksi yang melimpah di sini, nantinya kan ketika produksi melimpah, ada bulog sebagai penyangga pangan di Kabupaten Tojo Una-Una untuk menyerap hasil dari petani, sehingga harga yang ada di petani maupun konsumen terjaga.
3: Keberadaan gudang bulog di Tojo Una-Una nantinya diharapkan dapat menjadi penyangga pangan daerah, terutama dalam menyerap hasil produksi petani saat panen melimpah. Dengan begitu, stabilitas harga di tingkat produsen maupun konsumen dapat terjaga. Selain menjaga stabilitas harga, pembangunan gudang bulog di Tojo Una-Una juga bertujuan memutus rantai distribusi yang selama ini cukup panjang. Selama ini pasokan pangan untuk Tojo Una-Una masih bergantung pada gudang bulog di Kabupaten Poso yang memerlukan waktu dan biaya distribusi cukup besar. Rahmawati Tane melaporkan.
2: Pendengar, berita terakhir dari stasiun produksi RRI Ampanan tadi sekaligus mengakhiri rangkaian lintas Sulawesi Tengah untuk pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Helianita Surubakti, editor pelaksana Ikadek Adika, serta kami yang bertugas pagi ini, saya Joko Nur Cahyo Sujari bersama Teknik Studio Anjas Pole, mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
2: Dalam proses 2 hari di rapid test ulang positif.
3: Dukcapil itu adalah bagian daripada konfirmasi data.
4: Usaha menengah UMKM yang kecetan itu harus memang dibantu.
1: Kopi Anda.
5: Kopi Anda.
1: Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi dari Senin sampai

0: dan komitmen yang dibangun.
1: Kopi Anda.
2: Kopi Anda.
1: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
2: Kopi Anda.
1: Di program Masatu RRI Palu 90,8 FM Kanal Inspirasi.
2: Kanal Inspirasi.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan program Masatu RRI Palu pagi ini. Selamat pagi, kembali kami hadir di program Komentar dan Opini Anda, ruang untuk melihat persoalan yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, kemudian memberikan ruang bagi pendengar untuk menyampaikan komentar, pengalaman maupun opininya. Pagi ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan meja makan kita, yaitu beras. Bukan hanya soal harga, kualitas atau ketersediaannya, tapi juga soal keamanan dan kejelasan informasi yang kita terima ketika membeli beras, khususnya beras fortifikasi. Jadi belakangan masyarakat perlu waspada terhadap kemungkinan beredarnya beras yang diklaim sebagai beras fortifikasi, tapi ternyata tidak sesuai dengan informasi atau standar yang seharusnya. Pertanyaannya sederhana, ketika kita membeli beras fortifikasi, apakah kita benar-benar tahu apa yang kita beli? Nanti boleh Anda bergabung bersama kami di 0811-4560-3908. Kita akan dengarkan dulu sebuah lagu lama, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi pagi ini.

0: Anda masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi pagi ini. Sebuah lagu lama dari Alpamas, Kami Makan Apa. Judulnya ini mengajak kita berpikir, kami makan apa? Pertanyaannya bisa mungkin lebih kita perluas pagi ini. Ketika kita mau beli beras, apakah kita benar-benar tahu berasnya seperti apa yang kita konsumsi? Nah, apalagi ketika muncul berbagai klaim seperti beras fortifikasi, beras bergizi, atau pangan dengan tambahan gizi ya, tertentu. Kita melihat kemasan dan klaimnya tapi lupa memastikan informasi dan keamanannya. Pagi ini kita membahas terkait topik waspada beras fortifikasi palsu. Nah, pendengar, beras fortifikasi ini menjadi salah satu bahan pangan yang perlu mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Produk fortifikasi yang seharusnya memenuhi standar keamanan dan ketentuan yang berlaku sebelum beredar dan dikonsumsi masyarakat, tapi muncul kekhawatiran terhadap beredarnya beras fortifikasi palsu yang dapat merugikan konsumen. Karena itu, masyarakat perlu mengetahui ciri produk yang benar, cara pastikan keaslian, langkah yang dapat dilakukan ketika menemukan dugaan beras palsu. Nah, selain berdampak terhadap konsumen, peredaran produk palsu juga dapat mempengaruhi pelaku usaha yang menjual produk sesuai aturan. Kami undang Anda untuk bersama di 0811-456-03908 untuk pagi ini. Beras fortifikasi yang pada dasarnya adalah beras yang diperkaya dengan zat gizi untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Artinya, ketika seseorang membeli produk yang diberi label atau informasi sebagai beras fortifikasi, tentu ada harapan bahwa produk ini memang memiliki kandungan dan juga mutu sesuai dengan klaimnya. Masalahnya muncul ketika konsumen tidak bisa membedakan antara produk yang benar-benar memenuhi ketentuan dengan produk yang hanya menggunakan istilah fortifikasi sebagai bagian dari pemasaran. Disinilah kewaspadaan dari kita konsumen itu menjadi penting, karena jangan sampai kita membayar lebih mahal karena percaya pada sebuah label, tapi ternyata informasi yang kita terima tidak sesuai dengan kondisi produk sebenarnya. Nah, pendengar, sebenarnya apa yang dimaksud dengan beras fortifikasi? Fortifikasi berarti ada penambahan zat gizi tertentu dalam pangan untuk kemudian meningkatkan nilai gizinya. Jadi, beras fortifikasi itu bukan sekedar beras yang berbeda warna, bentuk atau tampilan. Ada proses dan standar yang harus diperhatikan. Ya, baik, kami undang Anda untuk bersama di 0811-456-03908 untuk pagi ini di program komentar dan opini Anda. Konsumen jangan hanya melihat tulisan besar pada kemasan, perhatikan juga nama, produk produsen, informasi kandungan gizi, izin edar atau keterangan resmi yang relevan, serta kondisi kemasannya. Kalau informasinya tidak jelas, konsumen juga punya alasan untuk lebih berhati-hati. Nah, ini yang menarik pendengar, dalam berbelanja kadang-kadang kita sering kali mengambil keputusan hanya dalam beberapa detik. Melihat kemasan menarik, ada tulisan fortifikasi, ada klaim bergizi, ada gambar apalagi biasanya itu ya. Ada gambar keluarga sehat, kemudian yaudah masukkan keranjang, padahal labelnya bukan sekedar tulisan yang mempercantik kemasan. Label itu adalah informasi yang seharusnya membantu konsumen mengetahui apa yang sebenarnya mereka beli. Maka kebiasaan membaca kemasan ini perlu menjadi bagian dari budaya belanja. Jangan hanya bertanya berapa harganya, tapi juga produksinya, produknya apa gitu, siapa produsennya, informasi lengkap apa enggak, apakah klaimnya bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Nah, kalau kita berbicara bagaimana mengenali produk yang patut dicurigai, kita juga perlu membedakan antara produk yang mencurigakan dengan produk yang memang sudah terbukti palsu. Jangan sampai masyarakat langsung menyebarkan informasinya karena melihat kemasan yang berbeda. Tapi ada beberapa hal yang layak membuat konsumen lebih berhati-hati. Baik, di 0811-456-03908 Anda boleh berbagi komentar pagi ini di program komentar dan opini Anda. Selamat pagi, RRI Palu. Halo, selamat pagi. Iya, terputus mendengar. Ada beberapa hal yang layak membuat konsumen itu lebih berhati-hati. Misalnya kemasannya rusak atau tidak tersegel dengan baik. Ada informasi produsen yang kadang-kadang tidak jelas. Atau label atau keterangan produk itu sulit dibaca klaim kandungan gizi yang kadang-kadang tidak jelas, kemudian tidak ada informasi penting yang semestinya tercantum di produk, dan harga atau cara penjualannya pun sangat-sangat tidak wajar dibandingkan produk sejenis. Nah, produk dijual tanpa kemasan atau informasi yang memadai. Nah, kalau menemukan kondisi seperti ini, ya jangan langsung menyimpulkan bahwa produknya palsu, tapi lebih tepatnya apa ya? Jangan dikonsumsi lah sebelum informasinya itu benar atau informasinya dipastikan. Nah, mendengar persoalan pangan sebenarnya bukan hanya tanggung jawab pemerintah gitu ya, bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau produsen. Konsumen juga punya posisi penting. Kita punya hak untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai produk pangan yang kita beli. Karena ketika menemukan produk yang diragukan, ya masyarakat tidak perlu panik. Jangan langsung menyebarkan foto atau informasi yang belum terverifikasi. Simpan saja kemasannya, catat tempat membelinya, dokumentasikan informasi produknya, kemudian gunakan saluran pengaduan resmi untuk memastikan. Ini jauh lebih bermanfaat sebenarnya daripada sekedar menyebarkan kabar di grup WhatsApp, di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan seterusnya lah. Selamat pagi, Harari Palu.
1: Pagi.
0: Selamat pagi, Palu, ya Pak Arnol. Sehat selalu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Bapak. Baik.
1: Balik,
0: ya. Pernah dapat itu enggak, Pak? Beras fortifikasi, tapi ternyata bukan fortifikasi, atau beras yang ya, katanya tulis bergizi, tapi ternyata palsu, enggak? Ada enggak gitu, Pak?
1: Iya, saya baru dengar juga di radio ini masalah beras fortifikasi. Itu level-level desa itu juga atas itu ya, yang mengkonsumsi. Kalau bagi saya kurang mengkonsumsi yang begitu itu, karena itu misalnya ke Alfa, ya kan, apa semua kan di situ dijual itu beras itu kan jual beras mahal itu. Itu kalau saya yang mengkonsumsi beras-beras lokal, iya kan?
0: Iya. Yeah.
1: Itu saya terkadang-kala bingung melihat beras-beras ini. Yang mana-mana beras-beras yang boleh dikatakan apakah itu level palsu atau tidak, saya kurang begitu tahu. Itu hari, kemarin-kemarin dulu itu ya, kita dengar itu beras yang mengandung bilang beras plastik, ya kan? Ini lagi, ini beras sertifikasi. Nah, mungkin kalau di kalangan-kalangan orang atas, ya mengerti itu beras itu, iya kan? Kita minta yang mana yang palsu dan tidak palsu. Tapi kalau orang yang masyarakat bawahan, macam masyarakat macam yang di bawah, yang tidak mengerti yang begitu, ya taruhlah mungkin dia tahu apa ini yang sebenarnya beras terjadi ini, ya kan? Ya itu risiko dari penjualan juga. Penjualan itu dari pasar ke pasar itu Bulog harus transparan mengatakan beras ini ditarik ke pusat, iya kan, yang tidak mengandung fortifikasi kan. Nah, ini jadi titik permasalahan kita sekarang ini. Ini pemerintah sekarang ini terkadang-kadang mau menipu masyarakat di bawah, iya kan. Masyarakat Indonesia ini terkadang-kadang terkecoh masalah beras ini luar biasa ini, Bung Joko. Ya, apalagi kalau istilahnya dibilang, oh ini vitamin yang kadarnya sangat di atas, tapi kenyataan itu berdikasi palsu, ya kan? Atau bagaimana berkelebihan? Itu juga banyak juga orang yang mendapatkan penyakit yang sangat luar biasa juga kalau mau makan konsumsinya itu bilang vitamin, tapi kenyataan itu. Tapi pertanyaan saya sebagai narasumbernya dari mana ini, Pak Joko?
0: Ya, gimana, Pak?
1: Narasumbernya.
0: Nanti dari teman-teman YLKI, kemudian YLKI. Mungkin dari analisis perdagangan, ya, teman-teman distributor beras, ini. Ya.
1: Pertanyaan saya ini ciri-cirinya coba transparan untuk masyarakat di bawah, ya kan, bagaimana caranya kita membedakan beras itu fortifikasi yang sebenarnya, ya kan, yang mana yang menambahan supaya vitamin atau tidak, ya kan, supaya kita tahu dan beras itu dari mana asal usulnya, ya itu yang kita harus ketahui. Yang kebanyakan kan kita harus mengkonsumsi beras yang lokal, iya kan? Nah, itu satu pertanyaan saya itu. Supaya jangan sampai timbul lagi dibilang beras yang

0: bisa hidup dengan bagus lah, makan konsumsi yang bagus lah, karena kita negara Indonesia tidak mungkin kita tidak makan yang sehat. Oke, Bung Joko, begitu saja Bung Joko. Terima kasih banyak Bung Joko.
1: Baik.
0: Mudah-mudahan notifikasi beras yang dikatakan Bung Joko bisa dibedakan mana empat yang boleh dikatakan bodong istilahnya ya. Ya. Terima kasih banyak
1: Baik,
0: Bung Joko.
1: Sama-sama Bapak.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arnold sudah mendengarkan Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi untuk pagi ini. Kami masih undang Anda untuk bersama di 0811-4500-3908.
2: Matematika 5 nomor. Bahasa Indonesia.
3: Mak, apa tugas dari sekolah ini?
4: Dek, belajar sendiri Juni kali ini. Mak lebih banyak kerja kuah ini. Masih mau masak, bacuci, napa mau basuh sapu le ini?
3: Ya, mama dong.
4: Napa papa sana?
3: Papa!
5: Tunggu, Dek. Halo? Iya, Pak. Semua balik ke kantor ini. Dek, guru so kasih buku tema, toh? Belajar di situ.
3: Aduh, mau tanya pas apa dan ini?
6: Jika guru adalah orang tua di sekolah, maka orang tua adalah guru di rumah.
1: Anda masih terus mendengarkan program Satu RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi pagi ini. Di program komentar dan opini Anda, persoalan pangan yang sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau produsen, tapi kita juga punya posisi yang penting, yaitu kita sebagai konsumen, kita punya hak untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai produk pangan yang kita beli. Karena ketika menemukan produk yang diragukan, otomatis kita jadi panik ya, seperti itu. Selamat pagi, RRI Palu. Halo, selamat pagi.
7: Halo, selamat pagi, Bung Dokter. Ya,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muklis. Sehat selalu pagi ini, Bapak.
7: Waalaikumsalam.
1: Iya, sehat selalu, Bapak, pagi ini. Baik, komentar pagi ini, Pak Muklis.
7: Meras fortifikasi yang saya kira perlu betul dimasyarakatkan itu, karena begini, Bung Joko. Memang kita kan hanya kenal kemasan. Banyak macam merek yang di sana, yang merek terutama merek yang mereknya raja-raja lah, banyak rajanya itu. tetapi banyak palsunya di dalam. Karena saya pernah juga beli itu, yang katanya kualitasnya bagus sekali, itu dibuka lebih jelek dari beras yang diedarkan yang apa namanya SPHP, lebih jelek dari SPHP. Jadi ini berhati-hati kita. Jadi begini. Kalau pada penjualan pasar-pasar modern itu kan dia ada yang kelihatannya transparan itu kotaknya. Kelihatanlah kondisi beras di dalam itu masih mending. Tapi kalau karung-karung yang tertutup, aduh janganlah coba-coba itu. Itu yang saya ingatkan. Saya pertanyakan lagi tentang penambahan zat gizi dari beras. Yang ditambah zat apanya? Beras itu kan sudah jelas dalam ininya kan protein 9, lemaknya 4, karbohidratnya mungkin berapa 37 ya, dan lain sebagainya. Itu kan sudah terbaca itu. Tapi kalau ditambah zat apanya dan untuk apa zat itu ditambahkan? Bukankah zat-zat itu ditambahkan dari zat makanan, dari makanan lain, dari sayur dengan dari apa namanya sayur buah-buahan dengan obat dengan lauk? Itu penambahannya. Tapi kalau dia tambahin itu, apakah mungkin tambah zat penambah itu atau apa, kita tidak tahu. Saya kira pemasyarakatan itu adalah penting sekali. Untuk itu perlu ada satu sertifikasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang kompeten, sertifikasi satu produk pangan. Sertifikasi kan berisikan apa saja informasi tentang beras itu, sehingga kita yakin bahwa ini adalah beras yang betul-betul yang bagus untuk dikonsumsi, bisa dikonsumsi. Tanya saya, mana bagus sertifikasi dengan beras organik? Nah, tentunya pertanyaan kita, saya kira ini perlu disampaikan oleh yang berkompeten. Mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita semua, buat kita tidak terkait dan dengan macam-macam merek. Terima kasih, selamat pagi.
1: Baik.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muklis sudah bersama RRI Palu.

pagi ini di program komentar dan opini Anda. Nah, ketika kita menemukan produk yang diragukan, kadang-kadang kan kita panik. Tapi seharusnya tidak perlu panik, karena tidak juga langsung menyebarkan foto atau informasi yang belum terverifikasi. Caranya simpan kemasannya, catat tempat membelinya, bisa dokumentasikan informasi produknya, kemudian gunakan saluran pengaduan resmi untuk bisa memastikan itu. Ini jauh lebih bermanfaat daripada sekedar menyebarkan kabar di grup-grup WhatsApp dan sebagainya. Nah, pagi ini saya ingin mengajak Anda untuk bersama memberikan komentar dan opini. Pernahkah Anda membeli beras yang kemudian diklaim memiliki kandungan gizi tertentu? Apakah Anda juga biasanya membaca informasi yang ada di kemasan, atau terus terang saja selama ini kalau kita mau beli beras, yang pertama kali kita lihat kan harga ya, harga dan kualitas berasnya. Nah, boleh bergabung bersama kami di 0811-4560-3908 pagi ini. Apakah kita selaku masyarakat ini sudah cukup paham apa yang dimaksud dengan beras fortifikasi? Kemudian seberapa penting sebenarnya kemampuan dari kita konsumen membaca label sebelum membeli pangan? Nah, kadang-kadang kita percaya juga pada klaim bergizi atau fortifikasi yang tercantum di kemasan. Seharusnya pengawasan terhadap produk pangan yang menggunakan klaim fortifikasi itu seperti apa? Anda boleh bersama kami di 0811-4560-3908 pagi ini. Kita akan bersama sampai jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah, karena kita pagi ini sedang membicarakan sesuatu yang sangat sederhana tapi sebenarnya mengangkut hal yang sangat penting, apa yang kita konsumsi setiap hari. Karena beras mungkin terlihat sama-sama putih, sama-sama berada dalam karung, sama-sama dimasak menjadi nasi, tapi informasi di balik produk itulah yang perlu kita perhatikan. Jadi jangan hanya pintar mencari harga murah. Kita seharusnya diajarkan untuk bisa menjadi konsumen yang juga pintar membaca informasi. Kita akan jeda sejenak mendengar untuk menikmati sebuah lagu berikut. Anda boleh bergabung bersama kami lagi nanti di 0811-4560-3908.

0: Kenapa saya terus mendengarkan program Bahasa RRI Palu? Bagi sebagian masyarakat, termasuk kita di Sulawesi Tengah ini, beras itu bukan sekedar bahan makanan. Beras itu adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Tapi bagaimana kalau beras yang kita konsumsi ternyata bukan hanya soal kenyang? Ada istilah yang mungkin semakin sering kita dengar, yaitu beras fortifikasi. Lalu sebenarnya apa itu beras fortifikasi? Kenapa beras perlu difortifikasi? Apa manfaatnya? Bagaimana kita bisa mengenali produk yang benar? Dan yang paling penting, bagaimana kalau ada produk yang mengaku sebagai beras fortifikasi tapi ternyata informasi atau kandungannya tidak sesuai? Inilah yang kita bahas sampai nanti di jam 8. Nah, kita mulai dari sebenarnya hal-hal yang sederhana tentang itu ya. Fortifikasi pangan artinya adalah menambahkan zat gizi gitu. Oke, selamat pagi RRI Palu. Selamat pagi.
1: Selamat pagi RRI Palu, Bung Joko ya. Nurcahyo Sugari.
0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herman, sehat selalu pagi ini Bapak. Semoga selalu diberikan kemudahan dalam berjeki lah pagi ini. Silakan komentar pagi ini Pak Herman.
1: Alhamdulillah, amin, semoga komiudu galek
0: RRI. Amin, amin Bapak.
1: Biasa dalam lindung Allah Subhanahu wa
0: taala. Kita saling mendoakan. Komentar yang pagi ini Pak.
1: Iya, jadi saya mungkin berkaitan dengan beras dulu ya. Saya mulai. Kita kan surplus beras ini Bung Joko. Sebenarnya kita sudah apa namanya, negara kita sudah mandiri ya. Katakanlah tidak mengimpor lagi. Nah, mungkin saya bertanya di situ, kok harga beras tidak kunjung juga turun? Nah ini bagaimana kali-kalinya produksi banyak melimpah, tapi apa tidak bisa ditekan sedikit harga itu bisa turun? Nah, kita tahu mungkin petani bagusnya kalau mahal pendapatan petani kan bagus. Jadi kalau bisa ya, karena kondisi seperti ini beras melimpah, kita sudah swasembada pangan, ya bisa lah kalau kesakarannya bagus-bagus 18-an itu, barangkali turun sampai 15 lah, supaya kesusahan masyarakat di bawah ini bisa juga merasakan bagaimana itu swasembada pangan. Sehingga saya agak keluar sedikit dari topik, terus ini mas apa ini?
0: Fortifikasi Pak, fortifikasi. Kadang-kadang kita beli beras, ya beras itu kan kita nggak lihat itu ya Pak ya, karena kita pikir yang penting berasnya ya, bagus, masalah bergizi apa ya, enggak benar, kan biasanya yang terjadi Pak. Sudah yang penting bisa kebeli ya. Aja lah Pak.
1: Pak, ya jadi mungkin saya ada yang saya mau tanyakan gini Bung Joko, ini kan mengisi, menambah ya, cara prosesnya ini mungkin yang kita pertanyakan, kalau beras berarti sudah jadi ya, sudah jadi beras ya, mungkin apa penambahan ini melalui beras itu direka atau diberi atau dicampur dengan apa ya yang mengandung vitamin tambahan itu, atau dia dari awal pemupukan, misalnya dari dia mulai tumbuh sudah mulai pupuk dengan zat-zat yang bervitamin itu. Nah, ini saya kira pakarnya nanti mungkin bisa menjawab sampai ke situ sehingga menghasilkan beras itu. Jadi kita tahu seperti ini rupanya beras itu. Kita juga bisa membelinya misalnya ya. Nah, dan itu label yang sangat penting sesudah fortifikasi itu. Kita tahu ini labelnya. Kita kan masyarakat ini masih awam sendiri. Baru dengar juga ini. Itu mungkin tingkat yang mengkonsumsi, tingkat-tingkat tinggi lah yang punya pendapatan bagus mungkin seperti saya juga. Karena beli juga di kadang-kadang di toko. Toko-toko yang katakanlah supermarket. Memang kualitas mereka itu agak bagus-bagus lah. Harga juga mungkin sekitar, ya kan per kilo, sekitar mungkin 17-18. Nah, jadi saya tidak tahu apa itu, di mana tempatnya itu mungkin kalau memang ada ya, harganya berapa, samping tadi prosesnya itu. Nah, kalau beras-beras alami kita kan, mungkin jangan di pasaran jalan banyak, Cimandi, beras kepala, dan lain-lain mereknya itu saya kira juga bagus, cuman kadang yang mereka itu stok lama biasa, itu biasa mempengaruhi kalau kita mau makan itu ya. Sudah berapa bulan, nah, sudah keluar dari dolok misalnya, sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Jadi beras itu pada dasarnya kalau dia baru, semua bagus kalau menurut kami sebagai petani ini. Asal baru di ini ya, itu harum semua itu. Itu mungkin masukkan sedikit dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herman sudah bersama RRI Palu untuk pagi ini di program komentar dan opini Anda. Jadi pendengar, ketika membeli beras banyak yang biasanya kita perhatikan ya, misalnya harga, warnanya kayak mana, putih apa enggak, butirannya panjang apa enggak, pulennya setelah dimasak kayak mana gitu, atau karena mereknya sudah terkenal. Nah, pertanyaan ini menarik karena tidak semua konsumen itu benar-benar paham bagaimana menilai kualitas beras. Tapi apa ya, bagi sebagian kita masyarakat, beras yang bagus kan mungkin cukup dilihat dari warnanya yang putih bersih. Ada juga yang menganggap semakin pulen berarti semakin berkualitas. Sementara yang lain lebih mempertimbangkan harga karena kebutuhan beras itu kan pengeluaran rutin rumah tangga ya, kayak gitu. Selamat pagi, RRI Palu.
2: Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur, sehat selalu Pak Nur, salam. Semoga dimudahkan rezekinya untuk hari ini dan dimudahkan dalam segala pekerjaan. Silakan komentar pagi ini, Pak.
2: Ya, ini ada nama paru lah.
0: Fortifikasi.
2: Berarti membutuhkan sportivitas, kejujuran ya. Jadi gini, kalau selama ini kan masyarakat tidak ada kedengaran terindikasi bahwa mengkonsumsi beras jenis apa saja yang dijual di pasaran, tidak ada beracunan dan sebagainya. Ya, jadi kalau seperti itu konteksnya, berarti yang menjual beras-beras ini di pengecer, distributor, di pasar bebas, macam di pasar beras, berarti semua jujur mereka. Masyarakat sudah diperhadapkan dengan tulisan jenis-jenis beras. Kalau ini beras kepala, ini Superwin, ini Bramo, dan lain sebagainya. Kalau ada istilah baru lagi ini, ya memang kita jujur juga mengatakan bahwa namanya jatah beras itu, tapi tidak, negatifnya tidak ada. Hanya memang jatah itu juga beberapa masyarakat yang pelayanan dari PKH dan masyarakat berpengalaman dari jatah beras itu. Selamanya beras di beras jatah. Jatah itu hanya di istilahnya, kalau ahli orang mula kata hanya beras titipan. Jadi karena kelamaan dititip, jadi dia berubah warna, berubah bau dan sebagainya. Tetapi indikasi untuk dasarnya membuat masalah tidak. Nah, yang kedua, kalau seperti itu munculnya, nah ini kan dianggap sesuatu yang baru. Jadi harus segera disosialisasikan. Jadi ke pemerintah ini melalui pihak yang berkewenangan harus kepada pasar peneliti. Ya, karena sudah susah negara ini dalam keadaan tidak aman-aman saja, apapun yang dilakukan oleh pelaku ekonomi, nah mereka jual-jual saja. Risiko-risiko tidak bisa. Atau yang kedua, itu yang dibutuhkan sampai banyak, keracunan-keracunan. Jangan-jangan beras-beras yang sudah tidak layak makan, diperjualbelikan. Nah, sehingga keracunan-keracunan terjadi. Ini mungkin yang dimaksud dengan modifikasi, karena tidak didukung dengan 3 minggu atau apa-apa. Nah, mereka akan untuk dimasak, untuk dijual, untuk di sistem makanan apa jadi ini harus berbanding lurus. Artinya sosialisasi kepada masyarakat, pertama menjelaskan tentang jenis beras tadi, dan kedua dengan akibat setelah mengkonsumsi daripada beras yang sudah membeli. Kita tahu yang dijual di supermarket itu, Alfamidi, pokoknya di sekolah yang pertama memang bisa tahu dengan yang bahasa. Tetapi itu pasar juga, masyarakat berbondong-bondong tidak juga terjadi apa-apa. Namun kalau sudah kejadian seperti ini disampaikan oleh RRI, itu terhimbau, jangan dibiarkan terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur. Pak Nur salam, sudah berbagi komentar untuk pagi ini di program komentar dan opini Anda. Nah, pendengar, ada berbagai aspek sebenarnya yang perlu kita perhatikan ketika Mulai dari kondisi fisik beras lah, misalnya ada kebersihan, kadar air, jumlah beras yang patah, keberadaan benda-benda asing biasanya kan batu dan sebagainya. Ya apa? Kerikil. Sampai informasi pada kemasan. Dan yang tidak kalah penting sebenarnya, masyarakat ini kan perlu memahami bahwa beras yang terlihat putih itu belum tentu otomatis menunjukkan kualitas yang baik. Nah, persoalannya menjadi semakin menarik ketika kita berbicara tentang beras fortifikasi. Nah, istilah fortifikasi ini mungkin sering kita dengar, tapi apakah masyarakat ini benar-benar memahami maksudnya? Jangan sampai gitu kan, jangan sampai konsumen kemudian membeli sebuah produk itu karena melihat tulisan fortifikasi tapi tidak mengetahui apa yang difortifikasi sebenarnya, untuk tujuannya apa gitu, bagaimana memastikan produk ini memang sesuai dengan informasi yang diberikan. Disinilah pentingnya sebenarnya literasi tentang pangan. Masyarakat bukan hanya perlu tahu berapa harga beras, tapi juga perlu tahu beras seperti apa yang dibeli, bagaimana kualitasnya, informasi apa yang seharusnya diperiksa sebelum membawa pulang produk ini. Nah, kalau selama ini Anda mau beli beras, apa yang menjadi pertimbangan utama ketika mau beras? Apa harganya murah, berasnya itu putih, tidak banyak patah, pulen ketika dimasak, atau mereknya terkenal, atau karena rekomendasi dari teman-teman atau dari penjualnya? Apakah Anda pernah membaca informasi yang tercantum di kemasan beras? Jangan-jangan selama ini kita merasa sudah tahu kualitas beras, padahal yang kita nilai hanya penampilannya. Nah, konsumen tidak perlu menjadi ahli, kita tidak perlu menjadi ahli perberasan pagi ini untuk lebih cermat. Tapi mungkin bisa memulai dari hal-hal sederhana ya. Mungkin bisa melihat berasnya, periksa kemasannya, baca informasinya, perhatikan kondisi produknya, beli dari sumber yang jelas. Nah, kalau menemukan produk yang diragukan ya, jangan langsung menyebutkan itu palsu atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Cari informasi dari pihak berwenang atau saluran pengaduan resmi. Karena persoalan kualitas beras itu pada akhirnya bukan hanya tentang beras mana yang enak, tapi juga tentang keamanan pangan, informasi yang jujur, atau juga ada hak konsumen untuk bisa mendapatkan produk sesuai yang telah dijanjikan. Kita jelang pukul 8, pendengar, nanti kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Kita akan balik lagi usai Warta Berita dari Pro 3 RRI Jakarta untuk program Kopi Anda sesi kedua.

Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026, RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Formula 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari Sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya untuk memberikan yang terbaik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Halo Sobat RRI, saya Samber Nasamana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.